0: Ya, 22 hari kita sudah melewati bulan yang ke-6 di tahun ini. Dan Indra percaya apapun yang kita lewati, semuanya dalam penyertaan Tuhan, semuanya dalam anugerah dan lindungan Tuhan. Jadi Indra percaya apapun hasilnya ke depannya selalu baik adanya. Hal ini terus stay tune terus di jalur hati Anda. Ada fresh juice untuk Anda semuanya. Selamat menikmati.
1: Selamat pagi teman-teman muda OMK dimanapun berada. Om, tante, oma, opa. Perkenalkan, saya Calvin dari kota Gunung Sitoli, Pulau Nias, member Daily Fresh Juice Fellowship 12. Kembali lagi dengan Fresh Juice edisi spesial OMK 22 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Ria Angelia Wibisono dari Jakarta. Mari siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sapaan Tuhan lewat Injil pada hari ini.

Selamat pagi para pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, beberapa tahun lalu ketika AI atau Artificial Intelligence mulai populer, banyak orang penasaran dan bertanya kepada AI, "Siapa saya?" Uniknya, ada beberapa jawaban AI yang keliru. Bisa jadi karena kesamaan nama orang tersebut dengan tokoh yang lebih populer di internet. AI belum memiliki informasi yang cukup akurat tentang orang tersebut, sehingga mencampurkannya dengan orang lain yang memiliki nama yang sama. Jika AI yang memiliki akses ke begitu banyak data saja masih bisa keliru mengenali seseorang, apalagi kita yang sering hanya melihat sebagian kecil dari hidup orang lain. Ketika kita tidak memiliki pemahaman yang cukup, kita memang bisa membuat penilaian yang keliru. Ibaratnya, hakim dalam sebuah persidangan untuk menyatakan seseorang bersalah, ia butuh bukti, saksi, data, dan pengetahuan yang memadai. Yesus sebagai Tuhan mengenal hati setiap orang sehingga bisa menilai orang secara tepat. Tapi kita sebagai manusia punya keterbatasan. Di era media sosial saat ini, kita kadang begitu mudah merasa mengenal seluruh hidup seseorang hanya dari satu unggahan, satu komentar, atau satu berita yang beredar. Maka kita lantas merasa berhak menghakimi orang itu atas kesalahannya. Pesan Injil hari ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan sikap seperti itu. Bahkan dalam dunia hukum, seseorang tidak boleh langsung dinyatakan bersalah tanpa

bukti yang cukup. Ada prinsip praduga tak bersalah. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sering hanya melihat sebagian kecil dari kisah hidup seseorang. Selain keterbatasan kita dalam membuat penilaian, kita pun rentan terjatuh dalam kesalahan yang sama dengan sesama kita. Disitulah Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk mengeluarkan dulu balok dari mata kita sebelum mengeluarkan selumbar dari mata sesama. Menuding dan menyalahkan orang lain memang jauh lebih mudah dan nyaman kita lakukan daripada mengevaluasi dan mengakui kesalahan sendiri. Kita bisa mengingat kesalahan sesama dengan sangat jelas, tetapi lupa memeriksa hati kita sendiri. Mengakui kesalahan diri sendiri memang tidak nyaman. Ego kita terusik, harga diri kita terasa turun. Karena itu lebih mudah menunjuk kesalahan orang lain daripada bercermin pada diri sendiri. Yesus tidak mengajak kita menutup mata terhadap kesalahan sesama. Namun, ia mengajak kita memeriksa diri terlebih dahulu. Ketika kita menyadari bahwa sebagai manusia, kita pun rentan melakukan kesalahan yang sama, kita tidak lagi memandang sesama dengan sikap menghakimi, melainkan memahami dengan belas kasih. Kita bisa juga mencoba pendekatan empati, di mana kita mencoba menempatkan diri dalam posisi orang lain, mencoba mengerti kondisi yang dihadapinya. Andaikan kita dalam situasi seperti orang itu, belum tentu kita akan bertindak lebih baik. Mari kita lebih fokus melihat dan memperbaiki kelemahan dalam diri kita, bukan dalam diri sesama. Tuhan memberkati segala niat baik kita. Salam Fresh Juice!

demikianlah renungan edisi OMK. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ria Angelia atas renungannya. Mari lebih mampu memeriksa ke dalam diri terlebih dahulu sebelum buru-buru menghakimi sesama. Memahami bukan menghakimi. Sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice!

shout to God.

Iya, 20 menit lepas dari pukul 8 pagi masih barengan Indra di Voice of Life. Dan Halister masih dinantikan nih di 0811 5830944 untuk line telepon dan juga WhatsApp. Selamat pagi buat Halister yang baru gabungan di 94.4. Ditunggu gabungannya, saling sapa satu dengan yang lain dan saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan Anda. Ya, lagi sarapan, selamat menikmati santap paginya, selamat menikmati hidangan pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Dan kita percaya apapun yang disantap pagi hari ini bisa jadi sumber kekuatan untuk Halister beraktivitas sepanjang hari ini. Amin.

Ya, selamat pagi buat teman-teman Indra di Radio Haren. Ada Bang Johan, Bang Rizal. Selamat pagi, sudah hadir belum nih? Kemarin saya lihat postingannya lagi ada di Jakarta gitu ya. Oke, jangan lupa Bang titipan saya. Apalah ya, terserah lah. Bu Angel selamat pagi, Mbak Ayang juga selamat pagi, Bang Didi Pasaribu, Kak Olivia juga selamat pagi. Semuanya selamat pagi. Selamat menikmati hari ini dengan segala macam bentuk penyertaan Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Yang lagi simak lewat live TikTok juga selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dimanapun Halister berada pagi hari ini. Indra ucapkan good morning. Selamat menyambut berkat Tuhan yang penuh dengan hal-hal baru sepanjang hari ini.

Lukas 6 ayat 44a, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Ya, lamanya orang menjadi Kristen atau berapa lama orang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan gak menjamin 100% hidupnya berbuah bagi Tuhan. Gua bicara tentang hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang berguna atau berdampak bagi orang lain. Gua itulah yang ingin Tuhan lihat dalam kehidupan setiap orang Kristen. Sebab dalam hal ini, inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Ya, sebaliknya jika sudah bertahun-tahun lamanya ikut Tuhan tapi gak punya buah, maka kapas sudah siap pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Oleh karena itu, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-8. Oke, berbuah itu bukan tugas kita. Menghasilkan buah itu bukan tugas kita. Mengusahakan itu bukan tugas kita. Tugas kita cuma nempel dengan pokok anggur yang benar. Menempel dengan pokok yang benar. Pohon yang benar. Kebelibet nih. Nempel dengan pokok anggur yang benar supaya kita berbuah. Nah, ketika kita nempel dengan Tuhan, hidupnya, hidup kita karib erat dengan Tuhan, buah yang dihasilkan pasti buah yang terbaik.

Jadi Alizar tetap tinggal dalam Tuhan ya, mengenal Tuhan dengan baik, kemudian hubungannya baik dengan Tuhan, intim lagi dengan Tuhan. Kalau belakangan ngerasa hambar, ngerasa lagi down, ini mengingatkan kita supaya hubungan kita kembali berapi-api untuk mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, nempel sama Tuhan, supaya apa? Kita berbuah dan kita gak dipotong. Ya bertahun-tahun kita ikut Tuhan, kok gitu-gitu aja, gak menghasilkan buah, gak jadi berkat buat orang lain. Nah ini menjadi pertanyaan buat kita, sejauh mana kita kenal Tuhan, sejauh mana kita nempel sama Tuhan. Seperti itu Alistair. Jadi terus nempel sama Tuhan ya Alistair ya, nempel dengan pokok yang benar, nempel dengan pohon yang benar. Gak akan ada pohon apa itu, pohon durian berbuah mangga, gak ada. Yang jelas kalau pohonnya durian, buahnya ya durian. Kalaupun ada itu di modifikasi secara gen atau apa gitu. Yang jelas kita ngomongin alamiahnya aja. Anggur akan berbuah anggur yang baik kalau rantingnya itu baik dalam nempel sama dengan pokoknya. Ah kok ribet sih. Ya, jadi intinya dari renungan ini kita belajar bahwa tugas kita nempel sama Tuhan. Stay tune terus di Voice of Life.

memahami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi. Perkabelan super aman

serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, listener, kita sudah berada di penghujung program nih, dan ini satu lagu terakhir yang boleh menjadi penutup kita di pagi hari ini. Special requestan dari Kak Yuki, request lagu Indie Worship Bukti Kasihmu, dan lagi dalam pergumulan, dan sekiranya dapat rumah kontrakan dan di sekitar rumah kontrakan yang lama, Kak. Oke, amin. Pergumulannya dijawab Tuhan dan segera dapat kontrakan yang baru yang dekat-dekat sana ya. Amin. Oke, thank you buat kebersamaan pagi hari ini. Hal listener, Indra harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM. Dan Indra mohon maaf nih hal listener kalau ada salah-salah kata ya pagi hari ini selama proses penyiaran berlangsung. Indra ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Dan akhirnya kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartline FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind. Ada Regilzi,
1: ada di Garuan juga di sini.
0: Di hari ini hari Senin ya, yep. Tanggal 22 Juni 2026.
1: Hari ini bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ya?
0: Tepat di hari ini guys, tanggal 22 Juni.
1: Kita nyanyi yuk.
0: Ayo, 1, 2, 3.

0: itu you. Kata-katanya sih,
1: selamat ulang tahun buat kota Jakarta.
0: Yep.
1: Semoga jadi kota yang lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Dari sebelum-sebelumnya. Penduduknya juga semakin kompak mendoakan yang baik-baik buat kota tercinta.
0: Gue tuh kalau ada suasana ulang tahun kayaknya bawahnya happy aja.
1: Happy ya, karena ada ini, ada traktiran.
0: Ada traktiran. Bukan ada traktiran sih sebenarnya. Itu bagi yang apa ya, bagi teman-temannya ya. Tapi yang bagi berulang tahun.
1: Iya, bagi yang berulang tahun.
0: Ada pengeluaran ekstra pastinya.
1: Oke, jadi pagi ini tuh temanya tentang ulang tahun ya, Dika.
0: Okay.
1: Ulang tahun Kota Jakarta. Jadi kita juga mengundang nih buat semua teman-teman. Kita sapa dulu
0: apa
1: buat teman-teman yang yuk pagi hari ini merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang dari Heartland Lampung di 91,7 FM.
0: Selamat pagi.
1: Terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Ada juga di 97,0 FM Harmoni Takalar Makassar. Ada juga Heartland Radio Bali di 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
0: Yes.
1: Jadi pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang kota yang berulang tahun.
0: Yeah.
1: Dan karena hari ini adalah Kota Jakarta yang berulang tahun, tapi ini tidak menutup kemungkinan buat teman-teman untuk bisa share ya, kota kamu kalau ulang tahun. Ini kan pasti kita kan dirilis ke beberapa kota di Indonesia ya. Dan setiap kota itu pasti juga punya tanggal lahirnya masing-masing gitu. Yeah. Merayakan ulang tahunnya masing-masing. Jadi apa nih yang paling kalian nantikan saat kota kalian itu ulang tahun? Nih, pasti banyak nih.
0: Banyak dong harapan-harapannya, impian-impiannya. Kalau lu kepengennya apa nih?
1: Juga boleh.
0: Kalau lu kepengennya apa nih? Jakarta.
1: Jakarta bebas macet.
0: Sama.
1: Kayaknya itu keinginan ini ya, sejuta umat ya.
0: Sejuta umat. Semoga Jakarta udaranya semakin membaik ya. Kemudian ada transportasinya sih udah keren sih.
1: Udah oke.
0: Itu tadi permasalahannya, dari tahun ke tahun macet ini enggak enggak apa ya, enggak terselesaikan gitu loh.
1: Semoga aja di tahun-tahun ke depan ini bisa jadi lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Kayak pemerintah itu menemukan solusi gitu.
0: Ya.
1: Gimana sih caranya supaya bebas macet gitu. Mungkin harus belajar juga ya dari negara-negara di luar sana gitu. Bagaimana negara-negara maju itu gimana ya, maksudnya bisa mengentaskan warganya dari yang namanya kemacetan. Yuk.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Dika di sini dan Ragil Z yang menemani Anda selama 2 jam ke depan, tentunya di hari Senin 22 Juni 2026.
1: Yes, sedianya hari ini tuh bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta ya. Dan bulan Juni tuh selalu jadi bulan yang spesial gitu. Yuk. Buat warga Jakarta semuanya. Dan Jakarta hari ini tuh kembali merayakan ulang tahunnya yang ke-499. Wah, jadi tahun depan itu genep usianya 500 ya. Keren ya. Udah 500 aja usianya ya.
0: Yes, ya. Jakarta ini menyimpan banyak jutaan cerita pastinya. Dari pusat pemerintahan, pusat bisnis, sampai rumah bagi beragam budaya dari seluruh Indonesia. Dan di balik hiruk pikuknya juga nih teman-teman, Jakarta selalu punya kisah yang membuat orang rindu untuk kembali.
1: Bener, jadi ada juga sebagian orang itu yang bilang buat mereka Kota Jakarta itu adalah kota perjuangan.
0: Yep.
1: Dimana mereka berjuang gitu dan akhirnya bisa berhasil dan sukses. Ada juga yang bilang kalau Jakarta itu menjadi kota pertemuan dua insan.
0: Gue jadi inget lagunya Kus Plus.
1: Gimana coba kamu nyanyi?
0: Ke Jakarta aku kan kembali. Bener deh.
1: Bener kayak gitu. Jadi banyak juga orang-orang itu yang menemukan pujaan hatinya di Kota Jakarta.
0: Salah satunya Ragil sih kayaknya.
1: Nah ini sama tahu nih ya, Heartlander yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita Dika juga punya pengalaman yang sama nih, yang membuat Kota Jakarta itu menjadi kota yang tak terlupakan karena banyak kenangan,
0: banyak kenangannya
1: gitu,
0: banyak
1: ya.
0: Ceritanya
1: jadi kamu bisa berbagi cerita kamu pagi hari ini ya, seputaran tentang Jakarta guys, atau mungkin kamu mau kasih doa terbaik kamu buat Kota Jakarta, boleh.
0: Gue punya pengalaman seru juga nih sih.
1: Apa tuh?
0: Ini tentang transportasi Jakarta sih, karena kan dulu gue sempat kerja di Jakarta kan, jadi bolak-balik Tangerang Jakarta tiap hari tuh.
1: Naik transportasi umum.
0: Iya, jadi gue pernah punya pengalaman. Itu kan waktu itu lagi rame-ramenya busway gitu ya. Busway kan rame, udah rame. Terus terjangkau lah untuk apa? Untuk harganya kan.
1: Ya.
0: Karena kita sekali beli tiketnya bisa kemana-mana gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi gue ada pengalaman itu sampai apa ya? Saking ramainya, gue stuck 2 jam dong, cuma mau ke Tangerang.
1: Ya ampun, maksudnya karena macet atau
0: bukan karena macetnya?
1: Karena nunggu
0: rame. Oh. Ya memang salah satu faktornya macet juga kali ya. Karena kan nungguin bisnya ini lama gitu. Mungkin dia kena macet di mana gitu. Udah gitu penumpangnya juga ya jam-jam pulang kantor kan.
1: Bener.
0: Panjang banget antriannya.
1: Iya, jadi tuh selama 2 jam lu nunggu.
0: Selama 2 jam gua nunggu.
1: Biasanya tuh kalau kamu nunggu kayak gitu tuh apa yang kamu lakukan biasanya?
0: Gua dengerin musik pastinya.
1: Oh, jadi jangan sampai lowbat ya.
0: Jangan sampai lowbat. Itu penting banget sih. Penting banget. Kalau enggak lu mati gaya nungguin sendirian gitu kan, yang kita enggak kenal kanan kiri, depan belakang gitu. Mau ngapain coba ya kalau lagi nunggu kayak begini.
1: Tapi beberapa orang itu justru membuat momen-momen menunggu itu menjadi momen-momen yang menyenangkan nih. Kalau orang-orang yang tipenya suka bergaul nih ya Dika dia akan ngobrol terus kenalan sama banyak orang yang juga lagi ngantri gitu.
0: Tapi ini kayak di tempat umum, kalau bagi gue sih itu hal yang apa ya, belum, gue kan orangnya harus tahu dulu nih, kenal dulu nih kan,
1: gak
0: lama gue.
1: Orang gitu.
0: Tapi ya dari situ gue, ya udah setiap gue aktivitas gue pulang nunggu, gue udah tahu pasti lama. Gue pasti dengerin lagu.
1: Jadi lu punya lagu-lagu favorit ya, sama 2 jam itu lu udah list lagu-lagunya apa gitu ya.
0: Karena kan kalau di zaman sekarang tuh enak ya, kita mau dengerin lagu apa aja bisa gitu kan. Apalagi kalau kita mau dengerin apa, misalnya mau request lagu tuh gampang gitu kan.
1: Tinggal ketik aja ya langsung gitu, nggak pakai nunggu. Kalau zaman dulu kan cuman ada radio, dengerinnya cuman radio dan harus ngikutin list apa yang diputar sama penyiarnya.
0: Tapi gue sukanya kalau sampai sekarang gue dengerin radio, emang pendengar tuh keren-keren sih. Mereka tahu gitu kan yang lagu-lagu enak apa nih, yang lagi rame apa
1: yang
0: nih,
1: viral gitu.
0: Ya itu deh keunikan dari Kota Jakarta ya.
1: Oke, jadi kamu udah berapa puluh tahun Dika mengenal Kota Jakarta ini? Dari kecil ya, dari lu bayi udah.
0: Dari usia 5 tahun kayak gue udah kenal kali ya namanya Jakarta.
1: Kenalan dia.
0: Karena kan kalau masih bocah, masih usia-usia di bawah apa? Kalau sebetulnya apa sih? Di bawah 5 tahun, balita ya?
1: Balita.
0: Kan kita enggak tahu tinggalnya di mana. Jakarta tuh apa juga kita nggak tahu kan.
1: Oke, kita sapa dulu di kamar.
0: Ada siapa nih?
1: Teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini udah rame banget. Ada Sweet Girl.
0: Halo. Terus
1: ada dari Palembang tadi juga bergabung Mr. J. Selamat pagi. Terus ada dari Alexa. Ya Alexa penyanyi jangan-jangan ini ya.
0: Jangan-jangan.
1: Terus ada siapa nih? Ada P, ada Aditya, ada dari Petruk. Wih, memberikan ucapan selamat ulang tahun juga buat Kota Jakarta. Ada Ramlah Ram. Terus ada Ramlahlan ini bilang bahwa negara saya aman, damai dan indah. Oh, ini doa buat
0: Amin.
1: Buat Jakarta ya. Ada Abo juga. Selamat pagi semuanya yang dari Palembang, dari Batam, ada Muhammad Ferry dari Bandung menyapa pagi hari ini.
0: Bye,
1: terima
0: Bandung.
1: Kasih. Terus ada dari Mateo, thank you. Ada dari Triple G, terima kasih. Rame banget yang jelas pagi hari ini. Akam Evan juga, selamat pagi. Krisa Naura, selamat pagi ya.
0: Selamat pagi juga Kak Kalistra.
1: Kalian bisa bergabung di live TikTok Heartland FM. Mm-hmm. Yang mau berkomentar, yang mau cerita tentang keunikan Jakarta yang melekat di hati kamu ya. Atau mungkin kamu mau kasih ucapan selamat ulang tahun, mau nyanyi kayak kita tadi. Boleh juga ya Dika ya.
0: Boleh banget.
1: Kasih yang terbaik buat Kota Jakarta.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Match day kedua, timnas Spanyol sukses mengambil alih posisi puncak klasemen sementara. Sementara tim lainnya masih memiliki peluang terbuka untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar pada laga pamungkas mendatang. Setelah sempat ditahan imbang tanpa gol oleh Tanjung Hijau pada laga pembuka, Spanyol menunjukkan taringnya di putaran kedua. Skuad asuhnya La Roja tampil dominan saat menggilas Arab Saudi dengan skor telak 4-0. Bintang muda Lamine Yamal membuka keunggulan disusul performa tim lainnya. Informasi lainnya, harga minyak dunia bergerak naik pada minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat dapat kembali melakukan pengeboman dan mengambil alih Selat Hormuz. Jalur perairan strategis tersebut merupakan titik krusial bagi perdagangan energi global. Ancaman ini dilontarkan Trump kepada Fox News jika kesepakatan dengan Iran gagal tercapai. Dari Tangerang, hardliner penyegelan PT BPE, pabrik pemanfaatan oli bekas di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH pada Sabtu 20 Juni 2026 mengungkap bobroknya tata kelola limbah di perusahaan itu. Perusahaan yang memiliki kapasitas produksi mencapai 450.000 hingga 500.000 per liter bulan ini terbukti melakukan rentetan pelanggaran lingkungan yang fatal. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Gakum LH Rizal Iriawan menegaskan operasional pabrik yang mengolah oli bekas menjadi chemical diesel telah melanggar hukum dan merusak ekosistem sekitar secara sadar. Akibat akumulasi berbagai pelanggaran, industri pemanfaatan pelumas bekas ini tidak hanya dihentikan operasionalnya lewat penyegelan, namun juga diseret ke ranah hukum pidana. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada di Kak Arwan dan juga Ragilzi yang pagi hari ini menemani kalian semuanya. Dan thank you banget buat kalian yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM dan memberikan ucapan selamat ulang tahun juga buat kota Jakarta tercinta ya.
1: Yes, yang kangen crack telur, yang kangen makanan Jakarta ini. Bisa melipir nih. Biasanya di HUT Jakarta tuh ada acara-acara yang dilaksanakan ya.
0: Banyak banget biasanya. Nanti kita bakal bahas ya, yeah. Dika ya.
1: Tapi sebelum ke situ, buat teman-teman mungkin pada tahu nggak nih kalau Jakarta itu beberapa kali ganti nama.
0: Nah, apa aja tuh namanya selain Jakarta? Yang aku tahu tuh Batavia. Yang
1: Batavia.
0: Aku tahu. Batavia. Ternyata nggak cuma Batavia dan Jakarta ya. Ada beberapa.
1: Ada, gitu. Ada lagi. Yang pertama kali tuh kayaknya Sunda Kelapa nih sih.
0: Oh, Sunda Kelapa. Yeah. Itu yang pertama kali ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Dari Sunda Kelapa kemudian dirubah ke Jayakarta.
0: Terus
1: baru tuh ke Batavia.
0: Batavia. Habis Batavia baru Jakarta.
1: Jakarta.
0: Oh. Jadi ternyata kota Jakarta ini tuh ada dari tahun 1527.
1: Oh. Ya, bahkan sebelumnya kali ya.
0: Oh, sudah ada, cuman maksudnya baru dikasih namanya gitu loh, Dika. Jadi dan hari ini tuh tanggal 22 Juni itu bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499.
1: Yes, ada Kakak Fania, High Morning Espresso dari Makassar nih sih.
0: Wah, Makassar.
1: Ulang tahun kota Makassar di bulan November. Dan biasanya acara yang paling aku tunggu adalah karnaval budayanya. Seru banget acaranya.
0: Oh, bener banget. Terus ada dari Olivia juga yang gabungan pagi hari ini. Aku dari Surabaya. Wah, sama kita satu kota ya. Sama kayak Ragilzi katanya. Kalau Surabaya ulang tahun tuh yang paling aku tunggu diskonnya. Bener banget.
1: Iya bener.
0: Kalau lagi ulang tahun kota kita gitu ya. Aku percaya juga di Jakarta juga pasti lagi banyak-banyaknya diskon nih. Hari-hari ini ya kan, karena lagi ulang tahun.
1: Lagi ulang tahun.
0: Biasanya kalau beli sesuatu dengan harga miring itu pas ulang tahun kotanya.
1: Paling gitu. Enak tau gak sih?
0: Apa tuh?
1: Hari terakhir.
0: Ah, itu lebih banyak lagi diskonnya.
1: Lebih, bukan, iya pasti lebih banyak. Jadi di setiap event apapun, hari terakhir closingan itu diskonnya gila-gilaan.
0: Jadi belinya di hari terakhir aja kah?
1: Ya enggak juga.
0: Tapi pasti ngantri banget di.
1: Kalau hari terakhir biasanya tuh kayak udah barang-barang yang sisa kali ya.
0: Terus biasanya kayak ada lebih banyak gratisnya gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Hari-hari terakhir gitu ya. Biasanya.
1: Biasanya.
0: Biasanya. Oke, ada dari Muhammad Ferry juga yang pagi
1: ini
0: bergabung di live TikTok. Dari Denaga Band, semoga kota Jakarta jadi aman, tertib, dan jadi inspirasi buat amin. Anak dan terus berkarya. Oke, menghargai budaya juga. Terima kasih Muhammad Ferry. Terus ada dari Akam Evan juga.
1: Halo Pak Akam.
0: Terima kasih. Ada dari siapa lagi nih yang bergabung pagi hari ini. Ada yang kasih ucapan selamat ulang tahun dari Rudiah. Dia bilang selamat ulang tahun kota Jakarta. Aku berdoa supaya kota Jakarta bebas dari yang namanya kemacetan.
1: Amin.
0: Amin, kita doakan bersama ya. Jadi pagi hari ini tuh kita punya pertanyaan guys. Nah, apa sih yang paling kalian nantikan saat kota kamu tuh merayakan ulang tahun? Ini kan karena siaran kita dirilai dari berbagai macam kota yang ada di Indonesia. Ini tuh kita enggak cuman khusus bicara tentang Jakarta, tapi kota mungkin tempat kamu tinggal saat ini atau kota kelahiran kamu gitu ya. Kalau lagi ulang tahun itu momen apa sih yang paling kamu nantikan? Kalau aku tuh pasti apa diskonnya ini? Dika. Pasti
1: RG,
0: diskonnya,
1: ya?
0: Pasti diskonnya itu gede-gedean. Nah, jadi kalau mau beli sesuatu tuh tahan dulu, nunggu waktu kotanya ulang tahun baru beli gitu.
1: Berarti lo tipikal orang yang udah nyiapin budget itu bulan Juni pokoknya gue harus belanja gitu ya?
0: Waktu ulang tahunnya ini apa itu Surabaya kayaknya Mei deh.
1: Mei. Gitu. Ada Surabaya dulu, Fair
0: dulu.
1: Gitu.
0: Iya, dulu waktu di Surabaya tuh ya sukanya itu cari diskonan gitu. Mall-mall itu pada diskon semua kalau ulang tahun.
1: Oh, jadi bukan cuma di ininya di acara fairnya gitu.
0: Enggak,
1: ya?
0: Di mall-mallnya juga ulang tahun turut merayakan.
1: Nanti kita coba keliling Jakarta yuk.
0: Hari ini juga lagi gratis loh transportasi umum.
1: Nah.
0: Nanti kita akan bagiin juga ya. Apa? Jadi kalau Jakarta ulang tahun itu biasanya ada apa aja gitu. Salah satunya adalah gratis mau keliling Jakarta Mau?
1: Mau dong.
0: Cus sekarang.

0: dan sebuah lagu dari Ari Lasso yang pagi hari ini membawa kita ke menit 54 lepas dari pukul 8 pagi. Masih di Morning Espresso barengan Ragil Z dan Dika Arwan pagi hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah bergabung di 0819269000 dan sapa teman-teman juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini ya. Ada Anton, ada Patterson, ada Cancer, Ferdi, Rose, Arus. Wah, rame banget pagi hari ini yang udah gabungan menyapa dan kasih selamat ulang tahun buat Kota Jakarta. Dan di 0819269000 pagi hari ini juga ada Mbak Sari nih, Dika.
1: Yuk.
0: Yang bergabung mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat siapa nih, Dik? Dari Mbak Sari nih.
1: Gak bisa, Mbak.
0: Oke. Mbak Sari bilang nih, mau sapa Ragil Z dan juga Dika. Terus, happy birthday buat Bung Timo.
1: Oh.
0: Bung Timo, pagi hari ini ulang tahun. Ini sama kayak Jakarta ulang tahun.
1: Kok Jakarta di ulang tahun nih? Nyanyi lagi sih.
0: Uncle Timo.
1: Happy birthday.

0: Selamat ulang tahun Angga Timo, semakin sukses, sehat selalu dan berkatnya melimpah. Dan ada yang ulang tahun juga nih, ada Mbak Indri pagi hari ini ulang tahun. Ini diberikan ucapan dari Mbak Sari pagi hari ini ya. Dan Mbak Sari juga mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat kota Jakarta. Semoga lebih sukses lagi ke depannya. Amin. Amin. Oke, lanjut lagi ada Pak Darwin pagi hari ini bergabung. Selamat pagi Ragil dan Dika.
1: Pagi.
0: Salam morning espresso. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499 tahun. Semoga Kota Jakarta semakin membawa inspirasi ke semua warga yang di Jakarta. Yang paling saya suka itu pergi lihat pameran yang waktu itu lokasinya masih di Silang Monas.
1: Oh iya iya.
0: Berangkat ke Kalideres beli jamu, pulangnya lewat daerah Kembangan. Selamat ulang tahun Jakarta kotaku, semoga warganya selalu diberi nyaman.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Darwin buat pantunnya. Dan ini ada yang bergabung juga dari Pak Yohanes SPJ pagi hari ini. Langsung aja kita dengerin ya Dika ya, dari Pak Yohanes.
2: Kalau pagi hari ini Jakarta ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi kota Jakarta semakin bersih, hatinya, sampahnya, macetnya berkurang, dan semakin orang-orangnya menjadi orang yang bersatu untuk membangun Indonesia. Terus kalau di ulang tahun, kalau saya memang dari Semarang, kalau Semarang itu kalau ulang tahun itu ada karnaval, jadi setiap RT, RW, kelurahan itu ada karnaval, terus nanti dipusatkan tiap kelurahan ngeluarin satu mobil karnaval atau tampilan yang akan ditampilkan, nanti baru dipilih nanti keliling ke seluruh kota. Terus habis itu kalau di Semarang itu ada pagelaran wayang, pagelaran ketoprak, terus band itu di satu tempat. Di kalau di Semarang itu simpang limanya di situ, jadi kita bisa lihat kebudayaan, lihat band, lihat segala macam makanan juga ada di situ. Kalau di Semarang begitu Kak. Oke Kak.
0: Okay.
2: Infonya demikian. Selamat pagi. Selamat hari Senin.
0: Oke. Okay. Wah, seru banget berarti ya. Kalau lagi ulang tahun kotanya ya, Kota Semarang tadi. Mm-mm. Surabaya pun juga begitu. Jadi ada karnavalnya.
1: Setiap ulang tahun ya?
0: Iya, ulang tahun. Nah,
1: berarti memang kalau, udah acara rutin tahunan mereka nih sih.
0: Dan itu tuh kayak selalu jadi momen yang selalu ditunggu-tunggu gitu kalau ulang tahun. Nah, kalau di Jakarta sendiri itu ternyata juga enggak kalah serunya ya. Jadi kalau Kota Jakarta itu ulang tahun, kita tuh pasti udah tahu semuanya yang namanya Jakarta Fair atau PRJ. Ini adalah acara terbesar yang selalu dinantikan karena cuma ada setahun sekali. Dan acara ini tuh digelar sekitar sebulanan ya di saya.
1: Sebulan, betul.
0: Kamu selalu rutin pergi ke PRJ waktu
1: selalu itu, rutin tahun. Sih enggak sih. Jadi kan setiap dulu tuh kalau kita sekolah gitu kan. Ini kan momen-momen liburan sekolah ya,
0: iya,
1: ulang tahun Jakarta ya.
0: Benar.
1: Jadi gue sering nginep ke rumah sepupu gitu ya, di Jakarta, di Kemayoran. Nah, setiap kita liburan kita memang suka ke PRJ. Momen yang paling gue tunggu-tunggu setiap ke PRJ lo tau nggak ban? Rumah hantu.
0: Oh, lu selalu masuk ke sana.
1: Iya. Masih ada nggak ya sekarang ya?
0: Udah, padahal tiap tahun lu udah masuk ke situ, tapi masih aja penasaran.
1: Masih aja penasaran, karena seru kan, namanya anak-anak ya, masih kecil. Kan kita kan masih takut yang kayak gitu-gitu kan. Jadi gue tuh setiap kalau kita ke PRJ pasti wajib kita ke rumah hantu.
0: Oh, jadi tuh ini ya aktivitas rutin.
1: Rutin.
0: Tapi udah gede masih masuk ke rumah hantu nggak?
1: Masih ada nggak ya? Masih ada nggak sih? Gue udah lama juga nggak ke PRJ soalnya. Cuma ya waktu momen yang gue inget ke PRJ itu ya itu rumah hantu gitu kan. Sama ini gulali-gulali itu kan banyak ya, yang jualan ya. Pasti tuh kita beli tuh.
0: Iya benar-benar. Yang ini ya jadi gede itu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Nah, selain PRJ itu juga ada parade budaya Betawi, Dik. Dan ini tuh digelarnya itu di kawasan Kota Tua Jakarta. Seru banget tuh kalau malam-malam ke Kota Tua Jakarta tuh. Banyak makanan-makanan tradisional Betawi Jakarta juga ada di sana dan murah meriah.
1: Iya. Yes. Ya, kita nonton ondel-ondelnya.
0: Terus ada apa lagi tuh, Dik, kalau ulang tahun Jakarta?
1: Ada Jakarta Light Festival. Jadi Festival Cahaya ini menghadirkan instalasi lampu artistik. Ada juga pertunjukan multimedia dan hiburan malam di kawasan Kota Tua juga nih sih. Ini juga menjadi daya tarik ini ya. Buat Jakarta itu menarik wisatawan-wisatawan asing, domestik gitu kan, untuk berkunjung setiap bulan Juni.
0: Benar. Terus ada festival belanja juga yang diikuti banyak pusat perbelanjaan di Jakarta dengan berbagai promo dan potongan harga selama periode ulang tahunnya Jakarta ini. Ini yang ditunggu-tunggu kaum hawa ini ya, diskonannya. Diskon.
1: Kalau diskon itu kan paling kayak 70% gitu kan, paling gede. Ada enggak diskon 499%?
0: Enggak ada. Karena ulang tahunnya 499. Ya.
1: Gratis dong ya kalau kayak gitu ya.
0: Iya dong. Terus ada festival kuliner Betawi ya. Ada konser musik dan hiburan rakyat. Ada festival seni dan budaya. Ini aku mesti datang meluncur nih. Terus ada yang seru itu juga pesta rakyat nih, karena biasanya itu ada band-bandan ya. Ada kesenian ondel-ondel juga yang ditampilkan, seni budayanya ini kayak semuanya itu pada keluar semua gitu kalau pas ulang tahun.
1: Emang momennya ya, momen ulang tahun Jakarta ya. Jadi pol-polan gitu.
0: Dan memang seperti yang disampaikan sama Pak Yohanes SPJ juga, bahwa yang namanya ulang tahun setiap kota itu pasti ada momen-momen unik yang selalu muncul gitu. Dan itu tuh kayak jadi sesuatu yang selalu dirindukan oleh warganya. Nah, kira-kira nih Heartliner, kalian punya cerita yang gak terlupakan gak sih saat kalian itu merayakan ulang tahun dari kota kalian tercinta? Atau mungkin ada acara-acara khusus gitu ya yang selalu digelar dan selalu kamu hadiri? Yuk, bagi cerita kamu pagi hari ini di mana, Dika?
1: Di 0819 26 9000, atau yang mau bergabung di akun live TikTok kita langsung cus meluncur, ada Heartline FM.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga Dika Arwan.
1: Yep.
0: Udah banyak banget pagi hari ini yang kasih ucapan selamat ulang tahun buat Kota Jakarta.
1: Yes.
0: Ya. Hari ini ulang tahun ke 499.
1: Ada kan anak pagi hari ini yang mengucapkan HBD untuk DKI Jakarta.
0: Oke, ada juga Kak Bet nih. Kak Bet bilang happy birthday Jakarta tercinta.
1: Yep.
0: Oke, terus ada dari Sentosa di Padang.
1: Oh,
0: semoga
1: keren
0: Jakarta
1: Singapura.
0: Semoga Jakarta menjadi kota yang semakin aman, nyaman dan ramah bagi semua warganya.
1: Oke.
0: Ada Firliana, semoga kemacetan dan banjir semakin berkurang dengan solusi yang berkelanjutan. Oke, ada siapa lagi?
1: Ada Karlina, semoga transportasi umum semakin baik, mudah dijangkau dan menjadi pilihan utama masyarakat.
0: Amin. Ada Fandi juga, semoga kualitas udara semakin bersih sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat.
1: Yes, ada Kak siapa nih?
0: Iriawan.
1: Iriawan. Mm-mm. Semoga Jakarta tetap menjadi kota yang membuka peluang kerja, pendidikan, amin, dan usaha bagi siapa saja.
0: Amin. Ada Johanista di Semarang. Dia bilang semoga keberagaman suku, agama, dan budaya di Jakarta ini selalu menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan.
1: Yes, semoga ruang hijau semakin banyak, mm-mm, sehingga Jakarta menjadi kota yang lebih asri dan sejuk, dari Kakak Pauli pagi hari ini.
0: Wih, ada Tuti. Dia bilang semoga Jakarta terus berkembang sebagai kota global tanpa melupakan sejarah dan budaya Betawi.
1: Ada Pak Agus juga yang bergabung. Semoga para pemimpin dan seluruh masyarakat dapat bekerja sama membangun Jakarta yang lebih baik untuk generasi mendatang.
0: Yes. Ya, kita aminkan ya semua.
1: Amin.
0: Doa dari Heartlander semuanya. Ada juga dari Bagus di live TikTok Heartland FM bilang Dirgahayu HUT DKI Jakarta.
1: Yes.
0: Ada Lia Indah juga yang mengirimkan voice note pagi hari ini.
1: Yuk kita dengerin.
0: Dika, kita dengerin dulu bareng-bareng ya. Apa nih Kak Lia Indah nih?
2: Pagi.
1: Pagi.
2: Ketika ulang tahun kota, mm-hmm, yang paling menarik adalah festival shopping.
0: Oh, sama nih.
2: Pasti shopping. Semua orang menyukai itu, mm-hmm, karena di semua tempat perbelanjaan diskonnya besar-besaran.
0: Benar.
2: Dan yang menarik lagi, mm-hmm, festival kuliner, mm-hmm, itu yang ditunggu-tunggu ketika ulang tahun kota Surabaya. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
2: Salam untuk semuanya. Semangat hari ini.
0: Terima kasih.
1: Dari Surabaya.
0: Dari Surabaya nih, dari Lia Indah. Nah, kita juga penasaran ya di kayak pagi hari ini ya. Kira-kira di kota tempat Heartlander tinggal saat ini, mm-mm, ya. Kalau lagi merayakan ulang tahun itu acaranya apa?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada di kota-kota mungkin di Indonesia ini yang kalau ulang tahun itu acaranya adalah makan tumpeng bareng semua masyarakatnya. Bisa jadi kan?
1: Tunggu sih. Gimana? Bareng semua masyarakatnya. Ini kan kota Jakarta ada 10 kurang lebih 10 juta penduduk gitu. Kita mau nyediain berapa banyak pertanyaannya
0: ya,
1: itu.
0: Kan aku bilang siapa tahu Dika ya. Maksudnya kalau beneran gitu aku mau melipir, mau ikutan makan tumpengnya gitu.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Morning Espresso bersama Ragilzi dan Dika Arwan di jam 9 lewat 25 menit.
1: Din, kita masih lagi ngobrolin tentang ulang tahun Jakarta yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-499. Tepat di hari ini ya,
0: ya.
1: Hari Senin tanggal 22 Juni. Dan yang menarik nih,
0: apa nih sih?
1: Kalau ulang tahun Jakarta, biasanya tuh transportasi tuh gratis guys
0: ya.
1: Transportasi umum maksudnya ya. Coba spill dulu nih buat teman-teman
0: ya,
1: yang ada di seputaran Jakarta yang pagi hari ini mungkin kalian sedang duduk di busway atau di Transjakarta ya, atau lagi naik MRT atau LRT. Coba dong spill, beneran gratis gak sih hari ini transportasi umum di Jakarta, atau berbayar 1 rupiah?
0: Ya.
1: Kabarnya tuh aku dengar 1 rupiah gitu
0: ya.
1: Tapi ada juga yang bilang gratis.
0: Nah ini nih, yang mau komen 1 rupiah kak, yang mau komen gratis, yuk langsung bergabung di akun live TikTok kita ya
1: tunggu,
0: di pagi hari ini,
1: supaya kita juga bisa ikutan cus gitu ya, naik alat transportasi.
0: Tapi infonya juga tempat wisata kayak Monas, terus Ancol, satu lagi apa ya, Ragunan. Hari ini gratis,
1: gratis
0: selama 3 hari di tanggal 22, 27, dan 28.
1: Wow, pas banget sama liburan anak
0: iya,
1: sekolah.
0: Liburan sekolah ya.
1: Iya, bener.
0: Pasti rame banget ini.
1: Iya. Hari Senin.
0: Ini berlaku untuk KTP yang non-Jakarta juga katanya.
1: Semua ya. Kalau dulu mungkin hanya untuk KTP Jakarta.
0: Iya.
1: Kalau sekarang ini semua rakyat Indonesia boleh turut merayakan ulang tahun.
0: Udah kebayang deh ini ramenya kayak gimana.
1: Tapi tetap kayak jadi satu momen yang ditunggu-tunggu gitu oleh rakyat Indonesia gitu. Kalau yang namanya ulang tahun gitu, gak tahu ya, kayak ikut happy gitu, ikut seneng gitu,
0: ikut seneng
1: ngerayain gitu ya.
0: Ada kakak Jerry, awali hatimu dengan kopak kopi pagi.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Ada Pak Effendi Darmadi, pagi Mbak Ragil, Mas pagi. Dika. Kemudian ada Kak Guritno di pagi hari ini yang juga mengucapkan selamat ulang tahun Jakartaku. Kemudian ada, oh ada tambahannya juga nih, semoga Jakarta lebih ramah untuk sepeda.
1: Benar. Jadi kayak tambah mengirit, nggak pakai bahan bakar ya.
0: Yes.
1: Dan kita juga bisa lebih sehat guys. Oke.
0: Mau cobain sih?
1: Boleh sih. Kayaknya kalau dari rumah aku ke kantor kayaknya nggak terlalu jauh deh. Boleh kayaknya dicoba ya.

Lapak limbah drum kimia di Curug Tangerang terbakar disertai ledakan. Selamat pagi Hardliner bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi Roy Suryo dan Tifazia Tia Suma, Dr. Tifa, resmi keluar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada pagi tadi. Keduanya langsung dibawa menuju Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pantauan di lokasi, Roy dan Tifa keluar dari gedung rawat inap sekitar pukul 06.40 waktu Indonesia Barat. Roy Suryo tampak mengenakan batik lengan panjang bernuansa coklat, sementara Dr. Tifa berpakaian hitam lengkap dengan baju tahanan berwarna oranye. Keduanya langsung diarahkan petugas masuk ke dalam mobil tahanan Polda Metro Jaya dengan pengawasan ketat. Dari mancanegara, kepolisian Australia berhasil menyita 2,7 ton kokain yang disembunyikan dalam bak plastik dan dikubur di bawah tanah di pinggiran kota Sydney. Pasukan investigasi kejahatan terorganisasi gabungan menyatakan bahwa ini merupakan temuan kokain terbesar dalam sejarah Australia. Komandan Kepolisian Federal Australia, Stephen Jay, menduga ada kelompok kejahatan terorganisasi yang berbasis di Sydney yang mengatur agar kapal asing menurunkan kokain tersebut di Queensland Utara. Setelah diturunkan, barang haram itu kemudian dipindahkan ke Sydney untuk didistribusikan. Informasi terakhir dari Tangerang, Hardliner, sebuah kebakaran hebat melanda lapak limbah penyimpanan drum bekas bahan kimia yang berlokasi di desa Cukanggali, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu 20 Juni 2026 malam. Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, api terlihat berkobar hebat menyebabkan asap hitam yang membumbung tinggi. Kobaran api melahap area yang sangat luas. Di dalam lokasi kejadian terdapat timbunan karet, drum, dan tangki berukuran besar, serta sejumlah bangunan semi-permanen. Si jago merah membakar seluruh area lapak beserta isinya, terdengar sejumlah suara ledakan dari dalam area lapak yang terbakar. Selain itu, terlihat puluhan petugas pemadam kebakaran masih terus bersusah payah memadamkan kobaran api. Komandan Peleton Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Amiruddin, menyatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat di sebuah lapak pada pukul 19.28 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD, insiden bermula saat suara ledakan terdengar dari lapak limbah yang kemudian memicu kobaran api besar dalam waktu singkat. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartland Farm, your family station. Masih di Morning Espresso bersama Ragil dan Dika pastinya.
1: Yes,
0: Dian. Dengan topik kita HUT.
1: Ulang tahun. Ulang tahun Jakarta. Pasti semuanya udah dapat undangannya ya.
0: Oh, undangan
1: ulang
0: apa tuh?
1: Ulang tahun. Supaya kita tuh bisa turut memeriahkan acara HUT Jakarta.
0: Yep.
1: Jangan lupa juga panjatkan doa-doa terbaik kita buat kota tercinta Jakarta ya guys.
0: Yes. Dan ada kakak, masih?
1: Enggak.
0: Bunyi apa tuh?
1: Apa? Enggak ada.
0: Ada kakak Wai yang paling disukai waktu HUT kota tercinta adalah kuliner khas daerah.
1: Benar banget. Yang suka kulineran ini pasti lagi happy-happy-nya ya. Pergi ke PRJ, pergi ke kota tua Jakarta ya kan? Banyak banget loh makanan-makanan khas dari Betawi, dari Jakarta gitu yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Kawai. Aku sapa juga buat Roy Dumplak 29 yang pagi hari ini juga sudah bergabung ya. Terus ada dari Yohana juga yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk kota Jakarta ke-499. Semoga Jakarta terus tumbuh menjadi kota global yang maju, inklusif,
0: ya,
1: berbudaya dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.
0: Ada warga Semarang juga nih Zi. Ada kakak Erik. Semarang cuaca panas banget nih bang.
1: Okay.
0: Kita tadi pagi mendung ya.
1: Mendung.
0: Gue pikir bakalan hujan loh.
1: Ternyata enggak ya. Belum kayaknya. Cuman lagi mendung-mendungnya aja di seputaran Karawaci ya.
0: Okay.
1: Terus ini ada tadi lagi. Tuh juga ada kiriman puisi dari RR nih. Apakah RR ini adalah Regina Renata? Aku juga kurang tahu karena tulisannya cuma RR gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita bacain dulu ya.
0: Ayo.
1: Puisi dari Regina Renata. Semilir meter kali satu meter. Di saat waktuku hampir habis, ku berdegup pelan, bukan hampir mati. Walau telungkup, tapi jelas hidup. Ku angkat wajahku, ku lihat ujung terangmu, ku berteriak. Pagi, pagi, ini aku, malam. Kau datang tebarkan suryamu, mengikis bayangku serasa pilu. Kau hanya bisa kulihat sepanjang 1 milimeter. Tak bisa kulihat jelas, kuraih tak kuasa. Rasa penasaran tak tahu yang menyiksa. Kau hangat, aku dingin. Aku gelap, kau terang. Cahayamu hanya dalam mimpiku, seperti sejoli asaku. Ingin bertemu sua denganmu, tapi sang kuasa hanya bolehkanku melihat dirimu lebih jauh sedikit. 1 milimeter kali 1 meter. Terima kasih.
0: Wow.
1: Buat puisi yang sudah dikirimkan dari RR pagi hari ini ya. Baik, sepertinya sekarang waktunya kita harus segera pamit undur diri.
0: Yes.
1: Ya di Kak Arwan ya. Thank you banget yang sudah mengirimkan doa-doa terbaik kalian untuk kota Jakarta. Bawa selalu dalam setiap ibadah kita, dalam setiap doa kita ya, supaya Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dan kota Jakarta bebas macet, bebas banjir. Amin. Ya, silakan di Karuan.
0: Gue juga harus closing. Semoga Jakarta semakin baik lagi, di mana banyak orang, banyak juga jiwa-jiwa gitu yang menaruh harapannya di kota Jakarta ini. Keamanannya juga tetap terjaga, kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintahnya juga pro rakyat juga.
1: Amin.
0: Dan yang pastinya Jakarta semakin keren.
1: Yes. Okay, kita berjumpa kembali besok di waktu yang sama di hari Selasa ya. Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi tentunya di Morning Espresso. Dan saat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Heartland FM, memperkokoh Indonesia
0: melalui keluarga. Bye-bye.
2: Sendiri tapi bingung mau usaha apa. Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: tetap mengasihi ya.
1: Oh, wow, jadi dalam banget arti cinta yang sejati di sini. Kalau cinta mungkin di awal perkenalan adalah saat-saat di mana kita berbahagia karena menikmati semua keindahannya, kita merasakan impact dari keindahan cinta itu sendiri. Tetapi ketika perjalanan pernikahan, kita melihat siapa pasangan kita sesungguhnya, komitmen yang akan membuat sebuah ikatan pernikahan akan tetap kuat bertahan. Nah, Pak Timothy, berarti cinta itu bisa berubah ya dengan perjalanan waktu. Kalau memang itu, gimana dong kalau misalnya cinta berubah, gimana kita menyikapinya?
0: Ya, jadi kalau cinta kita didasarkan pada ketertarikan terhadap orang yang kita cintai, artinya cinta kita didasarkan hal-hal yang di dalam di luar diri kita. Tertarik dengan fisiknya, makin lama makin tua, fisiknya berubah. Ya kan? Tertarik dengan spiritualnya atau tertarik dengan emosionalnya ya. Nah, itu semua hal-hal yang tidak pasti gitu. Orang bisa berubah. Nah, jadi kalau cinta kita didasarkan pada itu, pasti akan bisa berubah juga. Maka cinta kita nggak boleh didasarkan pada hal yang ada di luar diri kita. Tapi oleh hal yang di dalam diri kita. Ya, jadi kita mencintai itu karena memang ya, kita mengasihi dia ya, dengan kasih yang sejati, kasih yang murni. Kita mau berkorban untuk dia ya, kita untuk mau melakukan sesuatu untuk kebaikan dia, seperti itu. Nah, memang tidak mudah ya, untuk bisa mencintai dengan cinta yang seperti ini. Karena ketika kita sudah masuk dalam pernikahan, ya, kita sudah tampil apa adanya. Hal-hal yang dulu tidak nampak sekarang jadi nampak. Ya. Nah, disitulah cinta kita diuji. Ya, apakah kita tetap bisa terus ya mengasihi dia, mencintai dia dan bisa terus ada dalam pernikahan itu? Ataukah kita menyerah? Seperti itu. Nah, maka cinta yang sejati ya, yang diikat oleh komitmen itu perlu ya untuk kita mengampuni terus ya pasangan kita. Setiap kita ya menemukan hal-hal yang mungkin melukai kita, hal-hal yang kita tidak suka dalam perjalanan pernikahan kita, nah disitulah kita perlu terus mengampuni pasangan kita. Nah, saya sering katakan begini, pernikahan itu adalah menyatukan dua orang yang berdosa. Dua orang yang memiliki kekurangan, kelemahan. Ya, nah, dan itu seringkali nggak nampak ketika kita belum masuk dalam pernikahan, di masa-masa pacaran. Yang kita lihat tuh cuma indah-indahnya aja. Tapi begitu udah masuk dalam pernikahan, perbedaan yang tadinya itu nggak masalah atau bahkan sesuatu yang indah, ini bisa jadi sumber konflik di dalam pernikahan kita. Ya, berbeda macam-macam ya, berbeda cara makan, cara tidur ya. Nah, cara meletakkan barang ya, hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Nah, disitulah penting sekali ya untuk kita bisa mengampuni pasangan kita, tetap menerima dia gitu ya, seperti itu. Nah, dasarnya untuk kita bisa lakukannya itu ya komitmen. Nah, karena gini, komitmen itu kan artinya komitmen itu ada karena kita membuat janji kan kepada orang yang kita ingin berkomitmen. Ya. Nah, janji itu kalau dalam pernikahan biasanya ya berupa kata-kata yang kita ucapkan. Di depan tokoh agama ya yang memberkati pernikahan kita ya, dan juga di depan keluarga besar. Biasanya pernikahan begitu kan. Karena pernikahan itu memang melibatkan dua keluarga, baik dari pihak suami maupun istri. Nah, jadi ketika kita ucapkan janji itu bahwa saya menerima ya kamu sebagai istri saya akan mengasihi kamu ya. Nah, saya akan menjaga kamu, melindungi kamu. Nah, itu janji itu yang kita mesti pegang dalam komitmen itu. Jadi komitmen yang benar itu didasarkan pada apa? Pada janji yang kita ucapkan. Pada janji yang kita buat. Bukan pada ya kinerja pasangan kita. Nah, kalau komitmen kita didasarkan pada kinerja pasangan, itu juga mudah berubah. Ya, kalau pasangan kita baik, pasangan kita nurut, tunduk ya, kita suami, pasangan kita istrinya ya tunduk sama kita, atau sebagai istri kita melihat pasangannya itu, suaminya itu ya mengasihi dia, sayang sama dia ya, maka komitmennya tetap ya berlangsung terus. Tapi begitu kita lihat perubahan, Nah, kita nggak komitmen lagi, itu bukan

0: komitmen. Komitmen yang benar didasarkan bukan kepada kinerja atau apa yang pasangan kita lakukan atau tunjukkan, tapi berdasarkan janji kita. Karena kita sudah berjanji, maka kita nggak mau mengingkari janji itu. Kita tidak mau menyangkali janji itu. Nah, itu yang harus kita ingat, bahwa komitmen yang benar itu bukan berdasarkan ya kondisi yang ada di pasangan kita.
1: Oh wow.
0: Tapi janji yang kita ucapkan.
1: Oh wow. Ini sebuah insight yang menarik sekali, Hardliner, bahwa komitmen yang kita pegang adalah janji kita terhadap diri kita sendiri. Bukan pada situasional yang sedang terjadi. Bukan dipengaruhi oleh perubahan sikap pasangan kita. Tetapi komitmen kita mungkin kepada Tuhan dan diri kita. Bahwa kita akan berpegang pada janji nikah walaupun apapun yang terjadi. Ini menarik. Nah, bagaimana sekarang kan nih Pak Tim, bahwa banyak bahkan calon-calon pasangan yang punya angan-angan, yang punya impian yang begitu wah tentang pernikahan, punya ekspektasi yang begitu tinggi tentang pernikahan, bahwa ya katakanlah remaja putri yang apa namanya punya mimpi ketemu pangeran berkuda putih, ya kan, yang akan membahagiakan, menyediakan, memberi apapun yang dia butuhkan. Jadi ada banyak ekspektasi yang pada akhirnya tidak terjadi dalam pernikahan, yang akhirnya bikin kecewa. Bagaimana hal ini kemudian membuat semua orang jadi mawas diri, bahwa pernikahan seringkali penuh dengan tantangan. Tiba-tiba menghadapi masalah sendiri, nanti akan menghadapi masalah yang bersama gitu, dua pasangan, dua pribadi. Bagaimana menjelaskan ini sehingga masing-masing kita boleh memasuki sebuah pernikahan dengan sikap mental, dengan persiapan hati bahwa apapun bisa terjadi dan bisa berubah.
0: Iya, memang untuk menikah dibutuhkan iman ya. Artinya kita mesti percaya dengan orang yang akan kita jadikan pasangan hidup kita, ya. Nah, walaupun kita juga mesti sadar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita menunggu sampai mendapatkan calon suami, calon istri yang sempurna, yang ideal, ya kita pasti tidak akan menikah. Ya. Nah, jadi memang keputusan untuk menikah itu ya di samping cinta. Ya, tetapi kita juga mesti percaya bahwa orang yang akan kita nikah itu, dia bisa jadi suami atau istri yang baik bagi kita. Seperti itu. Nah, maka komitmen dengan kontrak ini berbeda. Ya, komitmen itu didasarkan pada kita percaya kepada orang yang kita ingin dia jadi istri atau suami kita. Makanya kita bikin komitmen, kita ijab kabul gitu kan. Karena kita percaya. Tapi kalau kontrak itu beda. Kita misalkan mau kontrak rumah atau ruko, kan dibuat tuh perjanjian kontrak. Itu dasarnya apa? Bukan karena percaya, karena tidak percaya. Pihak pemilik rumahnya tidak percaya, takutnya nanti rumahnya bisa digadaikan, dijual. Nah, begitu juga pihak yang menyewa rumah itu tidak percaya. Takutnya nanti di tengah jalan sebelum waktu kontrak itu habis, dia sudah diusir. Maka dibuatlah perjanjian kontrak, dasarnya tidak percaya. Tapi kalau pernikahan beda. Pernikahan, komitmen yang kita buat dalam pernikahan itu dasarnya karena kita percaya. Karena kita percaya kepada orang yang kita mau menikah. Nah, maka kita membuat komitmen itu. Nah, ketika kita percaya ini, tentu ada resiko. Kenapa? Karena manusia itu nggak sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Nah, maka tadi saya katakan untuk menikah aja dibutuhkan iman. Iman untuk, ya udahlah, saya percaya dengan kamu nih. Ya kan? Walaupun saya nggak tahu nih, ada banyak hal yang masih misterius dalam hidup kamu. Kenapa? Masa pacaran itu kan kita belum tidur sekamar, belum tinggal serumah. Ya kan, kita nggak tahu tidurnya ngorok atau enggak aja, kita nggak tahu. Ya, dia bilang nggak ngorok tapi ternyata dia bohongin kita, kita nggak tahu. Nah, disitulah komitmen itu penting sekali makanya. Nah, ya jadi memang ya cinta aja itu tidak cukup. Untuk menjaga pernikahan kita
1: tetapi
0: tetap langgeng. Nah, dibutuhkan komitmen. Komitmen artinya ketika kamu ya berubah, ketika kamu berbeda, tidak sesuai yang saya harapkan, saya memutuskan untuk tetap berada di samping kamu. Sampai maut memisahkan. Itu artinya komitmen.
1: Jadi cinta walaupun.
0: Cinta walaupun.
1: Ini menarik, Karena Pak Timothy tadi sedikit menjelaskan bahwa tentang pernikahan kontrak dan sebagainya. Iya. Saya jadi ingat tentang banyak pernikahan yang ada perjanjian pisah harta juga nih. Sedikit ya Pak Tim, kita bahas bahwa saya pernah dengar statement bahwa orang yang menikah dengan mempersiapkan perjanjian pisah harta, kalau terjadi sesuatu adalah orang yang tidak siap menikah. Menurut Pak Tim sendiri gimana? Apakah itu perlu dilakukan, atau orang yang menikah dan mempersiapkan perjanjian pisah harta sebelum dia memasuki mahligai pernikahan itu adalah orang yang tidak siap menikah? Gimana Pak Tim kalau dari pandangan Pak Tim?
0: Iya, isu mengenai pisah harta memang isu yang banyak perdebatan ya, pro kontra.
1: Iya.
0: Ya, memang ada pandangan seperti itu. Ya, ketika kita masuk dalam pernikahan lalu melakukan pisah harta, artinya kita sudah punya niat nih untuk jaga-jaga supaya nanti kalau pernikahan ini nggak lanjut, ya dua belah pihak itu aman gitu ya, punya bagian masing-masing. Ya, nah tapi ada juga orang yang bilang ya saya perlu pisah harta karena saya misalkan pengusaha, ya supaya nanti kalau terjadi sesuatu ya di dalam usahanya mengalami bangkrut atau apa, tidak sampai habis seluruhnya. Seperti itu. Nah, maka kalau saya menilainya begini, motivasi kita untuk pisah harta itu apa? Ya itu yang lebih penting, ya kan? Nah, kalau motivasinya itu sudah salah, ya pasti pisah harta itu menjadi sesuatu yang tidak baik begitu ya. Nah, jadi dasar dari kita mau pisah harta itu apa? Apakah memang ada niat ya untuk kita nanti berjaga-jaga kalau satu saat pernikahan itu sampai putus di tengah jalan, ya, ataukah memang ada hal lain yang bukan karena itu, bukan menyangkut soal kesetiaan dalam pernikahan itu. Nah, ini yang kita mesti lihat dulu, ya.
1: Jadi balik ke motivasi.
0: Jadi kalau saya biasanya mungkin ketika ada soal pasangan yang ingin menikah, lalu dia mengungkapkan ide bahwa mereka ingin pisah harta, ya kita gali dulu. Kamu mau pisah harta seperti apa? Seperti itu. Tujuan kamu apa?
1: Karena itu konseling pernikahan menjadi sangat penting.
0: Betul.
1: Ketika orang akan mempersiapkan pernikahannya, langsung saja menikah karena berdasarkan cinta, tapi ada persiapan yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah konseling pernikahan.
0: Tapi kalau saya pribadi, ya saya sih tidak menerapkan itu. Karena saya punya pandangan pernikahan itu adalah kita harus bersatu dengan pasangan kita. Salah satu yang kita harus bersatu adalah masalah kepemilikan. Ya kan, kalau saya pribadi punya pandangan seperti itu. Tapi saya juga nggak mau menghakimi orang yang punya pandangan berbeda. Karena untuk alasan bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, saya punya pandangan pernikahan itu ya adalah kesatuan. Kesatuan bukan cuma bicara kesatuan tubuh, jiwa, ya roh, tapi juga kesatuan dalam hal kepemilikan aset. Gitu. Maka penting sekali untuk ya aset itu satu. Kalau saya pribadi punya pandangan seperti itu.
1: Baik, Pak Tim, tidak bisa dipungkiri zaman sekarang orang bilang in this economy bahwa masalah ekonomi kerap kali menjadi satu hal yang menjadi pemicu retaknya hubungan dalam rumah tangga, di mana banyak pasangan itu merasa tekanan ekonomi adalah pemicu yang merusak, yang melemahkan hubungan rumah tangga itu sendiri. Bagaimana caranya kita mungkin hampir semua orang di zaman sekarang in this economy, lagi-lagi kata netizen ya, mengalami tekanan dalam ekonomi. Gimana tekanan itu ada tapi jangan sampai merusak hubungan rumah tangga?
0: Ya, tetap memiliki waktu bersama dengan pasangan, ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita, ya, kita tetap harus punya waktu quality time yang baik, ya, dengan pasangan kita. Bukan cuma kualitasnya baik, tapi kuantitasnya cukup. Ada orang yang mengatakan, ya, saya punya quality time, ya, walaupun saya sibuk, ya, tapi ya saya cuma ketemu istri saya atau pasangan saya itu setengah jam setiap hari, tapi setengah jam itu betul-betul berkualitas. Sesuatu yang berkualitas, setengah jam yang berkualitas. Nah, kalau saya punya pandangan begini, ya itu memang baik ya, kualitas kualitas itu memang harus sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kita berhubungan dengan pasangan kita. Tapi kuantitas yang cukup juga penting. Ya, contoh, saya kasih contoh ilustrasi ya. Kita semua ingin mendapatkan udara yang berkualitas. Udara yang segar, udara yang tanpa polusi. Ya, kita hidup di Jakarta, ya kota besar, banyak polusi. Nah, lalu kita bilang begini, saya nggak mau ya hirup udara di kota. Hmm. Saya maunya udara yang berkualitas. Hmm. Nah, jadi dia cuma hirup udara setengah jam ya, di pegunungan.
1: Yeah.
0: Ya, terus dia tahan napas seharian. Apakah bisa hidup?
1: Yeah, tidak. Tentu tidak.
0: Artinya gini, kualitas yang baik membutuhkan kuantitas yang cukup.
1: Wow.
0: Sekali lagi, kualitas yang baik membutuhkan kuantitas yang cukup.
1: Yes.
0: Tanpa kuantitas yang cukup, tidak mungkin ada kualitas yang baik.
1: Betul.
0: Tanpa kuantitas waktu bersama yang cukup dengan pasangan, tidak mungkin ada kualitas waktu bersama yang baik dengan pasangan.
1: Oh, wow.
0: Nah, maka di tengah-tengah tekanan ekonomi, kesibukan, penting sekali waktu bersama itu tetap harus ada dengan pasangan.
1: Yep.
0: Nah, dan ingat juga ketika kita stres menghadapi pekerjaan, tekanan ekonomi, nah, orang pertama yang harus kita hubungi untuk kita curhat tentang tekanan itu adalah pasangan kita.
1: Yes.
0: Ya, jangan tekanan itu kita tanggung sendiri, ya. Nah, lalu nanti meledak, akhirnya kita mengambil keputusan-keputusan yang nekat, yang salah, ya. Atau kita curhat kepada orang yang bukan pasangan kita, yang lawan jenis, gitu. Yeah. Nah, ini berbahaya.
1: Yep.
0: Ya, harus pasangan kita, ya, yang kita kasih tahu dan kita minta dukungan dia.
1: Yes.
0: Dan kita minta dia doakan kita juga seperti itu.
1: Oh wow, hardliner ini mesti jadi catatan penting bagi semua Anda, khususnya Anda yang saat ini sedang menjalani sebuah pernikahan dalam tekanan ekonomi. Waktu berkualitas bersama pasangan harus menjadi prioritas Anda, bukan hanya soal kualitas tapi kuantitas. Karena kualitas waktu bersama pasangan tidak akan terjadi tanpa
0: kuantitas yang cukup.
1: Iya, kuantitas yang cukup. Jadi harus arrange di dalam agenda Anda bahwa bersama pasangan harus menjadi prioritas Anda untuk menjaga komitmen dalam pernikahan. Kita punya pertanyaan di sini dari Pak Aryawan yang sudah mengirimkan ke WhatsApp-nya Harta yang di 0819-269-1000. Selamat pagi SKI, bahasan yang menarik sekali. Bagaimana dengan putus karena tidak jodoh? Waduh, menarik nih. Ya, berarti dia merasa dalam perjalanan pernikahan bahwa yang dia nikahi bukan jodohnya. Oke. Apakah ini menggampangkan suatu permasalahan atau terminologi apa? Kita akan bahas ya pertanyaan dari Pak siapa tadi, Pak Aryawan. Sesudah kita mau menyimak dulu ada yang mau lewat berikut ini, ditahan sebentar.

0: Terima kasih buat semuanya yang masih setia di program kita Sketsa Keluarga Indonesia. Bersama Versiana hostnya, kita sedang bersama tamu kita, Bapak Timothy Ivan SA, MPD. Beliau praktisi pernikahan yang udah malang melintang menjadi konselor pernikahan juga. Bicara soal menikah karena cinta, bertahan karena komitmen. Dan kali ini kita akan bahas pertanyaan dari Pak Aryawan. Dia bertanya, bagaimana dengan putus karena tidak jodoh? Yeah. Apakah ini menggampangkan suatu permasalahan atau terminologi apa? Silakan Pak.
1: Yeah, bagi saya itu hanya salah satu alasan ya. Hanya salah satu alasan untuk mengakhiri sebuah pernikahan.
0: Yeah.
1: Ya, ada banyak alasan yang lain. Selain merasa tidak jodoh, tapi ada banyak yang lain, misalkan merasa pasangan kita itu tidak sesuai yang kita harapkan,
0: ya
1: terus juga merasa bahwa banyak perbedaan di antara kita dengan pasangan kita, ya. Nah, jadi itu hanya salah satu alasan saja begitu ya. Karena pertanyaannya gini ya, kalau mengenai merasa tidak jodoh, ya. Kenapa kita nggak merasanya sebelum menikah?
0: Ya.
1: Walaupun memang betul sebelum menikah fakta-faktanya belum banyak
0: ya.
1: Yang kita miliki tentang pasangan kita. Ya, seberapapun intensnya hubungan dalam masa pranikah atau pacaran, itu nggak bisa memberikan gambaran yang utuh, yang lengkap tentang pasangan kita yang sesungguhnya. Orang yang seperti apa?
0: Ya
1: kan, nggak bisa gitu, ya. Maka ada juga orang yang berprinsip, ya udah kalau gitu ya kita kumpul kebo dulu lah gitu kan, hidup bersama dulu kan. Nah, supaya nanti betul-betul yakin baru masuk dalam pernikahan. Itu juga pandangan yang keliru begitu, ya kan. Nah, karena masalahnya kalau memang ternyata tidak suka atau tidak cocok bagaimana? Nah, itu nanti kan akan ada yang jadi korban, dan biasanya wanita yang jadi korban seperti itu kan. Dan pernikahan bukan begitu konsepnya. Tadi yang saya bilang pernikahan perlu iman, perlu kita percaya. Ya, bahwa pasangan kita memang bisa ya menjadi seorang pendamping bagi kita ya, walaupun dia nggak sempurna, tetapi memang dia bisa mendampingi kita terus. Nah, jadi kalau buat saya ya ingin memutuskan sebuah pernikahan karena merasa tidak jodoh ya, itu adalah sesuatu yang memang ya salah satu alasan saja yang memang bisa dilakukan itu ya. Ya, jadi ya harusnya tidak berprinsip seperti itu ya.
0: Jadi ini namanya sebuah alasan yang sebenarnya menjadi kita merasa bahwa kita
1: perlu digali lagi kan, merasa nggak jodohnya karena apa? Ya mungkin pasti kan karena ada perbedaan, ketidakcocokan, ada sifat buruk seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, kalau dia mengakhiri pernikahan itu karena semua masalah itu, lalu dia menikah lagi, ya dia akan ketemukan hal yang sama. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang, kalau kita menunggu sampai kita dapat orang yang sempurna, yang ideal, ya nggak ada orang seperti itu. Pernikahan menyatukan dua orang yang berdosa, dua orang yang punya kelemahan. Ya, yang ya karena pasangan kita pun pasti akan menilai bahwa kita punya banyak kelemahan.
0: Wow, pernikahan menyatukan dua orang berdosa, itu berarti dua orang yang masing-masing punya kekurangan satu dengan yang lain. Nah, Pak Tim, jadi pertanyaan adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita harus menjaga komitmen yang udah kita buat di hadapan Tuhan dan juga buat diri kita sendiri. Ketika perasaan yang tadi Pak Tim bilang bahwa rasa itu cepat berubah, ketika rasa cinta mungkin sedang sedang turun atau sedang terasa hambar gitu dalam pernikahan, gimana caranya biar kita tetap bisa mampu jaga komitmen yang kita buat sendiri?
1: Iya, jadi untuk menjaga komitmen yang kita buat memang ya kita harus terus ya mempraktekkan ya cinta tanpa syarat. Ya, cinta walaupun begitu. Nah, cinta walaupun inilah yang merupakan cinta sejati. Karena cinta walaupun itu fokusnya bukan diri kita, tapi adalah orang yang kita cintai, pasangan kita yang tidak sempurna itu, yang penuh dengan dosa itu. Nah, jadi kalau tadi dikatakan kan, mau cerai karena merasa tidak jodoh, itu kan perkataan fokusnya ke kita kan. Kita merasa tidak jodoh. Seperti itu kan. Nah, kalau kita merasanya jodoh, kalau saya merasa jodoh, maka kamu tetap jadi istri saya. Tapi ketika saya merasa saya tidak jodoh lagi sama kamu, maka kamu saya lepas.
0: Hmm.
1: Nah, ini kan cinta yang palsu nih.
0: Ya.
1: Ya, karena fokusnya adalah diri kita. Selama pasangan kita, istri kita, suami kita bisa memuaskan kebutuhan kita, ekspektasi kita, harapan kita, maka kita merasa dia masih berhak ada di samping kita. Tapi begitu dia gak bisa lagi memuaskan ekspektasi kita,
0: ya,
1: nah, kita merasa berhak untuk melepas dia.
0: Oh.
1: Nah, jadi ini bukan komitmen. Ya, ini bukan cinta yang sejati.
0: Ya.
1: Gitu. Karena fokusnya bukan orang yang kita cintai, tapi diri kita.
0: Kita sendiri.
1: Nah, maka perlu cinta yang tanpa syarat.
0: Ya,
1: cinta sejati itu tanpa syarat. Walaupun pasangan kita banyak perbedaan.
0: Ya.
1: Walaupun saya merasa dia kayaknya bukan jodoh saya nih. Karena banyak perbedaan.
0: Ya.
1: Walaupun dia sering melukai hati saya. Nah, tapi saya memilih, memutuskan
0: ya,
1: untuk tetap mencintai dia. Nah, itulah komitmen.
0: Yes.
1: Komitmen tidak didasarkan pada kinerja. Kalau kontrak didasarkan pada kinerja.
0: Aha.
1: Kontrak rumah, udah dibuat surat kontraknya. Kita merasa pihak pengontrak rumah kita ya melanggar kontrak itu. Ya, banyak hal yang dia lakukan dengan rumah kita, jadi rusak dan segala macam. Dia nggak melakukan hal-hal yang ditulis dalam kontrak, dia nggak servis AC-nya, dia nggak perbaiki kerusakan-kerusakan kecil. Akhirnya kita memutuskan kontrak itu.
0: Termasuk kontrak karyawan seperti itu.
1: Iya.
0: Do that and don't.
1: Betul. Nah, pernikahan nggak kayak gitu. Ya. Komitmen pernikahan tidak didasarkan pada kinerja, tapi pada janji komitmen yang kita ucapkan, yang kita buat.
0: Nah,
1: jadi apapun yang ada atau terjadi atau apapun yang dilakukan oleh pasangan kita itu tidak mempengaruhi komitmen kita. Nah, karena komitmennya udah menjaga, nggak ada exit door, ya nggak ada apa itu ya,
0: putar balik,
1: U-turn. Nah, maka pilihan kita ya cuma bisa tetap mencintai dia.
0: Yes.
1: Nah, disitulah nanti cinta tanpa syarat itu akan muncul.
0: Oh, wow. Balik lagi ke apa yang disampaikan Pak Timothy tadi sebelum kita jeda, bahwa yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan adalah bukan hanya kualitas waktu bersama, tapi juga kuantitas. Masalahnya sekarang kita ada di kota besar yang banyak orang ya, masing-masing pasangan tuh bekerja.
1: Betul.
0: Bisa jadi satunya kerja di Jakarta Timur, satunya lagi bekerja di Tangsel misalnya, dengan kuantitas yang sulit untuk diperjuangkan karena alasan-alasan itu. Nah, bagaimana dua pasangan yang sama-sama sibuk bekerja bisa tetap memaksimalkan quality time-nya nih, Pak Timothy?
1: Kalau saya punya prinsip begini ya, untuk bisa menjaga sebuah pernikahan tetap kokoh ya, ya tetap kuat gitu, kita harus punya prinsip ya, nggak boleh ada orang ketiga.
0: Yes.
1: Ya, di dalam pernikahan kita.
0: Hmm.
1: Ya, nah, orang ketiga ini bukan cuma orang atau manusia. Ya, orang ketiga ini tanda kutip nih. Ya, ya tentu bisa orang ketiga itu adalah wanita idaman lain, pria idaman lain, selingkuhan ya.
0: Ya.
1: Tapi yang saya maksud orang ketiga ini bisa juga pekerjaan.
0: Oh, oke.
1: Ya, bisa juga hobi. Bisa juga teman-teman kita, ya. Nah, bisa juga mertua, ya, apa orang tua kita, keluarga besar, itu bisa juga jadi
0: atau
1: orang ketiga.
0: Cewek-cewek bestinya.
1: Nah, bestinya begitu. Nah, itu nggak boleh ada loh.
0: Ya.
1: Jadi saya punya prinsip begini, singkirkan orang ketiga sebelum orang ketiga itu menyingkirkan pasangan kamu.
0: Ya, betul.
1: Nah, artinya gini, kalau memang pekerjaannya dirasa membuat kita nggak punya quality time lagi, ya, nggak ada juga kuantitas ya waktu yang cukup gitu untuk berdua dengan pasangan, ya sudah waktunya sih untuk memikirkan pekerjaan lain gitu ya. Nah, contoh ya, ada pasangan yang menikah, suaminya kerja di luar kota atau luar negeri, ya cuma 3 bulan sekali pulang ketemu dengan istrinya, itu pernikahan yang gak sehat sih.
0: Okay.
1: Ya kan, dan itu semua pilihan memang.
0: Yep.
1: Ya, kalau kita mau cari alasan sih memang banyak. Maksudnya ya kan saya perlu dua-dua bekerja. Cari kerja sekarang kan gak mudah. Tentu saya juga tidak menyarankan langsung berhenti. Tapi mulai coba apply pekerjaan lain yang bisa membuat kita punya waktu bersama dengan pasangan kita lebih baik. Seperti itu. Nah, kalau memang gak ada isu itu, artinya pekerjaan kita itu ya punya waktu yang normal, ya tidak keluar kota, ya Nah, punya waktu yang normal, jarang lembur. Nah, tinggal kita yang mengatur waktu.
0: Yes.
1: Ya kan? Mengatur waktu. Nah, kan bisa juga. Sekarang kan teknologi juga memudahkan, kan?
0: Aha.
1: Nah, di sela-sela istirahat, kita bisa kontak pasangan kita. Tanya, ya. Nah, kalau kita ingin lembur mungkin ya, kurang lebih telat ya, kita bisa hubungi dia,
0: yeah.
1: kasih tahu alasannya yeah. apa. Ya, komunikasi seperti itu tetap mesti dijaga yeah. seperti itu.
0: Seharusnya yeah. di zaman digital sekarang tidak ada alasan untuk pasangan
1: yeah.
0: tidak intens berkomunikasi yeah. ya, Pak Timothy. Oke, okay, baik. Sekarang ini banyak pernikahan yang berakhir dengan alasan bahwa udah gak cocok komunikasinya, udah beda prinsip hidupnya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika perbedaan pendapat sering akhirnya memicu konflik demi konflik yang akhirnya merasa pasangan dua belah pihak kita udah gak cocok, kita udah kita udah gak bisa ketemu titik temunya, ini udah sering kali gak ketemu, udah selesai aja gitu. Akhirnya itu menjadi alasan dari berakhirnya sebuah pernikahan. Gimana solusinya, Pak? Kalau bisa beda, pendapatnya bisa beda, bisa berdebat satu dengan yang lain, tetapi masih pakai pikiran yang sehat gitu, Pak Tim.
1: Iya, perbedaan itu sebuah keniscayaan ya.
0: Ya.
1: Jadi perbedaan itu kan muncul pertama karena memang kepribadian kita berbeda satu dengan yang lain, ya. Juga pola asuh dari orang tua ya, itu sebelum kita menikah
0: ya.
1: Itu juga membuat kita berbeda gitu kan.
0: Ya.
1: Nah, jadi memang ya selama perbedaan itu bukan hal yang salah, yang berdosa ya. Ya kita harus belajar untuk menerima perbedaan itu. Ya, kita harus belajar menghargai perbedaan pasangan kita.
0: Aha.
1: Selama itu bukan hal yang berdosa seperti itu ya. Contoh ya, cara makan, cara meletakkan benda seperti itu, cara tidur, maunya mati lampu
0: yeah.
1: atau terang ya kan. Nah, itu kan sesuatu yang bisa kita bicarakan. Ya, bisa dibuat komprominya, gantian hari ini terang, besok mati lampu dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi memang itu bisa jadi isu ya untuk membuat pernikahan itu menjadi apa? Menjadi putus begitu ya. Tetapi selama cinta tanpa syarat itu ada, ya. Nah, tadi saya katakan kan cinta tanpa syarat bukan fokusnya diri kita.
0: Haha.
1: Kerelaan untuk berkorban, fokusnya orang lain kan.
0: Yes.
1: Cinta tanpa syarat, cinta sejati itu kan. Nah, jadi ya kita belajar berkorban untuk menerima perbedaan pasangan kita. Walaupun itu gak enak buat kita. Karena apa? Kita mesti menyesuaikan diri kan. Contoh, seorang yang memang biasa tidur terang. Ya kan? Nah, ketika dia harus mati lampu tidurnya, itu kan membuat dia gak enak. Tapi kan kita manusia kan juga makhluk yang pandai untuk beradaptasi kan. Ya kan? Nah, maka ya harus belajar. Ya kan? Nah, dengan kerelaan berkorban itu, ya saya pikir ya lama-lama kita bisa menyesuaikan diri juga dengan perbedaan pasangan kita seperti itu. Nah, cuman nggak bisa salah satu pihak terus nih yang ngalah terus yang menyesuaikan. Nah, jadi ini harus dua belah pihak nih.
0: Betul.
1: Dua belah pihak berlomba-lomba memberikan cinta tanpa syarat, cinta yang sejati, cinta yang mau berkorban buat pasangannya. Nah, itulah yang menjamin sebuah pernikahan tetap kokoh dan terus harmonis. Begitu.
0: Cinta tanpa syarat, cinta tanpa walaupun. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak Timothy, khusus bagi perempuan. Perempuan tuh apa namanya? Seringkali membutuhkan dukungan emosional dalam kehidupan rumah tangganya. Dan ketika dia enggak bertemu dengan itu, ya bisa jadi secara ekonomi atau finansial dia tercukupi, tetapi secara emosional, kebutuhan emosionalnya dia tidak terpenuhi. Bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan atau bahkan menyadari bahwa kebutuhan emosional itu menjadi satu hal yang cukup penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga komitmen satu dengan yang lain.
1: Iya, maka dalam pernikahan itu penting sekali ya komunikasi yang terbuka dan dalam ya. komunikasi yang intim itu penting ya. Jadi artinya bukan komunikasi yang basa-basi gitu. Kamu tadi tempat kerja bagaimana, kamu makan apa, itu komunikasi yang basa-basi, komunikasi yang permukaan. Dalam pernikahan yang diperlukan komunikasi yang intim, yang terbuka. Berani mengungkapkan kegelisahan kita, berani mengungkapkan kebutuhan kita, harapan kita. Sebenarnya isu ini kan bukan cuma wanita saja. Pria juga mungkin punya isunya, mungkin walaupun agak berbeda ya. Pria mungkin lebih kepada masalah hubungan intim, gitu kan, seksual, ya kan. Nah seringkali konflik terjadi, ya, atau luka terjadi ketika masing-masing pihak nggak mau atau nggak berani mengungkapkan kebutuhannya, ekspektasinya kepada pasangannya. Jadi seorang istri yang punya kebutuhan untuk pasangannya dekat dengan dia, ya, kebutuhan emosional, ya, makan ditemenin dan segala macam, sedangkan suaminya mungkin selama ini nggak peka dengan itu, kebanyakan waktunya habis untuk hobi, untuk teman-teman, ya diungkapkan dong, sang istri harus berani mengungkapkan, karena mungkin kadang-kadang suami juga nggak sadar gitu. Bahwa istrinya sedang membutuhkan itu. Nah, jadi gak ada salahnya kan, karena kita suami istri kan. Nah, saya tuh inginnya begini loh. Nah, kamu itu ya makan malam ya bersama saya, temenin saya begini. Ya kan, atau kita punya waktu ya seminggu sekali paling enggak dating keluar, ya kan. Nah, makan cantik begitu kan. Nah, yang romantis gitu kan. Ya diungkapkan aja. Nah, setelah diungkapkan, nah kita lihat responnya suami kan bagaimana. Ya, saya berharap ketika istri sudah mengungkapkan, suami bisa menyadarinya dan memberikan kebutuhan itu gitu kan. Nah, kalau kesulitan ya tinggal suami juga ngomong, aduh kayaknya sulit loh. Karena kalau tiap malam mesti makan malam sama kamu, sedangkan kerjaan saya menuntut saya tuh pulang ya lewat jam makan, seperti itu. Nah, saling terbuka lah gitu. Sampai akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Ya, sebuah titik temu gitu. Nah, seperti itu.
0: Baik. Nah, seringkali ketika luka itu terjadi, ada kekecewaan dalam sebuah rumah tangga. Balik lagi, karena apa yang diberikan pasangan tidak sesuai dengan ekspektasinya, itu seringkali membuat pengaruh yang cukup signifikan dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana cara kita bisa legowo memaafkan seberapa berat pun luka itu yang terjadi, Pak Tim? Walaupun gak mudah pasti ya.
1: Iya, jadi begini. Tadi kan saya katakan bahwa kita perlu menyampaikan ya apa yang menjadi ekspektasi kebutuhan kita. Tapi jangan lupa ya, di sisi yang lain kita juga harus belajar untuk mengurangi ekspektasi kita terhadap pasangan kita. Nah, jadi kadang ekspektasi kita terlalu berlebihan,
0: terlalu tinggi.
1: Ya, nggak realistis. Ekspektasi yang terlalu berlebihan, ya, yang kita tidak dapatkan, itu akan menimbulkan kekecewaan yang semakin besar.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita mau menurunkan kecewaan ke tingkat kekecewaan kita terhadap pasangan, ya turunkan tingkat ekspektasi kita. Ya kan? Karena pasangan kita juga kan mereka punya kebutuhan. Ya, mereka juga punya kesibukan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau kita tidak bisa menurunkan ekspektasi, maunya ya maunya gitu. Saya maunya begini, kamu harus bisa memenuhi. Wah, itu juga nggak realistis ya. Nah, jadi harus belajar untuk menerima juga ya pasangan kita apa adanya. Ya memang dia orang seperti itu. Sulit untuk kita minta dia berubah dalam waktu sekejap seperti itu. Nah, dan ketika bicara tentang luka juga ya dalam pernikahan itu penting sekali pengampunan. Ya kan? Nah, biasanya kita terluka dengan orang yang semakin dekat dengan kita. Ya kan? Nah, kalau baru kenal atau kita nggak punya hubungan dekat, jarang terluka. Karena biasanya kalau baru kenal kita jaga image kan. Nah, tapi begitu kita semakin kenal, kita semakin berani tampil apa adanya. Nah, hubungan suami istri, pernikahan, itu adalah hubungan yang paling dekat. Nah, jadi kita udah apa adanya dengan istri kita kan. Nah, sehingga luka itu pasti akan semakin sering terjadi. Maka dalam pernikahan itu ya penting juga untuk terus mengampuni pasangan kita.
0: Terus mengampuni setiap saat, setiap waktu.
1: Dan mengampuni adalah bagian daripada cinta tanpa syarat. Ya kan? Nah, karena kalau kita mencintai tanpa syarat, pasti kita akan
0: mudah.
1: Terus mengampuni dia.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Cinta tanpa syarat harus dibangun dari awal pernikahan supaya apapun riaknya Anda tetap kuat mempertahankan sesuai dengan komitmen Anda. Nah, Pak Tim, di bagian akhir, kalau Pak Tim sebagai praktisi konselor pernikahan yang sudah bisa dikatakan makan banyak asam dan pahit getirnya pernikahan dari banyak pasangan di luar sana, Pak Tim, apa yang bisa Pak Tim sampaikan untuk memberikan 3 saja, Pak Tim, kunci utama agar pernikahan itu bisa bertahan puluhan tahun dan kalau bisa sampai maut yang memisahkan, Pak Tim, apa nih, Pak Tim?
1: Ya, 3 hal ya. Yang pertama, ya, terus praktekkan cinta tanpa syarat.
0: Yes.
1: Di dalamnya itu ada pengampunan, ada penerimaan ya.
0: Yep.
1: Yang kedua adalah terus pegang komitmen yang kita pernah ucapkan di depan tokoh agama ya, yang mewakili Tuhan dan juga keluarga besar pada hari pernikahan kita itu. Pegang itu ya. Karena ya komitmen yang benar itu didasarkan pada apa yang kita ucapkan, bukan atas kinerja pasangan kita, ya, performa pasangan kita. Dan yang ketiga adalah yang harus kita lakukan, ya, turunkan ekspektasi, ya, hargai perbedaan yang ada antara kita dengan pasangan kita.
0: Oh wow, menarik sekali hardliner, membangun komitmen sampai maut memisahkan adalah sebuah hal yang tidak mudah. Tetapi ketika kita belajar untuk menurunkan ekspektasi dan memilih untuk mencintai tanpa syarat, membangun pernikahan yang benar-benar sehat, kita butuh effort, kita butuh perjuangan, kita butuh kerelaan hati untuk melakukan semuanya itu. Bukan hanya untuk pasangan kita, tetapi untuk diri kita sendiri dan untuk komitmen kita di hadapan Tuhan. Menarik, terima kasih sekali Pak Timothy Ivan SE, MPD untuk apa yang sudah kita ulas pagi hari ini dalam Sketsa Keluarga Indonesia edisi spesial bersama Pak Timothy Ivan. Menikah karena cinta, bertahan karena komitmen. Kiranya kita semua mendapatkan pelajaran berharga yang bisa menjadi insight positif bagi kita semua pagi hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia sampai di sini, Pak Timothy. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam edisi spesial Sketsa Keluarga Indonesia di waktu yang akan datang.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam perjanjian lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya, Salomo, untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

0: Anda mengeluh karena sedikit sekali orang yang mengasihi Anda. Demikian banyak orang acuh tak acuh terhadap Anda. Mereka menolak Anda. Ini bukanlah maksud Allah. Ia yang kasih adanya ingin memperkaya dan membahagiakan hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin menyelesaikan semua persoalan Anda. Ia akan menunjukkan jalan keluar kepada Anda. Kasih itu bahkan dapat mengatasi orang-orang yang menentang atau memusuhi kita. Mereka akan ditaklukkan oleh kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi sebaliknya memohonkan berkat serta berbuat baik kepada mereka. Tempuhlah jalan ini, maka kelak Anda akan menuai kasih itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cukup itu seberapa banyak? Sejujurnya, itulah pertanyaan yang saya pergumulkan secara pribadi selama beberapa tahun. Oh, ini bukan soal saya memiliki begitu banyak barang atau berpikir bahwa saya membutuhkan begitu banyak, sehingga saya menarik garis dan berkata kepada diri saya, bila saya sudah mendapatkannya, maka saya akan berhenti. Masalahnya adalah dengan gaya hidup. Ini adalah bagian pergumulan iman saya yang dipaksa dengan pendekatan saya untuk mengatasi kebutuhan duniawi saya. Saya mengenal beberapa orang yang mengatasi masalah ini dengan kesederhanaan hidup dan melepaskan sebagian besar dari apa yang mereka miliki, sebab mereka merasa bahwa barang-barang materi telah menguasai mereka. Saya memikirkan tentang seorang wanita muda yang datang dari keluarga kaya yang bertobat, lalu kemudian ia membuang peralatan makannya yang terbuat dari perak ke tempat sampah. Sebab ia yakin bahwa salah baginya untuk memiliki begitu banyak barang, sedangkan orang lain hanya memiliki sedikit. Dan ia takut bila ia memberikan peraknya kepada orang-orang miskin, maka mereka pun akan mulai menyembah perak itu sebagaimana ia dulu. Mungkin itu bukanlah keyakinan Anda, namun pernahkah Anda merenungkan tentang seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Ronald Sider, seorang PhD dalam sejarah dari Universitas Yale, diperhadapkan pada pertanyaan ini, dan pencariannya yang lama diakhiri dengan penulisan bukunya yang merangsang pemikiran berjudul Rich Christians in an Age of Hunger, Orang Kristen Kaya di Era Kelaparan. Guy Davidson dan jemaatnya diperhadapkan dengan isu ini, dan bukannya membangun sebuah gedung gereja yang baru, mereka malah memberikan dana pembangunan mereka kepada suatu organisasi yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dan sebagai tambahan dari tindakan amal ini adalah bahwa pada akhirnya mereka tetap mendapatkan bangunan gereja mereka. Saya mengakui, secara pribadi saya merasa terganggu dengan bangunan-bangunan gereja yang megah dan sangat mahal yang digunakan untuk 3 jam di hari Minggu pagi dan kemudian kosong di sisa minggunya. Sementara jemaat-jemaat di Cina berdoa untuk atap logam demi melindungi mereka dari hujan selama terjadi angin topan. Ya, saya tahu bahwa beberapa orang akan menyumbang organ, pipa ke gereja mereka atau membayar untuk kaca dekorasi berwarna, namun tidak akan pernah menyumbang untuk atap gereja di bagian lain dari belahan dunia ini. Maafkan saya, tapi saya sulit mengasihani orang yang masalah utamanya adalah 1, bagaimana saya dapat menurunkan berat badan. Dan 2, di mana saya dapat memarkir mobil ketiga saya atau kapal saya atau mobil mewah saya, sedangkan 50% penduduk dunia tidur dengan perut lapar setiap malamnya. Sejujurnya, saya bisa mendapatkan lebih banyak respon bila saya memberitahu Anda bagaimana cara meningkatkan kekayaan bersih Anda, atau bagaimana cara mengatasi masalah kelelahan, atau cara memotong pajak Anda. Namun mungkin hal ini pun mengirimkan pesan kepada hati Anda bahwa secara fundamental, ada yang salah dengan masyarakat kita yang mengukur kualitas hidup dari berapa banyak yang kita miliki dan mengabaikan siapa diri kita. Saya tidak akan memberikan 5 pedoman yang akan membebaskan Anda dari kutukan kekacauan, tapi saya menantang Anda untuk melihat kepada kehidupan Anda dan menghadapi pertanyaan, seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Saya sangat yakin, selagi Anda merenungkan masalah ini dan membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun Anda. Namun dalam prosesnya, saya menganjurkan Anda untuk mendapatkan buku Ronald Sider, Rich Christian in an Age of Hunger, dan membacanya. Atau membaca buku Richard Foster, Freedom of Simplicity, Kemerdekaan dari Kesederhanaan. Ya, Anda mungkin akan tetap membeli mobil kedua atau komputer kedua, namun bila Anda melakukannya, hal itu karena Anda memerlukannya. Bukan sekedar untuk membenarkan keinginan egois Anda untuk memiliki lebih banyak. Dan dengan melakukan demikian, Andalah yang akan memiliki barang itu dan bukan sebaliknya. Renungkanlah hal ini.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Orang yang bersikap tenang dan berhati lembut atau easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya. Tidak mengeluhkan segala macam ketidakberesan. Tidak marah pada keadaan. Tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Satu-satunya kepada siapa ia bergantung dan berharap, hanya kepada Tuhan sebagai penciptanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway...

0: Mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Simon anak Yohanes, demikian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ayat 16. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu, pasti Petrus berpikir, tunggu dulu nih, kok masih menanyakan begitu setelah apa yang kualami bersamamu? Jangan lupa, akulah yang bahkan mengikutimu ke rumah sang imam besar setelah engkau ditangkap di Taman Getsemani. Seandainya Petrus berpikir demikian, ia tidaklah mengutarakannya. Namun ketika Yesus menantang jawabannya dengan mengajukan pertanyaan yang sama 3 kali, sedihlah Petrus. Seandainya saudara dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana saudara akan menjawabnya? Seandainya Yesus menjadikan pertanyaannya sedikit lebih pribadi dengan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada berkebun? Lebih daripada bangun siang pada hari Minggu? Lebih daripada mendapatkan uang lebih banyak dengan memelintir kebenaran? Bagaimana saudara akan menjawabnya? Aduh, agak pribadi bukan? Tapi bukankah demikian kenyataannya? Ketika para penganut komunisme mengambil alih di Tiongkok, menurut David Eggman, salah seorang pengamat urusan Tiongkok yang paling banyak tahu, ada kira-kira 1 juta umat Kristiani. Lalu dimulailah penganiayaan, hingga setengah penduduk yang menyebut diri umat Kristiani meninggalkan iman mereka dan mengubah haluan. Harganya terlalu mahal, kasih mereka terlalu lemah. Mungkinkah itu terjadi di mana saudara tinggal? Itu pernah terjadi sebelumnya, dan itu bisa terjadi lagi. Itu memang terjadi ketika ribuan prajurit komunis menyerbu Korea pada tahun 1950-an. Menurut Billy Kim, prajurit-prajurit yang tidak bersahabat mengepung sebuah gereja kecil di Korea Utara dan mengambil lukisan Yesus oleh seorang artis. Mereka letakkan lukisan itu di luar gereja itu dan memerintahkan orang-orang untuk antri menginjak-injak lukisan itu atau menghadapi maut. Sungguh pemaksaan yang mengerikan. Sebagian orang menalar, ya lakukan saja, toh bukan sungguh-sungguh dari hati. Namun seorang anak perempuan berseru, menantang, aku tidak mau, aku terlalu mengasihi dia untuk menginjak-injak lukisannya. Lalu, kata Kim, sang petugas yang memimpin berkata, siapa saja yang tega menyangkal Tuhannya, juga akan menyangkal negaranya dan tidak layak hidup. Maka justru nyawa anak perempuan itulah, bukan nyawa orang-orang yang menyangkal iman mereka, yang selamat. Apakah saudara benar-benar mengasihi dia yang saudara sebut juru selamat saudara? Pada bulan-bulan awal abad ke-20, suatu kebangkitan rohani mengusik negara kecil Wales. Ketika para penambang batubara bertobat, ketidaksenonohan mereka juga berhenti. Dan terjadilah kegemparan di tambang-tambang ketika bagal-bagal yang menghela gerobak hasil tambang itu tidak lagi mendengar kutuk terhadap mana mereka sudah terbiasa. Namun yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa gerakan besar Allah di Wales itu dimulai oleh seorang remaja putri yang berdiri dalam suatu pertemuan doa dan dengan suara kecil mengatakan, aku sungguh mengasihi Tuhan. Ia mulai menangis dan mengulang perkataannya, aku sungguh mengasihi Tuhan. Bukan khotbah yang hebat, bukan revolusi besar teologi, melainkan suatu deklarasi sederhana tentang kasih yang sepenuh hati yang keluar dari bibir seorang remaja putri. Sekarang kita banyak mendengar tentang kasih Allah kepada kita. Namun, bagaimana dengan kasih saudara kepadanya? Semoga hati kita memantulkan lirik kidung Elizabeth Prentice, agar aku semakin mengasihimu ya Kristus, semakin mengasihimu.
Dengarlah doa yang kupanjatkan dengan bersujud. Inilah permohonanku yang tulus, agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus. Semakin mengasihimu. Tiga kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Yesus hanya mengatakan, ikutlah aku. Bahkan sekarang pun, hal itu tetap satu-satunya cara untuk membuktikan perkataan saudara. Ikutlah Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Hardline Radio. More value, more than radio.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya, dan kami pun berbincang panjang lebar. Dalam perbincangan itu, dia cerita betapa sulitnya dia mendapatkan pekerjaan, sementara kebutuhan ekonomi semakin mendesak terus. Beberapa saat dia terus mengeluh, dan saya tetap mendengarkannya. Saya melihat wajahnya yang letih. Setelah diam beberapa saat, dia pun melanjutkan kalimatnya. Kalau pilot saja yang bahkan tidak kita kenal dengan baik, tidak kita tahu latar belakangnya, bisa kita percayakan untuk membawa nyawa kita mengangkasa dengan sebuah pesawat, mengapa kita tidak bisa percaya kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita, yang sudah teruji pertolongannya dan kemurahannya kepada kita? Walaupun sulit, saya memilih mempercayai hidup saya kepada Tuhan. Tuhan pasti sediakan apapun yang saya perlukan. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kita sering tidak yakin bahwa Tuhan benar-benar ada. Pilot adalah sosok yang kita yakini ada. Sehingga, meskipun kita tidak mengenalnya, kita bisa mempercayakan nyawa kita kepadanya dengan naik pesawat dan mengangkasa di udara. Kedua, seringkali ternyata kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Ketika kita tahu tentang Tuhan dari orang lain, bukan berarti kita telah mengenalnya. Kecuali kita sendiri yang mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Mari kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Siapakah yang akan mengalami kasih yang berlimpah, pemeliharaan yang penuh kasih sayang dan perbuatan ajaib Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang berani menjadi miskin di hadapan Tuhan, serta mengharapkan Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya. Tuhan memakai yang miskin untuk menyatakan kepada kita betapa kayanya Ia dan betapa besar kasih sayangnya terhadap anak-anak-Nya. Bukankah hal ini seharusnya membangkitkan keinginan kita untuk memenuhi panggilannya agar menyerahkan hidup kita serta milik kita untuk kepentingannya?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bersukacita dan bersyukur. Ada beberapa orang yang nampaknya tidak pernah merasakannya. Saat segala sesuatu tampak gelap dan suram, mereka berbicara tentang sukacita dan rasa syukur, menjengkelkan, bukan? Ketika semua lampu dipadamkan, Anda seharusnya menangis dan merangu-rangu, bukan? Sebentar, jika lampu mulai padam dan Anda tahu kalau ayah Anda yang mengontrol saklar dan dia berjanji tidak akan meninggalkan Anda dalam kegelapan, tentu keadaan tidak akan sama, bukan? Seperti seseorang berkostum hantu yang mencoba menakut-nakuti Anda, sementara Anda tahu itu hanya orang bodoh yang memakai topeng. Saya begitu mengagumi Paulus atas pandangannya bahwa ia harus mengalami penderitaan dan kesulitan yang memberinya kekuatan untuk bertahan hidup dalam kegelapan penjara dan kesulitan yang terus-menerus ia hadapi. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia membuka hatinya dan menceritakan tentang pemukulan, penolakan, dan permusuhan yang ia hadapi. Mengambang di antara puing-puing setelah kapalnya tenggelam, ya, ia mengalami semua itu. Namun, ia menyebutnya masalah ringan dan sesaat. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Paulus membuat apa yang saya keluhkan tampak tidak berarti. Ketika sedang mengemudi ke kantor Guidelines, mobil kami ditabrak oleh seorang supir muda yang surat izin mengemudinya baru saja ditahan. Untungnya kami berhasil selamat tanpa kerusakan yang berarti. Apalah artinya leher kaku dibandingkan dengan apa yang dirasakan seorang ibu muda saat dokter mengatakan bahwa bayinya yang belum dilahirkan diduga menderita Down syndrome dan tidak dapat hidup normal. Saat putus asa sekalipun, Paulus tidak pernah menyetujui eutanasia menjadi hukum yang sah guna melenyapkan segala kesulitan hidup yang kita hadapi. Tidak pernah. Dengan teguh ia memegang keyakinannya bahwa ia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidupnya akan melanjutkannya hingga hari ia bertemu dengan juru selamatnya. Dari sel penjara, bukan hotel, di tepi pantai berpasir putih, ia menulis, "Bersukacitalah. Biarlah segala kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Entah Anda adalah seorang pemeluk agama yang fanatik atau sedikit gila untuk bisa menulis kata-kata di atas, Anda harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Bapa pemegang hidup Anda. Ia berkuasa atas situasi Anda, tidak peduli seberapa gelap, seberapa putus asanya, dan seberapa banyaknya orang-orang jahat yang melakukan kejahatan terhadap Anda. Sahabat, apakah kaitan Anda dengan penyebab hilangnya sukacita dengan kebahagiaan Anda? Seseorang berkata, "Situasi-situasi ini tidak membuat saya buruk." Situasi-situasi dapat melingkupi Anda bagi selimut yang tebal yang menyelimuti Anda. Allah ingin Anda tahu, tidak peduli seberapa beratnya situasi yang Anda hadapi, Ia ada di atas semua itu, dan Ia ingin Anda di sana juga bersama Dia. Dalam setiap keadaan dan situasi, Paulus berkata, "Aku dapat memuji dan bersyukur kepada-Nya." Mengapa? Karena situasi dan keadaan tidak akan menjadi seperti yang saya bayangkan. Tidak akan. Tuhan ada di atas semua kesulitan-kesulitan dan akan menggunakan semua itu untuk kemuliaan-Nya. Orang lain mungkin mereka-reka kejahatan terhadap kita, tetapi Allah memakainya untuk kebaikan kita. Anda harus memiliki sikap yang luar biasa dengan memiliki pengetahuan bahwa Allah berkuasa dan Anda adalah milik-Nya. Hal ini akan memampukan Anda dari penjara mengasihi diri sendiri dan penjara keputusasaan serta membantu Anda untuk mempercayai Tuhan. Sebelum Anda tahu, sebuah parafrasa dalam Filipi pasal 4 ayat 6, suatu rasa kepenuhan Allah, segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan kita. Semuanya itu akan datang dan terjadi dalam hidup Anda. Hal-hal luar biasa akan terjadi dalam hidup kita
saat Kristus menjadi pusat hidup kita dan menggantikan kekhawatiran. Ya, dimensi iman akan membuat segala sesuatu berbeda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah kamu menyadari bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa? Satu kalimat sederhana bisa membuat seseorang itu merasa dihargai. Tapi, satu ucapan tajam juga bisa menghancurkan hati. Itu sebabnya, kebijaksanaan kita di dalam berbicara kepada sesama sangatlah penting. Orang bijak tidak hanya berbicara untuk didengar, tetapi juga untuk membangun. Lidah yang lembut bisa menenangkan hati yang sedang gelisah. Sedangkan kata-kata kasar seringkali hanya memperumit keadaan. Terkadang, diam lebih baik daripada kita berkata-kata tanpa berpikir dahulu. Karena sekali perkataan terucap, ia tidak bisa ditarik kembali. Jadi sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini membawa damai? Sebab perkataan yang diucapkan dengan kasih akan selalu dikenang lebih lama daripada perkataan yang keluar dari amarah. Jadilah pribadi yang membawa kehangatan lewat setiap kata yang kamu ucapkan. Karena kata-kata yang baik bisa menjadi kedamaian bagi orang lain dan juga bagi dirimu sendiri.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara

melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Suatu ketika, Pak Budi dan anaknya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel. Namun siapa sangka, bencana tiba-tiba terjadi. Longsor terjadi di hotel tersebut. Bencana itu merenggut nyawa beberapa korban, termasuk Pak Budi. Di sepanjang kehidupannya, dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, dermawan, suka memotivasi orang untuk tetap kuat dan bersemangat menjalani hidup. Dan di akhir hidupnya, dia membuktikan cintanya kepada anaknya. Sewaktu longsor terjadi, dia berusaha melindungi anaknya yang berusia 7 tahun dengan menahan balok beton agar tidak menimpa anaknya yang bernama Nita. Kepala tim penyelamat mengatakan bahwa ini adalah tindakan heroik seorang ayah, di mana posisi tubuh sang ayah menahan tekanan dinding kamar hotel dari depan, sementara bahu dan kedua tangannya menahan balok beton dari atas. Sang anak memeluk perut ayahnya. Kepala tim penyelamat mengatakan dia tercengang dengan pengorbanan sang ayah. Bertahun-tahun dia melaksanakan misi penyelamatan, baru kali ini dia melihat aksi heroik seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Berkat pengorbanan sang ayah, putrinya berhasil selamat, meski mengalami luka di kaki akibat terhimpit reruntuhan bangunan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, maut selalu ada di depan kita dan mengintai kita, yang kapan saja bisa merenggut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Nah, karena itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah pahlawan dalam lingkungan dan keluarga kita. Hidup yang bermakna bukan soal lamanya usia, melainkan sejauh mana kita memiliki kualitas hidup yang bermakna bagi orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Pemazmur berdoa, "Tuhan, segeralah menolong aku." Roh Allah lah yang memberi kata-kata ini dalam doanya, karena sesungguhnya Allah menolong kita dengan segera. Sama seperti seorang bapa di dunia, dengan segera pula ia datang apabila anaknya membutuhkan pertolongannya. Ia bergegas menghampiri Anda apabila Anda berseru kepadanya dalam kebutuhan Anda. Akan tetapi, apakah Anda benar-benar membutuhkan pertolongannya? Jika kita berseru kepada Allah Bapa dengan mengharapkan pertolongannya, maka kita akan menemukan penyelesaian bagi kesukaran, kecemasan, dan kesulitan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus memikirkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Bawalah segala persoalan itu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, maka jawabannya akan segera tiba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ada seorang anak berusia 10 tahun yang suka usil, nakal, mengerjai anak lain yang datang ke sekolah minggu, dan sampai temannya itu pergi. Sang guru mengenali anak nakal ini dan berpikir, sebaiknya saya lakukan sesuatu sekarang, sebab mungkin saya tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Lalu ia berbicara tentang iblis dan menggambarkannya sebagai makhluk jahat dan buruk rupa dengan tombak garpu dan ekor berapi, siap untuk memangsa anak-anak nakal yang senang mengerjai anak lain. Dan sang guru berpikir ia telah menakuti anak ini. Si anak menjadi gelisah dan memandangi kakinya saat sang guru bercerita. Setelah 20 menit, guru itu mendapatkan perhatiannya, lalu bertanya, "Nah, apa yang kamu pikirkan tentang si iblis? Tidakkah kamu takut padanya?" Anak itu menjawab dengan pelan, "Ya, saya rasa saya takut dengan iblis yang besar dan tua. Tapi bila ibu membawa iblis sebesar ukuran saya yakin saya bisa mengalahkannya." Anda tahu, sahabat, masalah yang menghadang kita dalam hidup hanya sebesar itu. Satu inci pun tidak lebih besar dari anugerah Tuhan yang akan menjumpai Anda pada saat Anda sangat membutuhkannya. Masalahnya adalah kita melupakan kebenaran itu. Kita sering menganggap masalah yang menghadang kita sebagai iblis tua besar pembawa bencana yang siap menghancurkan kita. Dan saya akui dengan jujur, memang ada beberapa masalah yang tampak seperti demikian. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Anda mungkin bertanya di dalam hati Anda. Anda tidak tahu masalah yang saya hadapi? Memang, saya tidak mengetahuinya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mengetahuinya. Dan saya juga tahu janji dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Yang kita sering lupakan saat kita ditekan oleh banyak kesulitan adalah besarnya kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Kita hanya melihat situasi keluarga kita, penyakit yang kita alami, tagihan di buku rekening kita, atau rasa sakit hati kita. Salah satu orang yang paling menginspirasi saya, yang pernah saya temui adalah seorang wanita yang tangan dan anggota badannya lumpuh karena radang sendi. Ibu Kaysen, demikian saya mengenalnya, sangat miskin, tinggal di sebuah kota pabrik kecil. Saya masih kuliah dan beberapa dari kami di sekolah akan membawakan bahan makanan dari waktu ke waktu. Tapi hampir setiap minggu salah satu dari kami akan ke rumahnya dan membacakan Alkitab untuknya. Akhirnya, radang sendinya melumpuhkannya begitu parah hingga ia tidak dapat bangun dari tempat tidur. Tidak memiliki keluarga dan hanya sedikit tetangga yang menolong. Masa depan tidaklah cerah bagi wanita tua ini. Namun ia selalu bersinar dan ceria. Kebanyakan giginya sudah tanggal, namun hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan harapan. Yang saya paling ingat dari Ibu Kaysen adalah perkataannya, "Tuhan sudah begitu baik pada saya." Dan saya bertanya di dalam hati, "Benarkah? Lihatlah diri ibu. Ibu tidak dapat berjalan lagi, ibu tidak dapat bergerak. Bagaimana ibu bisa berkata demikian?" Suatu hari saya membaca Alkitab dan berdoa bersamanya. Ia kembali berkata, "Tuhan sudah begitu baik pada saya." Saya tidak lagi dapat menahannya. "Bagaimana Anda dapat berkata demikian?" Saya sampaikan pertanyaan itu kepadanya. Dengan cepat ia menjawab, "Tanpa pertolongan dan kekuatan Tuhan, saya tidak akan dapat menahan rasa sakit satu hari pun." Sebagaimana Elizabeth Cotsworth mengatakannya, "Pohon yang ditebang hingga ke akar tidak membencinya. Pohon itu memakai segenap kekuatannya untuk bertumbuh kembali." Bagi Anda, Tuhan akan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna."
2 Korintus pasal 12 ayat 9. Pada akhirnya, saya selesai kuliah dan pindah. Kabar tentang kondisinya semakin jarang dan pastinya kurang positif. Saat ini ia telah meninggal selama lebih dari 30 tahun. Namun, perkataan itu tidak akan pernah terhapus dari ingatan saya. Tuhan sudah begitu baik pada saya. Bagaimana menurut Anda, sahabat? Dapatkah Anda mengatasi rasa sakit masalah Anda? Lihatlah jauh ke depan, dan melaluinya Anda akan tetap melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Hidup adalah suatu perjalanan pertumbuhan. Tidak ada yang langsung bisa menjadi kuat ataupun matang dalam semalam. Seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh, kita pun di dalam hidup ini perlu mengalami satu proses. Kadang-kadang ada musim kering yang menguji ketahanan kita. Kadang-kadang ada hujan yang justru membantu kita untuk berkembang. Pertumbuhan itu bukan hanya bicara tentang bertambahnya usia ataupun pencapaian yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berarti. Teruslah bertumbuh dalam setiap prosesnya, itu akan membawa kita akan semakin lebih dekat pada tujuan kita.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama. Berdoalah bersama. Diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Sahabat, setiap kita pasti tahu patung Liberty yang ada di Amerika. Patung ini diresmikan pada tahun 1886, tepat 100 tahun kemerdekaan Amerika yang dipersembahkan Perancis sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Patung ini merupakan ikon kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan bagi Amerika, sekaligus juga merupakan simbol selamat datang bagi seluruh imigran maupun seluruh warga Amerika Serikat yang datang kembali ke Amerika. Patung ini dipahat oleh Frederick Auguste Bartholdi. Tahun 1984, patung ini masuk dalam salah satu warisan dunia versi UNESCO. Bartholdi mengerjakan patung ini dengan begitu sempurna dan detail, bahkan sampai ke ujung kepala patung ini. Dipahat sedemikian indah dan sempurna. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang maupun helikopter, ya, sehingga untuk memahat kepala patung ini secara sempurna itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang tinggi. Banyak orang bertanya, mengapa Bartholdi memahat sampai ke kepala patung itu dengan begitu detail? Padahal tidak akan ada orang yang melihatnya. Tetapi Bartholdi menjawab, Tuhan yang akan melihatnya. Jawaban ini merupakan jawaban spirit of excellence. Ya, senantiasa bekerja sebaik mungkin, sekalipun tidak ada orang yang akan melihatnya. Bartholdi berpikir, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, tetapi Tuhan pasti melihat dari atas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap spirit of excellence ini perlu kita miliki dalam kehidupan, ya, supaya kita bisa meraih kesuksesan dan kemajuan dalam hidup. Apalagi bagi kita sebagai pekerja, seringkali kita kehilangan spirit of excellence. Kita hanya bekerja sesuai dengan tuntutan dan tidak mau memberikan lebih. Kalau ada pimpinan, kita bekerja seolah-olah kita yang paling rajin. Tapi kalau pimpinan tidak ada, kita kembali lagi menjadi pekerja yang bermalas-malasan. Mungkin manusia tidak ada yang mengetahui apa yang kita kerjakan. Tetapi kita harus memiliki sikap dan kesadaran bahwa Tuhan tahu. Mari mulai dari diri sendiri, kerjakanlah yang terbaik, sedetail mungkin, ya. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan memperhitungkan segala usaha dan jerih lelah kita apabila kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 不懂装懂，头脑碰肿。
1: Jika tidak mengerti tetapi berpura-pura mengerti, kepala bisa bengkak terbentur. Jujurlah bila Anda tidak mengerti dan jangan malu untuk bertanya.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Kesetiaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan menjaga suatu hubungan baik di antara pasangan, teman, sahabat, keluarga. Kesetiaan sudah menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga saat ini. Pendengar, orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tuhan Allah telah menganugerahkan suatu karunia besar kepada Anda. Ia menganugerahkan tidak hanya mata jasmani untuk melihat hal-hal yang nampak, melainkan juga mata rohani untuk melihat hal-hal yang tak nampak. Dan hal-hal itulah yang sebenarnya menentukan keadaan dunia yang nampak itu. Barang siapa menggunakan mata rohaninya dengan iman, akan dapat melihat rahasia kasih Allah. Kita tidak hanya melihat dosa kita, tetapi kita juga akan melihat kemenangan Yesus yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya melihat kehidupan kita sendiri atau kehidupan orang lain yang berantakan, melainkan kita melihat rencana Allah yang bijaksana dan menakjubkan di balik segala sesuatu itu. Oleh sebab itu, pandanglah janji-janji Allah yang indah itu, maka hidup Anda akan mengalami suatu perubahan yang nyata.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

0: 兵从口入，祸从口出。
1: Penyakit masuk melalui mulut, malapetaka keluar dari mulut. Pandai-pandailah menjaga mulut agar Anda tidak salah berbicara.

Konon, ada seorang raja muda yang pandai. Dia memerintahkan semua maha guru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis semua kebijaksanaan yang ada di dunia ini. Mereka segera mengerjakannya. Dan 40 tahun kemudian, mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Sang raja yang pada saat itu sudah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan." Setelah 10 tahun bekerja, para mahaguru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. "Itu masih terlalu banyak," kata sang raja. "Saya telah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling mendasar." Maka, orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini di dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur, menantikan kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. "Manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, di dunia ini banyak orang berlomba-lomba untuk mencapai sebuah kesuksesan. Segala macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan kekayaan. Setelah mendapatkan kekayaan, apakah mereka puas? Kebutuhan manusia tidak akan pernah ada habisnya. Hanya cinta kasih dari Tuhan dan sesama yang mampu memuaskan hati kita. Dengan kasih dari Tuhan dan sesama, maka kita akan mampu bersyukur untuk rahmat yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu mencari kepuasan dalam hidup ini? Apakah Anda sudah memiliki sumber kepuasan yang utama itu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ren suan bu ru tian suan.
1: Perkiraan manusia tidak dapat menandingi perkiraan Tuhan. Manusia mengikhtiarkan, Tuhanlah yang menakdirkan.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikkan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: pada masa kesusahan besar, hanya orang yang berada dalam perlindungan Allah lah yang benar-benar aman. Barang siapa yang di tengah-tengah segala kesulitannya dapat berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, maka orang itu akan mengalami kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, sama seperti yang dipercayainya selama bertahun-tahun itu. Karenanya, biarlah kita mempergunakan waktu yang masih ada pada kita dan membiasakan diri untuk hidup dalam perlindungan kehadirannya. Maka kita akan diberi kemurahan untuk selalu hidup dalam perlindungan Tuhan pada masa-masa kesukaran.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 没有学怕，不要学着。
1: Sebelum belajar merangkak, jangan belajar berlari. Belajar atau mengerjakan sesuatu semestinya dimulai dari dasar menuju tingkat yang lebih tinggi.

0: Seekor anak unta bertanya kepada induknya, "Ibu, boleh aku bertanya sesuatu?"
1: "Silakan anakku, apa yang mengganggu pikiranmu?" jawab si ibu.
0: "Mengapa kita punya punuk, sementara gajah, rusa tidak?"
1: Sang ibu pun menjawab, "Kita adalah binatang padang gurun, dan punuk ini digunakan untuk menyimpan air. Kita dikenal sebagai hewan yang bisa bertahan tanpa air."
0: Si anak nanya lagi, "Lalu mengapa kaki kita panjang dan bulat?"
1: Si ibu pun menjawab dengan sabar, "Anakku, sudah jelas itu kita gunakan untuk dapat bertahan di padang pasir. Kita bisa lebih baik, lebih cepat daripada yang lain."
0: Si anak belum puas, dia nanya lagi, "Oke, terus mengapa kita punya alis mata yang panjang, ibu?"
1: Si ibu yang sudah mulai kewalahan dengan pertanyaan si anak tetap berusaha menjawab pertanyaannya. "Alis ini kamu pergunakan untuk melindungi mata dari butiran pasir yang berterbangan di padang gurun. Jadi punuk ini digunakan untuk menyimpan air di padang pasir, kaki untuk berjalan di atas pasir, dan alis mata ini untuk melindungi mata dari butiran pasir, anakku."
0: "Satu pertanyaan lagi, ibu," kata si anak. "Lalu mengapa kita berada di kebun binatang ini? Apa yang kita lakukan di sini, bu? Untuk apa semua yang kita miliki ini, kalau kita tidak berada di padang gurun?"
1: Si ibu unta ini pun akhirnya terdiam, tidak tahu menjawab pertanyaan terakhir dari sang anak.
0: Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang kita miliki tidak akan banyak manfaatnya kalau kita tidak mempergunakannya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu bakat, kemampuan, talenta, harus kita pergunakan untuk kebaikan. Nah sahabat, sudahkah keahlian, kemampuan, materi, pengalaman yang Anda miliki sudah dipergunakan untuk orang yang membutuhkan? Apakah Anda sudah tepat dengan tempat Anda berada sekarang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar.

0: 煎了芝麻，丢了西瓜。
1: Memungut wijen, kehilangan, semangka, terlalu memperhatikan hal-hal kecil atau sepele, mengabaikan hal-hal yang lebih besar atau penting.

Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, jika kita melakukan kesalahan, cepatlah mengakuinya dan meminta maaf. Dengan demikian, kita memiliki pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan juga peduli dengan perasaan orang lain. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui kesalahan saat kita melakukannya, karena kebiasaan ini mengajarkan kita untuk jujur dan menjadi pribadi yang bijaksana. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: kemurahannya lah yang memberi kita hak untuk berdoa. Namun demikian, hanya doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Biarlah iman Anda dihidupkan kembali. Janganlah hanya menyampaikan permohonan saja, melainkan berdoalah sebagai berikut. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memang bermaksud untuk menolongku, karena Engkau telah mempunyai jalan keluar bagi masalahku, karena Tuhan Yesus sudah memperoleh kemenangan atas dosaku. Doa semacam itu sangat bermanfaat. Doa itu menggerakkan tangan Allah, sehingga masalah itu pasti dipecahkan oleh kemahakuasaannya. Gunakanlah kesempatan itu. Dalam doa syukur itu, Anda akan merasa bahagia dan iman Anda akan dikuatkan. Apabila permohonan-permohonan Anda kepada Bapa Surgawi disertai ucapan syukur dan iman, maka doa-doa itu pasti akan terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
4: Tuhan tidak pernah menutup jalan hidup manusia. Bagi mereka yang mau berjuang, selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Sahabat, ular adalah salah satu hewan mematikan yang hidup secara bebas di alam ini. Berbeda dengan hewan buas lainnya yang hidup cukup jauh dari lingkungan manusia, ular justru bisa ditemukan di sekitar rumah, bahkan kadang di dalam lemari tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itulah sebabnya mengapa ular menjadi begitu menakutkan dibandingkan hewan buas lainnya. Bahkan di kalangan hewan sendiri, ular termasuk salah satu hewan yang ditakuti dan dihindari oleh hewan lainnya. Nah, walaupun begitu, tidak semua hewan takut kepada ular. Contohnya, ya, seekor laba-laba berbisa yang berani bertarung dengan seekor ular berwarna coklat, yaitu salah satu ular yang paling berbisa di Australia. Ular ini pada akhirnya kalah dalam pertarungannya. Sekalipun dia dikenal dengan hewan dengan racun yang mematikan, namun hal itu tidak menjaminnya bisa selamat dari serangan binatang buas lainnya. Racun mematikan yang menjadi senjata andalannya tidak dapat melindunginya. Di atas langit masih ada langit. Pepatah ini tepat untuk ular. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir di tangan seekor serangga kecil. Tapi inilah kenyataan pahit yang harus dialaminya. Karena ternyata serangga kecil itu memiliki racun yang dapat membunuhnya. Bukan hewan yang setara atau lebih besar dari tubuhnya yang membuat hidupnya berakhir, tapi hewan kecil yang mungkin selama ini dia sepelekan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki saat ini, itu tidak jaminan bahwa kitalah yang terhebat. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tidak menjamin bahwa kitalah yang terpintar. Kelebihan yang kita miliki, bila disalahgunakan, justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena itu, sahabat, tetaplah rendah hati dan waspada dengan segala yang kita miliki. Ya, supaya kita tidak hancur karena kesombongan kita sendiri. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Shalom, selamat sore, Halisner. Kembali bersama Angel di program Masih Ada Jalan ya, tentunya di frekuensi 94.4 FM. Di sore hari ini ingin menyapa untuk semua pendengar ya setia Heartland yang sedang beraktivitas, yang sedang di perjalanan maupun yang ada di rumah, di mana saja listener berada. Kiranya penyertaan Tuhan tetap selalu hadir menyertai setiap kehidupan kita semua. Gimana ya kabar listener di hari-hari ini? Angel selalu berharap ya kita semua baik ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan sukacita, dan tentunya terus menikmati ya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tentunya di program Masih Ada Jalan ini Angel akan menemani aktivitas listener sampai pukul 7 malam. 2 jam ke depan Angel akan menemani kegiatan listener. Jadi listener yang pengen bergabung, ingin request lagu, atau ingin menyapa orang-orang yang dikasihi, dan juga ingin menyampaikan tentang kebaikan Tuhan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan di sore hari ini, boleh bisa bergabung bersama Angel di nomor interaksi kita, bisa WhatsApp call maupun juga WhatsApp chat di 0811-5830-944, 0811-5830-944, atau Halisner juga bisa bergabung di live streaming TikTok dan juga Facebook di sore hari ini untuk bisa berinteraksi. Dan listener, tentunya di sore hari ini akan menemani dengan lagu-lagu rohani yang pastinya memberikan semangat baru untuk kita semua, kekuatan yang penuh di dalam Tuhan, dan juga ada renungan-renungan juga untuk menemani kegiatan listener di sore hari ini. So, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan satu nomor lagu untuk membuka kebersamaan kita di sore.

Tanda rasa syukur kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah ketika kita menyadari bahwa hidup kita hanyalah sebuah anugerah. Anugerah yang kita terima lewat penebusan Yesus Kristus di kayu salib untuk kita semua. Sejauh apapun usaha yang sudah kita lakukan, pekerjaan apapun yang sudah kita kerjakan, ya tentunya kita tidak akan ada artinya kalau bukan karena penyertaan Tuhan, karena kalau bukan juga kesediaan Tuhan ya lewat kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Dan biarlah lagu pujian ini menjadi perenungan untuk kita semua, buat biar agar kita dapat kembali lagi merasakan cinta kasih kemurahan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Dan kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM, Heartland Radio, Your Family Station. Angel kembali menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Apa kabar, listener semuanya? Ya, harapan Angel kita semua sehat. Yang baru bergabung juga selamat bergabung. Ya, dan yang pengen gabungan ya, Angel tunggu interaksinya. Mau request lagu atau pengen menyapa orang-orang yang dikasihi di sore hari ini.

0: Ya, gimana nih kabar Halister semuanya ya? Tentunya di sore hari ini kalau yang pantau dari studio Hotline ya, lagi cerah puji Tuhan ya. Sinar mataharinya terlihat. Jadi kegiatan kita mungkin di sore hari puji Tuhan Tuhan sudah sertai ya, karena dari pagi sangat cerah gitu ya. Jadi kemungkinan kita yang beraktivitas di luar ya lumayan nih agak kepanasan gitu ya. Atau saking suntuk atau panas banget gitu ya. Atau lebih banyak produktif di luar ya, di kegiatan kita di luar, di aktivitas kita di luar. Dan apapun ya bentuk aktivitas kita, kegiatan kita ya, kita biarlah tetap selalu enjoy, terus menikmati setiap fase hidup kita. Dan di sore hari ini juga ya, kadang sering banget gitu ya kita lelah gitu kan ya dengan apa yang kita lakukan ya. Gimana nih kabar hal listener, apakah sehat gitu ya, lagi sehat kah atau lagi drop gitu ya. Angel di sore hari ini suaranya mulai agak-agak parau gitu ya, karena beberapa hari lalu sempat drop ya, jadi sempat hilang suaranya ya. Jadi ketika Angel ngomong tuh nggak ada suara yang keluar. Eh, puji Tuhan kalau sore hari ini Angel bisa siaran kan ya, bisa nemenin aktivitas listener dan bisa bercuap-cuap. Ya, ya tentunya harapan aja kita semua bisa menjaga kesehatan kita ya, dalam segala kegiatan kita yang mungkin padat ya, aktivitasnya yang sangat padat, selalu mengingatkan, reminder ya, untuk tetap selalu menjaga kesehatan kita masing-masing.
1: Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
0: Dan juga di sore hari ini Angel pengen membagikan atau sharingkan sesuatu gitu ya, bahwa ini menjadi reminder juga untuk kita. Terkadang kita sering lupa ketika kita suka sering mengabaikan ya, kita mungkin terlalu sibuk dalam kegiatan kita sehari-hari ya, karena aktivitas kita yang mungkin sangat padat gitu ya. Tapi di dalam hati kita, dalam pikiran kita mungkin ada satu hal yang empty gitu, ada satu hal yang bertanya-tanya di dalam diri kita ya. Ada yang merasa lelah tapi gak sempat bisa diceritakan gitu kan, atau ada pikiran yang terlalu penuh untuk bisa diungkapkan, dan ada perasaan yang kita simpan dalam-dalam. Nah biasanya di fase-fase seperti ini, apalagi kita yang sebagai pejuang untuk keluarga gitu ya, sebagai tulang punggung untuk keluarga, sebagai orang-orang dewasa, kita selalu merasakan gitu, kita punya beban sendiri gitu ya, kita punya tanggung jawab, tugas yang bisa jadi kita pikul sendiri. Kita punya pasangan, kita punya saudara, kita punya kerabat, tapi apa yang kita rasakan mungkin gak bisa kita sharingkan kepada mereka. Mungkin karena kita berpikir, ah takut cerita kita jadi beban buat orang, atau cerita kita gak dimengerti oleh orang lain. Nah di saat seperti inilah ya, ada satu firman Tuhan yang

sampai ke bagian terdalam di dalam diri kita. Setiap pikiran kita, setiap perkataan, bahkan luka atau setiap pergumulan yang kita hadapi di hari-hari ini, Tuhan teramat tahu. Bahkan saat ini Tuhan sangat mengerti apa yang heart listener rasakan ya. Mungkin heart listener saat ini sedang mendengarkan program ini sambil menyetir atau sambil menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga di rumah atau lagi ngapain aja, Tuhan sebenarnya sangat tahu. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan sebelum kata-kata yang keluar dari mulut kita, ya Tuhan sangat-sangat memahami dan sangat tahu. Mungkin apapun gitu kondisi kita di hari-hari ini ya, apapun yang menjadi problema, mungkin hari ini kita gak tahu harus mau mengatakan apa. Mungkin kita gak bisa menjelaskan definisi tentang apa yang kita rasakan kepada orang lain. Kenapa ada apa dengan kita, ada apa dengan situasi sekarang, ada apa dengan masalah perekonomian di hari-hari ini. Mungkin ada di mana titik jenuh ya yang kita hadapi, yang kita rasakan sehingga kita memilih untuk diam gitu ya. Diam karena udah bingung banget harus gimana gitu. Diam karena mungkin gak tau lah apa sih yang terjadi di hari-hari ini. Ya mungkin karena kita udah terlalu lelah untuk bisa kembali dipahami. Mari dengarkan baik-baik bahwa kita tidak perlu menjelaskan tentang apa yang kita rasakan kepada Tuhan karena Tuhan sangat teramat tahu. Setiap tangis kita yang mungkin tidak didengar oleh orang sekitar, Dia tahu. Setiap doa kita yang mungkin hanya berupa lewat air mata, Dia sangat mengerti.

0: keadaan boleh menghentikan langkah kita, keadaan boleh buat kita agak goyah. Tapi kalau kita terus mengandalkan kuasa Tuhan, ya kasih Tuhan sangat cukup di dalam hidup kita. Mungkin kita sempat merasa pengen nyerah, pengen berhenti, pengen stop gitu ya. Tapi Tuhan selalu ada di pihak kita, Tuhan akan selalu mendorong kita, Roh Kudusnya akan selalu memotivasi iman kita. Jadi kemanapun kita berada, ingat kembali gitu ya, bahwa kasih Tuhan sangat cukup dan suaranya akan terus bergema di setiap hati kita. Dan balik lagi bareng Angel di frekuensi 94.4 FM, Hotline Radio, Your Family Station. Menyapa semua pendengar setialan yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya yang baru gabungan juga, selamat sore. Shalom buat semuanya, ya selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan yang mau gabungan untuk request lagu, monggo ya, Angel masih membuka kesempatan gitu buat listener yang pengen request lagu di sore hari ini ya. Kalau Angel pantau juga udah beberapa ada lagu yang udah masuk. Nanti setelah ini Angel juga akan putarkan ya lagu-lagu favorit yang juga sudah di request oleh pendengar setia Harlan lainnya. Namun sebelum itu, sebelum melanjutkan lagi pembahasan kita di sore hari ini,
1: kau yang membuka pintu, tak ada yang
0: Enya mau menyapa pendengar-pendengar nih ya, yang biasanya sering gabungan di sore hari ini. Enya mau menyapa dulu untuk Ce Amesin ya, Cece Ame yang udah gabungan, selamat sore, sehat selalu ya, diberkati Tuhan kiranya dalam segala aktivitas pekerjaannya sebagai moms ya, sebagai moms juga semangat terus gitu ya. Dan juga menyapa buat Bang Erik yang ada di Semarang juga, selamat sore. Dan juga buat Bapak Esra ya, puji Tuhan yang udah gabungan juga via WhatsApp chat, udah ada interaksi nih bareng Angel. Ntar sebentar lagi juga Angel akan bacakan pesan yang udah masuk ya dari Pak Esra. Dan ini juga mau menyapa kembali buat Bapak Aming Aing juga udah gabungan di Facebook. Shalom buat Bapak Aming Aing ya, tetap selalu semangat, selalu diberkati ya, selalu disertai oleh Tuhan ya kemanapun Pak Aming berada. Dan juga untuk semua pendengar setia Heartline juga mau menyapa ya, pertama juga kepada Bapak Pak Elif dan Kak Evita,

Ibu Pak Agustin, Kak Yoel, Pak Asen, lalu Bang Samuel, Pak Timotius, Ibu Yuyun, ya, Bang Tamto yang ada di Tenggarong, Kak Stanley ya yang ada di Kupang juga selamat sore. Saya juga menyapa buat Bang Taufik ya, Mama Afik, selamat sore juga ya, selamat beraktivitas di sore hari ini. Ya, dan semuanya deh yang belum Angela sebutkan satu persatu ya, kiranya penyertaan Tuhan juga tetap selalu menyertai setiap langkah kita kemanapun kita pergi dan berada. Dan juga Angel di sore hari ini tentunya kembali gitu ya, mau sharing tentang bagaimana penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun ya dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengerti, amat mengenal setiap hidup kita. Kalau tadi kita sempat merasa kita nggak punya teman cerita, kita nggak punya teman curhat, kita nggak tahu harus cerita sama siapa gitu ya, kita mungkin feeling lonely di tengah keramaian tetap feeling lonely. Itu manusiawi banget ya, itu adalah nature yang memang harus kita alami gitu ya. Jadi kalau kita hidup kita hanya untuk mencari kebahagiaan bersama orang-orang, sama manusia gitu, bersama pasangan, atau meletakkan kebahagiaan kita kepada hal-hal yang bersifatnya fana, itu tentunya tidak selamanya ya, itu hanya bersifat sementara. Suatu saat kita akan benar-benar merasakan apa-apa kita melakukan semua sendiri. Nah, tapi di sini ya, karena kita tahu kita nggak bisa berjalan sendirian, kita butuh Tuhan. Nah, Tuhan yang selalu mengingatkan kita, Tuhan yang selalu ada di setiap selalu ada di pihak kita ya. Dan Angel yakin dan percaya di setiap hidup kita juga kita pasti selalu merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya, dalam Mazmur 139 ini juga mengatakan bahwa ayat yang sangat menarik gitu yang bisa Angel lihat dari ayat ini adalah ketika pemazmur mengatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu?" Ya, artinya mungkin sangat sederhana, tapi kalau kita renungkan dari ayat ini, itu punya makna yang sangat dalam gitu ya. Artinya ada, tidak ada satupun ya tempat di hidup kita yang luput dari hadirat Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah bisa jauh dari kuasa Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu akan selalu hadir di tengah-tengah kita, selalu ada di setiap hidup kita, bahkan di saat kita melupakan Tuhan, saat kita sibuk dengan dunia kita, Roh Kudus itu selalu reminder gitu di hari, di keseharian kita, di aktivitas kita yang sangat sederhana. Ya pasti ada aja reminder, alarm yang Tuhan ingatkan gitu lewat Roh Kudus di hidup kita. Nah, sebelum Angel lanjut ya, Angel akan bacakan dulu pesan yang udah masuk nih di WhatsApp chat ya, dari Bapak Esra menyapa di sore hari ini. Shalom, selamat sore Angel ya, si malaikat yang macan. Apa kabarnya di sore menjelang senja ini? Ya puji Tuhan, Angel baik Pak Esra, sekalipun memang agak serak-serak suaranya karena cuaca memang lagi not good. Cuacanya bikin kita sering ini ya, suaranya hampir serak gitu, batuk-batuk. Jadi ya harapannya kita semua tetap selalu sehat, Pak Esra juga ya, harapannya juga selalu sehat, terus semangat ya buat Pak Esra. Dan Pak Esra juga mau request lagu di sini yang dinyanyikan oleh Divo Dolat, Oh Tuhanku Sungguh Ku Terpesona. Oke, nanti saya coba carikan lagunya. Dan ada ayat firman Tuhan juga yang Pak Esra kirim ya. Oh, sama juga di Mazmur ya, di kitab Mazmur pasal 91 ayat 1-16. Oke, Angel akan bacakan ya satu pasal ini ya, yang dengan judul Perikop Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selalu aja. Amin. Firman Tuhan, hidup dalam lindungan Allah. Ini menjadi satu ayat yang menjadi pegangan ya, bahwa di dalam perlindungan Allah kita akan selalu aman. Kita selalu dijaga, kita selalu disertai Tuhan ya. Tak akan ada satupun yang dapat menyentuh kita ya. Hal-hal yang membuat kita lepas dari Tuhan itu tidak akan Tuhan biarkan ya, karena Tuhan akan selalu melindungi kita. Kita sebagai orang-orang percaya harus mengimani itu ya, kita sebagai orang-orang percaya harus yakin gitu bahwa setiap firman Tuhan itu akan selalu hidup di dalam hidup kita. Walaupun 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa hidup kita. Jadi apapun yang menjadi tantangan di hidup kita ya, atau intimidasi-intimidasi yang hari-hari ini kita rasakan, itu tidak akan membuat iman kita runtuh, tidak akan mencuri sukacita kita. Sebab apa? Ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Esra, luar biasa ayat firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kita semua, terkhususnya juga buat Pak Esra ya, yang udah sharing ayat firman Tuhan di sore hari ini. Masih bersama Pak Esra di sini, Pak Esra mau titip salam kepada Bang Erik yang ada di Semarang, dan juga untuk semua pendengar ya setia yang mendengarkan program Masih ada jalan bareng Angel. Semuanya tanpa ada yang terkecuali, yang di TikTok, Facebook, yang udah gabungan, salam sehat dan bahagia semuanya. Tuhan berkati. Dan buat Angel juga selamat bertugas, selamat salam sejahtera ya, terus berlimpah, limpah-limpah berkat, dan Tuhan senantiasa memberkati aktivitas dan pelayanannya. Immanuel, God bless. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Esra ya, yang sudah gabungan di sore hari ini. Ya, sudah diwakilkan juga ya dengan ayat firman Tuhan yang sudah di-sharing oleh Pak Esra. Ya tentunya di dalam perlindungan kuasa Tuhan itu sangat nyata dalam hidup kita. Seperti ayat tadi yang Eja juga sudah sempat bacakannya. Eja yakin setiap pemazmur ini mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi kemanapun ya, atau menghindar atau menjauh dari roh Allah. Itu artinya tak ada satupun ya yang dapat membuat atau yang tidak ada satupun yang luput dari hadirat Tuhan. Saat mungkin hidup kita lagi tenang, hidup kita lagi masa jaya, Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Saat hidup kita mungkin juga merasa lagi ada di titik terpuruk, kita lagi benar-benar nggak tahu harus gimana, seakan-akan jalan itu tertutup, ya Tuhan tetap ada. Bahkan saat iman kita lagi kuat, saat iman kita terus menginspirasi orang, saat iman kita terus menjadi berkat, saat iman kita bisa menjadi saksi-saksi untuk orang-orang di luar sana, Tuhan menyertai. Bahkan saat iman kita mungkin lagi goyah di hari-hari ini gitu ya, dengan keadaan yang saat ini terjadi, Tuhan tetap hadir di setiap hidup kita. Karena firman Tuhan juga jelas tadi mengatakan bahwa kegelapan tidak pernah terlalu gelap bagi Tuhan. Gelap dan terang sama terang baginya gitu. Jadi kondisi terburuk apapun yang saat ini kita hadapi, kondisi apapun yang saat ini kita alami, itu tidak membuat Tuhan ya jauh ya. Tuhan tidak akan lalai menepati setiap janjinya, karena Tuhan itu selalu sanggup ya menemani setiap langkah setiap hidup kita. Dan kondisi terburuk kita yang tidak membuat
Tuhan kehilangan setiap hidup kita. Ya, masa paling kacau dalam hidup kita tidak membuat Tuhan berhenti untuk terus menyertai kita. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa banyak sekali yang membuat kita tidak mampu, ya bukan berarti Tuhan jauh, bukan berarti Tuhan pergi, tapi justru Tuhan ada selalu menemani setiap langkah kita. Allah sanggup menemani, Allah sanggup memberikan kita kekuatan, itu sebabnya mari kita tetap selalu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan.

Kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Tentunya di sore menjelang malam hari ini kembali menyapa semua pendengar setia Heartland dimanapun berada. Dalam segala kegiatan aktivitasnya, kiranya penyertaan Tuhan terus menyertai setiap hidup kita semua. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Selamat menjalankan aktivitasnya. Yang lagi di dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Yang lagi di rumah, yang lagi santai, yang baru nyampe dari tempat kerjanya gitu kan ya, pulang ke rumah ya, boleh menikmati momen kebersamaan dengan keluarganya ya, kiranya juga disertai dengan sukacita yang luar biasa di dalam tuh. Dan sore hari ini juga tentunya listener ya, yang juga kembali lagi menyapa buat semua pendengar setia Heartland yang pengen gabungan untuk request lagu, yang pengen menyapa orang-orang yang dikasihi di sore hari ini, boleh banget bisa bergabung di nomor interaksi kita 0811 5830 944.

Ya, kembali dengan pembahasan kita di sore hari menjelang malam hari ini. Ya, tentunya kita tadi diingatkan lagi ya bahwa Tuhan itu sangat-sangat memahami, sangat-sangat mengenal setiap hidup kita. Dan Tuhan bukan hanya mengenal kita hari ini ya, tapi Dia sangat mengenal kita sejak awal kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan sebelum kita ada di kandungan ibu kita, Tuhan mengenal kita dan Dia memanggil kita dengan kasih-Nya yang besar. Ya, sejak kita tidak dikenal siapapun ya, Tuhan sudah sangat tahu kehidupan kita. Jadi bersukacitalah kita semua gitu ya. Kita yang ditebus dengan kuasanya yang ajaib ya, kita menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan dengan luar biasa. Kita menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidup kita, yaitu adalah salah satu penghargaan yang luar biasa, dan itu juga adalah hal yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini bukanlah sebuah kebetulan. Hidup kita ini juga bukan cuma sekedar kayak ya udah kita lahir gitu aja di dunia ini, enggak gitu ya. Jadi hidup kita ini bukanlah kebetulan, dan kepribadian hidup kita ini adalah milik Tuhan sesungguhnya. Perjalanan hidup kita bukan tanpa makna, tapi Tuhan tahu rancangan.

yang sangat jujur ya yang disampaikan oleh pemazmur. Dia mengatakan bahwa selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi ini adalah bagaimana kita sebagai manusia, sebagai orang percaya benar-benar mengandalkan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan tidak sekedar, kita tidak hanya ingin Tuhan mengenal setiap hidup kita, tapi kita mau Tuhan terlibat langsung dalam hidup kita. Apapun yang hari ini kita alami, setiap pergumulan apapun yang kita hadapi gitu ya, kita selalu ingin Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Itu sebabnya mari di hari-hari ini kita kembalikan lagi motivasi hidup kita ya. Kita mungkin yang udah sempat merasa lelah, kita yang mulai ragu. Kita yang mulai ragu dengan kuasa Tuhan, kita yang mulai terpancing nih dengan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan kita, yang mungkin membuat kita lepas dari Tuhan. Cobalah kita belajar lagi di setiap hati kita, pikiran kita, selidikilah aku Tuhan, lihat hatiku, kenallah hatiku. Apakah kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan? Ya, apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Nah, kiranya renungan ini juga bisa menjadi pengingat gitu untuk kita semua bahwa kita benar-benar punya Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Ya, tentunya Angel selalu berharap gitu ya, setiap apapun yang di hari-hari ini kita rasakan ya, aku yakin dan percaya pemazmur ini juga mengungkapkan bahwa ini adalah doa ya, orang yang benar-benar jujur di hadapan Tuhan ya. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidupnya, keadaannya mungkin boleh gak baik-baik aja, tapi saat bersama Tuhan dia benar-benar menaruh isi hatinya kepada Tuhan.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Hidup ini bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi saat kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Berserah penuh dengan tuntunan Tuhan, berserah penuh di tengah-tengah apapun yang kita hadapi. Kita bertempur, berjuang, tidak sendirian, tapi pertempuran yang kita hadapi di hari-hari ini adalah bersama Tuhan. Apapun bentuk kondisi yang saat ini kita hadapi, tantangan, rintangan yang saat ini harus meralami, itu tidak akan pernah menghentikan setiap langkah kita untuk terus yakin, untuk selalu menaruh pengharapan teguh di dalam Tuhan. Dan kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Ya, di malam hari ini ya, sekalipun sudah mulai gelap, sudah kembali malam lagi ya, situasi udah kayak menunjukkan kita harus beristirahat gitu ya, karena kita udah satu hari ini bekerja dengan baik ya, kita sudah mengerahkan seluruh tenaga kita, ya seluruh pikiran kita, apapun yang sudah kita lakukan, ya kiranya Tuhan selalu memampukan setiap kehidupan kita, Tuhan yang sempurnakan semuanya. Ya, kita udah kasih yang terbaik, kiranya di malam hari ini kita mengucap syukur atas setiap apa yang sudah Tuhan izinkan kita lalui di hari ini. Ya, sekalipun ya di luar sana udah mulai gelap ya, sudah gelap. Tapi Angel harap hati kita jangan gelap lah ya. Kegelapan mungkin boleh aja menghampiri kita gitu ya. Oke, mungkin situasi ada kan bahas orang di hari-hari ini, waduh masa depan kita mulai gelap gitu ya, masa ke depan kita gak terjamin. Apalagi dengan ketakutan-ketakutan yang sangat relate banget kita alami di hari-hari ini gitu ya. Kita udah mulai bingung akan apa ada yang terjadi gitu. Apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Banyak banget berita-berita yang bikin kita galau ya, banyak banget berita sana sini, apalagi in this economy gitu ya, banyak banget membuat orang akhirnya berpikir keras ya di hari-hari ini, batu loncatan atau apa nih yang harus aku lakukan setelah ini gitu ya, karena kehidupan di hari-hari ini memang gak ada yang pasti gitu ya, semuanya tampak samar gitu ya. Mungkin kemarin kita boleh berjaya, kita mungkin bisa happy gitu ya, kita mungkin merasa gak bakal jatuh. Nah tapi di hari-hari ini kita lagi sedikit trigger gitu ya, kita sedikit di apa namanya mengalami situasi yang gak terbayangkan sama sekali. Tapi biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita tetap selalu dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan sangat mengenal hidup kita. Ya, situasi boleh mencekam kita, ya membuat sesak, mungkin membuat kita terhimpit, tapi selama ada kuasa Tuhan yang terus di pihak kita, kita tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh. Ya, kondisi terburuk kita, ya Tuhan tidak akan pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap kondisi. Mungkin masa paling kacau yang saat kita hadapi di hari-hari ini tidak pernah membuat Tuhan berhenti untuk menyertai hidup kita. Ya, kita percaya hidup kita ini bukanlah kecelakaan, bukanlah satu penderitaan yang membuat kita terhilang atau membuat kita jauh di hadapan Tuhan atau membuat kita menjadi hina, tapi ini adalah salah satu momen ya, membuat kita semakin terus percayakan kuasanya, terus mengandalkan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi kita mau membawa Tuhan ada hadir di dalam hidup kita. Perjalanan hidup kita ini ya, Angel yakin dan percaya pasti penuh dengan warna, pasti penuh dengan kabar-kabar yang luar biasa yang pastinya yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mungkin di hari ini kita merasa gak cukup, kita mungkin merasa tidak cukup baik, kita mungkin merasa tidak cukup kuat, atau kita mungkin merasa tidak cukup berhasil. Namun Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Jika hari ini kamu masih bisa bernapas, itu berarti Tuhan belum selesai di hidup kita semua.

0: Betapa dalamnya kasih setia Tuhan di hidup kita. Ya, tentunya lagu-lagu yang sudah diputarkan ini pastinya ya memberikan semangat baru juga untuk kita semua. Menjadi reminder gitu ya buat kita bahwa tak ada satupun yang dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi artinya adalah dunia boleh gonjang ganjing. Dunia boleh sedikit bikin kita trigger gitu ya. Tapi selama kasih Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup kita, kasih Tuhan akan selalu memampukan diri kita, dan kita tidak akan pernah mudah untuk terus menyerah, dan kita akan terus dibawa untuk menikmati anugerah Tuhan hari demi hari bersama Tuhan. Dan biarlah apapun gitu ya yang sudah kita doakan, apapun yang kita harapkan, apapun yang menjadi renungan hidup kita kepada Tuhan, ya kita benar-benar membawa, menaikkan rasa syukur kita, membuat menyenangkan hati Tuhan ya sepanjang hidup ini. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan, nama Tuhan yang selalu dibesarkan. Dan juga di malam hari ini tentunya menjadi pengingat gitu ya untuk kita semua, walaupun tantangan Halisner yang Halisner hadapi, ya kita tidak boleh menyerah ya. Tetap selalu menghadapi segala sesuatunya, ya libatkan Tuhan di dalam setiap hidup kita semua.
1: Dalammu ku temukan sukacita.
0: Biarlah di malam hari ini gitu ya, kita benar-benar membawa hati kita kepada Tuhan ya. Kita berdoa, kita benar-benar membawa diri kita untuk Tuhan mengenali setiap hidup kita, menyelidiki lagi hati kita, pikiran kita, ya apakah kita benar-benar saat ini benar-benar sungguh-sungguh gitu ya membawa hidup kita sepenuhnya ke dalam Tuhan. Tuhan sangat tahu banget, mengenal banget setiap hidup kita sepenuhnya. Maka dari itu kita memohon pada Tuhan untuk terus menuntun kita. Ya jika ada jalan yang salah, Tuhan luruskan. Jika ada luka yang mungkin saat ini kita rasakan, Tuhan yang menyembuhkan. Atau ada ketakutan, apapun itu, kiranya Tuhan yang memberikan keberanian dan kekuatan selalu. Malam hari ini kita pun juga bisa datang kepada Tuhan ya dengan setiap doa, doa-doa kita yang kepada Tuhan. Tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa harus terlihat kuat ya, kita curahkan semua isi hati kita pada saat ini di hadapan Tuhan. Rasa syukur untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, di hadapan Tuhan ya, kita tidak dinilai dari seberapa baik kita terlihat, sebagai seberapa kuatnya kita atau seberapa hebatnya gitu ya yang kita hadapi di dunia ini. Tapi seberapa jujur ya kita mau datang, kita mau menyerahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini yang menjadi penghiburan kita semua ya di Mazmur 139 ini adalah Tuhan sepenuhnya mengenal setiap hidup kita. Tuhan tahu sisi di hidup kita ya, bahkan sisi terburuk sekalipun, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan akan selalu mereminder kita, selalu mengingatkan kita, dan selalu membawa kita bisa memperbaiki diri kita lagi. Jangan pernah merasa sendirian, jangan merasa tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli gitu ya. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan Halisner semua. Dan sudah tidak terasa Halisnernya kita di penghujung kebersamaan kita pada malam hari ini di program Masih Ada Jalan. Senang sekali bisa menemani aktivitas Halisner dari pukul 5 sore tadi. Dan sudah ada di penghujung kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya ya yang sudah bergabung dari sore tadi dan juga yang masih pantengin sampai saat ini. Nanti akan ketemu Halisner lagi di hari esok ya, di hari Selasa, tepat di jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi jangan lupa bisa gabungan lagi esok hari ya, dari jam 5 sampai jam 7 malam. Selamat menjalankan setiap aktivitasnya, pekerjaannya, usahanya, atau apapun yang dikerjakan sepanjang malam hari ini. Ya Tuhan selalu menyertai. Tetap selalu hati-hati buat Halisner yang dalam perjalanan, kemanapun Halisner berada, kiranya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan selalu melingkupi. Dan kita semua terus menikmati sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Sukacita yang tidak pernah habis-habisnya, karena apapun yang terjadi, bersama Tuhan kita akan selalu menerima sukacita yang besar. Dan Mari Pak Angel pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah risiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Jika Anda tak dapat mengesampingkan kesedihan dan kemurungan, cobalah mengucapkan dengan suara nyaring kalimat berikut ini. Ya Tuhan, saya mau memikul salibku. Sikap ini akan meringankan beban Anda yang berat itu. Dengan menyerahkan kehendak kita kepada pekerjaan Tuhan, maka hal itu berkuasa untuk mengubah hati manusia. Kemudian kesulitan-kesulitan Anda tidak dapat menimbulkan rasa kesal di hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolet. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan. Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apis Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-534. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, dan juga menyapa yang ada di Samarinda, Kabupaten Tenggarong, dan juga Kabupaten Sangkasanga, sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada. Dan saya berdoa Anda yang mendengar pada hari ini juga yang melalui saluran radio live streaming, saya percaya kebenaran firman Tuhan tidak ada yang mustahil, mujizat itu nyata. Saya mau menegaskan bahwa Tuhan Yesuslah yang menolong Anda. Tuhan Yesuslah yang menolong kita, yang menyembuhkan Anda. Itulah sebabnya jangan pernah ada di antara kita tidak lagi berpaling kepada Dia, melainkan tetap setia, tetap memandang kepada Yesus. Jangan cari manusia, saudaraku. Berkali-kali saya berkata, jangan cari pendeta. Meskipun ada pendeta-pendeta yang lain, Anda jangan kejar dia untuk meminta kesembuhan. Tapi kejarlah Yesus, saudaraku. Karena hanya Yesus yang menyembuhkan Anda, bukan manusia. Itulah sebabnya saya mengajak Anda untuk tetap mengarahkan diri hidupmu kepada firman. Karena firman itulah yang berkuasa, yang menyembuhkan, yang mengubahkan, dan juga yang menyelamatkan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, dalam episode yang ke-534, saya mengajak Anda untuk melihat di ayat Mazmur pasal 22 ayat yang ke-7. Dan itu kadang-kadang juga ada di ayat yang ke-6 kalau di terjemahan baru di Android Anda. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Itu dalam bahasa, dalam ininya ada terjemahan dalam bahasa yang lain, dihina oleh bangsa, banyak bangsa, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan satu tema yang saya mau ambil di dalam program kita pada hari ini, di episode yang ke-534, yaitu ketika Allah memakai yang hina. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, Mazmur 22, kita harus tahu bahwa ini adalah salah satu teks paling dalam seluruh Alkitab, saudaraku. Kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis oleh Daud, namun menggambarkan penderitaan yang jauh melampaui pengalaman Daud sendiri. Ini kitab yang menarik, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa ini menarik juga? Karena kitab ini sebuah nubuatan yang tergenapi, dan secara mengejutkan itu nubuatan yang terjadi di atas kayu salib, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada, ketika Yesus tergantung di kayu salib, Dia berteriak, Yesus sendiri berteriak dalam bahasa Aram. Dia berkata apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Saudara para pendengar, inilah ayat pembuka Mazmur 22, saudaraku. Dan ayat 6 yang sudah kita baca, itu tertulis sesuatu yang sangat mengejutkan, saudaraku. Kenapa? Karena sang penderita menyebut dirinya ulat, bukan orang, saudaraku. Nah, mari kita lihat dari kata ini. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ketika berdua merenungkan, saya menemukan pasal Mazmur 22 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya saya mau fokuskan, saya membuat renungan ini, dan saya membagikan kepada pendengar betapa luar biasanya Mazmur 22 ayat 6 ini, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kata ulat dalam Mazmur pasal 22 itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah tolat. Tolat. Dan di balik satu kata ini tersimpan salah satu rahasia teologis yang paling indah di dalam Alkitab, saudaraku. Dan hari ini saya mengajak Anda, kita menggali, kita melihat, saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang dahsyat ini. Mazmur pasal 22 ayat 6. Aku ini bukan ulat, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang, dihina oleh bangsa. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang bisa kita renungkan? Ada 3 poin saja. Yang pertama, mengakui kehinaan dengan jujur, saudaraku. Kita harus mengakui kehinaan dengan jujur. Maksudnya apa? Hal pertama yang menarik dari ayat ini adalah keberaniannya sang penulis, yaitu sang pemazmur. Dan melalui dia, saudaraku dikasih Tuhan, Kristus tidak menyangkal penderitaan. Dan ia tidak berkata, aku baik-baik saja di hadapan Allah. Ia berkata dengan jujur, aku ini ulat, bukan orang, dihina dan dicela. Saudara para pendengar dimanapun Anda berada, saya mau kasih tahu, ini bukan pesimisme, tapi ini adalah kejujuran iman yang paling murni, saudaraku. Membawa kehinaan kita apa adanya ke hadapan Allah. Tanpa topeng kesalahan yang pura-pura kesalehan, topeng kesalehan yang pura-pura kuat, saudaraku. Mari kita lihat Yesaya pasal 53:3 menggambarkan hal yang serupa tentang Kristus, saudaraku. Dikatakan ia dihina dan tidak dihargai, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Saudara para pendengar dimanapun Anda berada, saya mau kasih tahu, ini bukan kegagalan. Ini adalah hamba yang mau menanggung kehinaan yang sesungguhnya, saudaraku. Yesaya 53:3, ia dihina dan tidak dihargai. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Bukan bisa, saudaraku, biasa menderita kesakitan. Saudara para pendengar dimanapun Anda berada, berapa banyak dari kita yang sedang menanggung kehinaan? Penolakan, Anda ditolak, mungkin Anda merasa tidak berharga, saudara. Tapi menyimpannya sendiri karena apa? Mungkin Anda menyimpannya dalam hatimu, dalam hidupmu, karena malu untuk mengakuinya, bahkan malu juga mengakuinya kepada Allah. Dan pada hari ini sudah aku dikasih Tuhan, Mazmur 22 mengajarkan kita bahwa bawa itu kepadanya, serahkan itu kepadanya, dan Allah tidak akan menghakimi tangisan kita. Dengar, sudah aku dikasih Tuhan, Tuhan mendengar kehinaanmu, saudaraku. Apa yang menjadi kunci poin dari yang poinnya pertama ini, sudah aku dikasih Tuhan, mengakui kehinaan kepada Allah bukan tanda imanmu yang lemah, bukan tanda iman kita lemah. Saudara para pendengar dimanapun Anda berada, saya mau kasih tahu, itu adalah pintu masuk anugerah yang paling jujur. Dahsyat. Yang kedua, sudah aku dikasih Tuhan, rahasia tolak dari kehinaan lahir penebusan, saudaraku. Hari ini kita sampai kepada bagian yang paling mengejutkan. Dalam bahasa Ibrani-nya seperti apa yang saya katakan, tolak itu memiliki makna ganda yang luar biasa. Di satu sisi, tolak berarti ular atau cacing, makhluk kecil yang hina, tidak berdaya, mudah diinjak. Itulah yang dirasakan sang pemazmur. Tapi di sisi lain, sudah aku dikasih Tuhan, ini rahasianya. Tolat itu adalah kata yang sama yang dipakai untuk kirmisi. Kenapa? Karena pewarna merah tua yang sangat berharga di zaman kuno, di zaman PL pada waktu itu. Dan pewarna kirmisi itu dihasilkan dari tubuh sejenis cacing kecil. Dahsyat. Dan itu dalam bahasa biologis, dalam bahasa perbinatangan, cacing itu adalah jenis Coccus ilcis, saudaraku. Coccus ilcis yang harus dihancurkan terlebih dahulu dari kehinaan tubuhnya sang cacing yang dihancurkan. Ini dahsyat, mengalir warna merah yang mulia, saudaraku. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, tolah dalam bahasa Ibrani-nya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Perhatikan saudara para pendengar, jejak tolat dalam Alkitab. Tali merah kita harus tahu dalam Yosua pasal 2 ayat 18. Tali merah Rahab yang menyelamatkan keluarganya dari kehancuran Jericho. Ingatkah kita kejadian pasal 26 ayat pertama? Tirai dan kain kemah tabernakel yang berwarna kirmizi, saudaraku. Bahkan ayat yang sudah kita baca, Yesaya pasal pertama ayat 18, dikatakan dosa yang merah seperti tolat, merah kirmizi, tolat akan diputihkan oleh Allah. Dahsyat. Sudah aku dikasih Tuhan, saya mau kasih kita semua ini menunjukkan kepada satu realita, saudaraku, yaitu apa? Kristus adalah tolat sejati. Kenapa? Karena Kristus direndahkan, Kristus dihina, dia dihancurkan di kayu salib, dan dari darahnya yang tercurah, lahirlah penebusan yang kekal. Dari kehinaannya mengalir warna merah yang menyelamatkan jiwa manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar, tidak ada penebusan tanpa penghancuran tolat. Dan itu yang terjadi di Bukit Golgota, saudaraku. Nanti saya kasih tahu jenis cacing ini, saudaraku. Menarik sekali, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita dari ayat yang sudah kita baca, Mazmur pasal 22 ayat yang ke-6. Yang ketiga, Allah tidak memandang hina. Kita sudah melihat kehinaan yang jujur di poin yang pertama, dan rahasia penebusan di yang poin yang kedua. Dan ini tibalah di poin yang ketiga yang menjadi mahkota dari seluruh Mazmur 22. Dikatakan apa? Allah tidak membiarkan yang hina tetap dihina. Para pendengar, Mazmur pasal 22 ayat 24 berkata, ia tidak memandang hina dan tidak menghinakan kesangsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya daripadanya, tetapi mendengarkan seruan minta tolongnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, perhatikan betapa kontrasnya ini dengan ayat pembuka Mazmur yang sama. Dikatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara para pendengar dikasihi Tuhan, pada awal Mazmur itu terasa seolah Allah menyembunyikan wajahnya. Tapi di ujung Mazmur ternyata ia tidak pernah menyembunyikan wajahnya. Dengar saudaraku, Tuhan mendengar, Tuhan hadir, dan Tuhan menjawab, saudaraku. Mazmur 22 ayat 24, ia tidak memandang hina dan tidak menghinakan kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya daripadanya, tetapi mendengarkan seruan minta tolongnya. Dan Filipi pasal 2 ayat 9 dan 11 itu melengkapi gambaran ini dengan megah. Kristus yang merendahkan diri sampai mati di kayu salib, kemudian sangat ditinggikan, sehingga sudah aku dikasihi Tuhan, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sudah aku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, ini bukan hanya teologi yang naif, saudaraku, teologi yang naif. Kenapa? Karena ini adalah janji yang telah dibuktikan dalam sejarah. Bagaimana kehinaannya diserahkan kepada Allah tidak berakhir sebagai kehinaan, melainkan Allah membalikkannya menjadi kemuliaan.
1: Saudaraku dikasih Tuhan, dengar, bagi siapapun yang hari ini sedang dihina, direndahkan, atau merasa tidak berharga, saudaraku, inilah kabar yang ingin Mazmur 22 sampaikan. Kehinaan hari ini, dengar, bukan akhir ceritamu. Saudaraku, dengar, Allah sedang menulis kemenangan melalui prosesmu, saudaraku. Dahsyat. Saudara para pendengar, kita tahu ya, ada drama dracin, drakor, yang dimana drama itu tentang kehinaan, seseorang dihina. Memang sedikit film ini agak aneh, tapi ada satu hal yang menarik dari film dracin. Karena saya percaya Anda suka nonton dracin, nonton drakor, selalu dihina, ada satu tokoh dihina, dibilang apa, sampah, miskin kamu, pemulung kamu, satam bego kamu. Ya, saudara, kita bisa melihat itu fakta, saudaraku. Tapi dari film terakhir ini menarik ya. Kenapa? Karena dihina ternyata dia CEO. Dihina ternyata dia sang panglima. Dihina ternyata dia anak orang kaya, anak CEO. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, kalau yang sudah kita baca pada hari ini, mari kita renungkan bahwa ini bukan drama Cina, ini bukan drakor, tapi ini suatu realita. Kenapa? Karena mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami hal yang sama. Dihina, direndahkan, dan merasa tidak berharga. Ini kabar yang ingin Mazmur 22 sampaikan. Dengar, kehinaan hari ini bukan akhir ceritamu. Saudaraku, Allah sedang menulis kemenangan melalui prosesmu. Dahsyat. Ilustrasi kayu salib itu puncak kehinaannya menjadi kemuliaan. Saudaraku, tidak ada ilustrasi yang lebih sempurna dari Mazmur 22 selain peristiwa yang terjadi di Golgota 2000 tahun yang lalu. Di kayu salib, Yesus menanggung kehinaan tertinggi yang bisa dialami manusia. Ditelanjangi, dipaku, diangkat tinggi agar semua orang bisa melihat dan mengejek. Saudara para pendengar dikasih ke Tuhan, para serdadu bahkan membuang undi untuk pakaiannya, persis seperti yang ditulis dalam Mazmur 22 ayat yang ke-18. Dikatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Taulah yang paling hina, ditinggalkan dan dihina di antara manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari saya mengajak Anda untuk melihat karakter dari taulat-ulat kecil, Kermes Ilicis. Saudaraku dikasih Tuhan, taulat itu bukan ulat tanah biasa. Secara ilmiah ini adalah Kermes Ilicis, serangga skala kecil berwarna merah yang hidup di pohon owak di Timur Tengah, saudaraku. Dan yang menariknya, ada 5 karakter khas taulat yang perlu kita pahami. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, ulat ini taulat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya, itu menempel, saudaraku, dan tidak bergerak. Jadi sebetina ulat itu menempelkan dirinya pada batang pohon dan tidak pernah bergerak lagi seumur hidupnya. Kenapa? Karena ulat itu memilih satu tempat dan tinggal di sana sampai mati. Dahsyat. Bandingkan dengan Kristus di kayu salib, ia tidak turun, dia tidak melarikan diri, ia tetap di sana. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, yang dikasih Tuhan, taulat, ulat ini yang di Mazmur pasal 22 ayat 4, ini adalah binatang yang menghasilkan cairan kermisi yang berharga. Dari tubuhnya mengalir cairan merah kermisi. Dan ini sangat mahal. Dan warna ini dipakai untuk kain-kain tabernakel, jubah raja juga. Dan ini simbol kemuliaan di seluruh dunia kuno. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat dari ulat ini yang menghasilkan taulat warna merah, yang kelihatan hina justru menghasilkan sesuatu yang sangat bernilai. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, karakter dari ulat ini, taulat, saudaraku, Dia mati untuk melindungi keturunannya. Ketika cacing-cacing ini, si tolat ini, saya mau kasih tahu, ini cacing bukan cacing biasa, saudaraku ya. Ini tolat. Ketika dia siap bertelur, saudaraku, ini tolat, dia meletakkan telur-telurnya di bawah tubuhnya, saudaraku. Kemudian tubuhnya menjadi perisai pelindung bagi telur itu. Dan setelah menetas, anak-anaknya memakan tubuh sang ibu untuk mendapat nutrisi. Saudaraku, kita bisa melihat si tolat ini, cacing ini tolat. Dia mati, dia rela mati agar keturunannya hidup. Persis seperti yang Yesus lakukan, saudaraku. Yang keempat, setelah 3 hari, binatang ini, tolat ini, warna berubah putih. Cairan kermis yang tadinya merah pekat, perlahan memudar menjadi putih seperti salju. Lalu kemudian 3 hari, dia mati. Lalu warna putih muncul. Dan ini koneksi kebangkitan terasa kuat di sini. Perihal sama dengan Kristus, saudaraku. Yang kelima, karakter dari ulat ini, tolat ini. Dia kecil dan dianggap hina. Tidak ada yang takut padanya. Tidak ada yang kagum. Kenapa? Karena cacing si tolat ini makhluk paling tidak dianggap persis. Persis dengan apa yang ditulis Mazmur pasal 22:6. Dia dihina oleh banyak orang. Dihina oleh bangsa. Kita sudah tahu, saudaraku dikasih Tuhan, dari kejadian ini, saudaraku dikasih Tuhan. Dari kayu salib, puncak kehinaan yang menjadi kemuliaan. Hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ini menjadi tantangan bagi para pendengar, dimanapun Anda berada. Yang pertama, saudaraku, jujur kepada Allah. Berhentilah berpura-pura kuat di hadapan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, bawalah kehinaan kita, kehinaanmu dan kesakitanmu apa adanya. Seperti Daud membawa tangisannya dalam Mazmur 22 yang sudah kita baca, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, percaya pada prosesnya. Tolat, ulat tolat ini dihancurkan dulu, saudaraku, baru menghasilkan warna mulia. Saudaraku dikasih Tuhan, penderitaanmu saat ini mungkin sedang menghasilkan sesuatu yang indah yang belum bisa kamu lihat sekarang. Yang ketiga, saudaraku, dengar, bukan akhir ceritamu. Kelemahanmu bukan akhir ceritamu. Penderitaanmu hari ini bukan akhir ceritamu. Saudaraku, Allah tidak memandang hina kesengsaraan kita. Mazmur 22 berakhir dalam kemenangan. Begitu pula hidup kita, hidup para pendengar, jika engkau hari ini menyerahkan hidupmu kepadanya. Hari ini buka hatimu. Hari ini kita belajar, saudaraku dikasih Tuhan, dari cacing, bukan cacing biasa tapi tolak. Mungkin hari-hari ini engkau merasa engkau dihina. Penderitaanmu, engkau dimaki-maki, engkau direndahkan. Saudaraku dikasih Tuhan, Kristus sudah memberikan teladan bagi kita. Bagaimana Kristus juga mengalami hal yang sama. Tapi dibalik semuanya itu ada kemuliaan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Hari ini percayalah kepada Allah. Datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih buat hinaan,

0: Nolongku, di balik semua penderitaan kami, aku percaya Tuhan Yesus yang memampukan kami, yang membawa kami kepada kemuliaan. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, mari serahkan hidupmu kepada Dia. Bukalah hatimu dan biarlah Yesus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Hari ini jangan lagi engkau merasa diri minder karena dihina, melainkan percayalah bahwa di balik semua proses kehidupan kita, Tuhan sedang memulihkan keadaan kita. Dia mengangkat setiap pribadi, lepas pribadi. Dia memuliakan engkau. Buka hatimu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan buat kelemahan-kelemahan yang kami alami, buat penindasan, buat penghinaan yang kami alami. Kami melepaskan pengampunan Tuhan, tapi hari ini kami bangga Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kami. Karena di balik proses-proses kehinaan yang kami alami, kami percaya Tuhan memberikan kami kemenangan. Kami percaya berkat tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan secara khusus Tuhan buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, aku berdoa pada hari ini. Setiap bagiannya sakit yang dipegang oleh para pendengar, dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan Tuhan oleh karena bilur-bilurmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena darahmu yang tercurah di atas kayu salib, penyakit mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Anda diberkati dalam program ini. Anda bisa mendukung, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 AG Berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 AG Berapa Samarinda. Sampai jumpa di episode yang ke-535. Tetap semangat semuanya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupan, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518 dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaju Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: jawaban doa. Tuhan mungkin lambat menjawab doa permohonan kita, tetapi Dia tak pernah terlambat. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai dengan 22.
1: Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Iya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Alkitab berkata jelas bahwa Bapa Surgawi mendengar dan menjawab doa. Tetapi ada saatnya ketika kita harus menunggu. Apa saja alasan Dia menunda jawaban doa kita? Relasi kita dengan Tuhan harus menjadi yang utama di antara segala perkara di bumi. Markus pasal 12 ayat 30. Tetapi pikiran dan doa-doa kita bisa menjadi sangat terpanjang pada yang kita butuhkan sampai pandangan kita bergeser darinya. Jadi, Bapa mungkin menunda jawabannya sampai kita memfokuskan lagi perhatian kita dengan benar. Dalam situasi lain, Tuhan menunda karena saatnya belum tepat untuk mengabulkan permohonan kita. Ada juga saat-saat ketika Tuhan ingin merentangkan dan mengembangkan iman kita. Dan salah satu caranya melakukan hal ini adalah dengan membuat kita menantikan jawabannya. Roh Kudus akan bekerja pada masa penantian ini untuk mendewasakan kita dan menghasilkan buah. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Alasan lain Dia menunda adalah karena kita meminta dengan motif yang salah. Yakobus pasal 4 ayat 3, atau terlibat dalam dosa. Tuhan menunda jawabannya agar Dia dapat membantu kita melihat perlunya mengakui kesalahan dan berbalik dari dosa. Saudara pendengar, menantikan Tuhan tidak mudah, perlu iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Jika jawaban doa tampaknya lama tidak datang-datang, pastikan fokus Anda ada padanya. Motif Anda meminta menghormati Tuhan, dan Anda tidak sedang melakukan kebiasaan yang berdosa. Kemudian percayalah bahwa jawaban Tuhan adalah untuk kebaikan Anda dan bagi kemuliaannya.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolet. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda mungkin sedang merasa gelisah. Anda sedang menghadapi banyak persoalan yang menyusahkan hati Anda. Anda tidak dapat menyelesaikan semua persoalan dan kesulitan itu dengan kesanggupan Anda sendiri. Pikiran yang tidak tenang dan keinginan Anda itu membuat diri Anda lemah dan lelah. Saluran hati Anda menjadi tersumbat, sedangkan Tuhan ingin menyalurkan pertolongannya melalui saluran itu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarkanlah semua pikiran, kesusahan, dan rencana Anda menjadi tenteram. Bersandarlah kepada Tuhan dan kepada pemerintahannya. Dengan mengetahui bahwa Ia akan bertindak, maka Anda akan mengalami ketenangan dan percaya, karena disitulah kekuatan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah jalan ini dan Ia akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam

Waktu Wita setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: orang-orang yang bertekun di dalam doa. Tuhan Allah menantikan orang-orang yang meskipun mula-mula tampaknya mereka diberi batu dan bukannya roti, namun demikian mereka tetap bertekun dan memegang janji Tuhan yang berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak ada seorang bapa pun semacam itu. Jika ada, ia bukanlah bapa yang sejati. Oleh sebab itu, engkau sekali-kali tak akan memberi batu kepadaku jika aku memohon sesuatu daripadamu, ya Tuhan. Katakanlah demikian kepada Bapa di surga. Ia akan menepati janji-janjinya bila kita percaya kepadanya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: selalu melihat anak-anaknya yang dengan sukarela memilih jalan salib karena mereka mengasihi putranya dan yang mengalami kekurangan, penghinaan serta berbagai penderitaan demi Yesus. Ia tidak akan mengabaikan mereka dalam penderitaan mereka itu. Berulang-ulang ia akan memberi sukacita dan dorongan kepada mereka. Jika Anda sedang memikul salib yang berat, maka harapkanlah hal-hal ini. Jika Anda mengharapkan penyegaran, Anda akan menerimanya. Jika Anda menutup hati dengan penuh kemarahan, berarti Anda menolak berkat Allah serta karunia-karunia-Nya yang baik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, Yakobus 3 ayat yang ke-18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita sudah belajar selama 2 minggu mengenai hikmat yang berasal dari atas dan hikmat yang dari dunia ini. Bagaimana kepentingan diri dan iri hati itu menghasilkan kekacauan dan segala macam kejahatan. Kita juga sudah belajar seperti apa hikmat yang datang dari atas. Murni, pendamai, lembut, terbuka, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik. Dan saat ini di ayat 18, Yakobus kembali menggunakan gambaran dari dunia pertanian. Karena memang pendengarnya di abad pertama itu sangat akrab dengan pertanian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menanam, menunggu, menuai. Nah, di sini disebutkan ada buah yang terdiri dari kebenaran. Ini juga muncul di Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Artinya adalah buah yang adalah kebenaran itu sendiri. Jadi ini bukan sekedar kebenaran pengetahuan rohani, tapi kebenaran dalam arti luas, yaitu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Cara hidup yang sesuai karakter Tuhan. Jadi semua 7 ciri hikmat yang dari sorga yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu bagian dari buah ini. Tanahnya itu adalah dalam damai. Ini sangat penting. Kebenaran tidak bisa tumbuh di sembarangan tanah. Seperti benih tertentu yang hanya tumbuh subur di jenis tanah tertentu, kebenaran membutuhkan ya suasana damai sejati untuk tumbuh dan berbuah. Sebab di mana ada kekacauan, pertikaian, iri hati, kalau itu semua merajalela, benih kebenaran jatuh ke tanah yang keras dan tidak bisa masuk. Tapi di mana ada damai, kebenaran mempunyai kesempatan untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah secara nyata. Dan ini berlaku untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi bukan bagi mereka yang mengalami damai, atau bagi mereka yang dikelilingi suasana damai, tapi bagi mereka yang aktif menciptakan damai, yang bekerja keras untuk membangun kondisi supaya ada damai. Bagi mereka, mereka akan menikmati buah kebenaran itu sendiri. Maka, saudara sekalian, kata yang menggambarkan pembawa atau pembuat damai ini, itu hanya satu kali muncul di seluruh Perjanjian Baru, yaitu dalam khotbah di bukit, di dalam ucapan bahagia yang Yesus ucapkan. Dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hubungannya sangat jelas, baik khotbah Yesus di bukit maupun Rasul Yakobus dalam suratnya ini bicara tentang hal yang sama, panggilan untuk menjadi pembawa damai. Ini bukan bicara personality yang selalu tersenyum, tidak pernah marah. Ini orang yang rela mengambil resiko untuk membawa damai di mana tidak ada damai. Pembuat damai berbeda dari orang yang sekedar menjaga dari ketidaknyamanan. Atau orang yang diam supaya tidak ada gejolak, padahal hatinya sudah penuh kepahitan. Pembawa damai berbeda dari orang yang selalu setuju dengan semua pihak karena tidak mau pusing, tidak mau repot, tidak mau debat. Bukan itu. Pembuat atau pembawa damai adalah orang yang masuk ke tengah situasi yang kacau dan berani melakukan yang sulit, membicarakannya dengan lembut, mengampuni dengan tulus, dan akhirnya perdamaian, rekonsiliasi yang memang memerlukan kerendahan hati. Dia lakukan, dia rela lakukan semua itu demi terjadinya damai sejati. Dan ini janji Tuhan yang Yakobus tuliskan. orang yang mau mengambil peran membawa damai itu akan menuai buah kebenaran. Mereka menanam benih damai, dan dari tanah yang sudah dipersiapkan damai itu, kebenaran bertumbuh dan berbuah. Mengapa hikmat palsu tidak mungkin menghasilkan ini? Hikmat palsu atau hikmat duniawi, sumbernya itu iri hati dan ambisi pribadi. Mereka juga ingin menghasilkan sesuatu yang bisa dipuji orang, seperti kebenaran. Mereka juga didorong oleh semangat yang sekalipun negatif, terkontaminasi. Mereka sungguh percaya, mereka tuh sedang memperjuangkan hal yang benar. Tetapi cara mereka mengejarnya dengan perdebatan yang menyudutkan orang, persaingan yang memecah belah dan mengangkat diri mereka lebih tinggi dari orang lain, atau dengan agenda tersembunyi yang membuat orang tidak bisa trust lagi, itu menciptakan kekacauan. Di tanah yang kacau itu, mana bisa tumbuh kebenaran? Mana ada buah kebenaran? Nah, ini sesuatu yang memang harus diterima. Mereka yang dengan hikmat duniawi ini juga ingin kebenaran. Mereka juga berjuang dengan keras. Tetapi metode mereka menghancurkan kondisi yang justru dibutuhkan untuk kebenaran itu tumbuh. Sama seperti petani ingin panen besar, tetapi membajak tanahnya dengan begitu keras agresif sampai semua nutrisi atau gizi tanah itu hilang. Dan di tanah yang sudah hilang gizinya itu, apa yang bisa tumbuh? Betapapun dia taburkan benih unggul, apa hasilnya? Tidak ada. Damai sejati adalah prasyarat untuk kebenaran. Ini damai bukanlah kompromi kepada kejahatan, bukan mengabaikan kebenaran demi menjaga suasana tenang sementara. Bukan. Ini kondisi tanah yang membuat kebenaran bisa masuk, berakar, dan bertumbuh. Jadi damai itu apa? Damai bukanlah hasil akhir. Damai adalah proses. Nah, ini banyak kesalahpahaman tentang damai. Banyak orang berpikir damai itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu, keadaan yang akan tiba kalau semua masalah selesai. Semua pihak yang salah sudah ngaku salah, dan semua kondisinya sudah cukup baik untuk kita berdamai. Kalau seperti itu, tidak akan pernah tiba. Justru Yakobus membalikkan ini. Damai itu bukan hasil akhir yang kita tunggu-tunggu yang akan tiba. Damai adalah proses aktif yang dilakukan oleh kita sebagai pembawa damai. Proses aktif itulah yang nanti menciptakan kondisi di mana kebenaran bisa tumbuh. Artinya, kita tidak perlu menunggu orang lain berubah sebelum menjadi pembawa damai. Kita tidak perlu menunggu konflik selesai sebelum bisa menabur damai. Justru di tengah suasana konflik, itu yang paling sulit, paling berlawanan dengan naluri banyak orang. Itu kita mau masuk menjadi pembawa damai. Dan itu yang paling nyata dibutuhkan dan paling nyata mengubah kondisi tanah jauh lebih baik. Saudara, mungkin ketika kita mendengarkan hal ini, kita ada di tengah konflik yang belum selesai. Mungkin dengan saudara kandung yang sudah bertahun-tahun tidak bicara satu sama lain. Mungkin di dalam pernikahan ketegangan yang sudah lama, sama seperti gencatan senjata yang rapuh. Tidak bertengkar secara open, tapi juga tidak ada damai yang sejati, yang sesungguhnya. Mungkin perpecahan di dalam jemaat atau kelompok pelayanan di mana dua pihak saling menghindar, tidak ada yang mau mengambil inisiatif bergerak lebih dulu. Atau mungkin hubungan antara kita dengan orang yang pernah kita sakiti atau yang pernah menyakiti kita, yang sampai sekarang tidak ada orang mengambil langkah pertama. Yakobus tidak menjanjikan bahwa menjadi pembawa damai itu mudah dan hasilnya dijamin. Tidak. Dia tidak mengatakan bahwa langkah pertama menuju perdamaian itu tidak akan terasa aneh, terasa salah, terasa bodoh, atau terlalu mahal. Yang dia janjikan buahnya. Buah kebenaran yang tumbuh dari tanah yang dipersiapkan oleh damai. Saudara, ada kakak adik sudah dewasa, tidak 3 tahun sudah tidak ngobrol karena konflik warisan dari orang tua mereka. Padahal keduanya aktif di gereja, keduanya juga diam-diam sudah mendoakan situasi itu, tapi doa mereka doa yang sama, Tuhan ubahlah adikku, itu doa kakaknya, dan Tuhan ubahlah kakakku, itu doa adiknya. tidak ada yang bergerak lebih dulu. Karena keduanya merasa bahwa pihak yang harus memulai rekonsiliasi itu pihak yang salah. Dan keduanya yakin bahwa mereka bukanlah pihak yang salah masing-masing. Sampai hari Natal, 1 tahun, sang kakak merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Saat dia berdoa malam hari, dia teringat khotbah Yesus di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Tiba-tiba dia sadar di hari Natal itu, suasana Natal, berita damai. Tiba-tiba dia sadar sudah 3 tahun. Dia berdoa supaya Tuhan gerakkan adiknya. Tapi kenapa dia tidak pernah bertanya, Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan lebih dahulu? Malam itu, dia memberanikan diri, mengirim satu pesan WhatsApp. Tidak panjang. Dia bilang kepada adiknya, Dik, maaf untuk semua yang sudah terjadi. Dalam suasana Natal ini, aku teringat kamu, kangen. Ya, kalau kamu available, kita boleh ketemu. Saudara, tentu pesan WhatsApp itu tidak langsung dibalas. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, baru dibalas. Dan pemulihan hubungan mereka tidak selesai dengan 1 kali pertemuan. Masih canggung, masih kaku, banyak hal tidak bisa dibicarakan. Tapi berbulan-bulan, membutuhkan waktu begitu lama. Tapi tanah sudah mulai berubah. Dan kebenaran mulai punya tempat untuk tumbuh. Saudara, kita sudah belajar, ya, berjalan bersama Rasul Yakobus. Belajar mengenai 2 macam hikmat. Hikmat duniawi, hikmat yang mengkhianati dirinya sendiri, yang terasa seperti semangat rohani, tapi sumbernya itu iri hati dan ambisi pribadi. Kita sudah belajar mengenai hikmat dari sorga, hikmat dari Tuhan, dengan 7 ciri khasnya. Murni, pendamai, lembut, terbuka, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik. Nah sekarang kita sampai kepada janjinya. Bagi yang mau menjadi pembuat damai, pembawa damai, ada panen kebenaran yang menunggu di akhir dari proses itu. Saudara, Yakobus menulis ini kepada komunitas Kristen yang sedang terpecah belah. Yang penuh dengan orang-orang yang mengklaim mereka itu punya hikmat. Tapi ternyata hasilnya tidak ada damai. Malah lebih banyak konflik, lebih banyak kekacauan, lebih banyak luka. Jadi pertanyaannya, bukanlah kita tunggu kapan ya komunitas aku ini berubah. Tidak. Pertanyaannya bagi kita pribadi, apakah saat ini kita mulai mau menjadi salah satu orang yang membawa damai untuk mengubah kondisi tanah yang kering selama ini? Bukan dengan kita mau memenangkan setiap argumen, menjelaskan dengan tuntas supaya orang tahu kita tidak salah, bukan dengan membuktikan siapa yang benar, tapi just taburkan benih damai. Dengan tindakan-tindakan yang tulus, meskipun kecil, tapi murni, yang memberikan pesan damai, yang mengalir dari kelemah lembutan, yang tidak pura-pura. Dan kita percaya bahwa dari tanah yang sudah berubah, kebenaran akan tumbuh dengan sendirinya. Maka saudara sekalian, coba setelah kita mendengarkan firman ini, pikirkan, ada 1 relasi yang mungkin saat ini kita belum ada damai dengan orang tersebut. Mungkin hubungan yang atau relasi yang sudah kita kategorikan sebagai belum waktunya, atau tunggu dia berubah, nanti waktunya tiba, atau bahkan merasa it's too far, sudah terlalu jauh, terlalu terlambat, nasi sudah jadi bubur untuk diperbaiki. Adakah hubungan seperti itu? Kalau ada, mari kita ambil 1 tindakan nyata untuk membawa damai. 1 pesan saja, 1 telepon, atau 1 permintaan maaf yang sudah lama tertunda. Atau 1 undangan untuk bertemu. Kita tidak perlu menyelesaikan semua konflik dalam 1 pertemuan. Yang diperlukan hanyalah langkah pertama dari seorang Kristen yang mau menjadi pembawa damai. Dan kita percayakan buahnya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan itu setia. Dia pasti menepati janjinya.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorespercetakansamarinda, atau WA langsung aja di 0825-5008-7850, atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: hati Bapa adalah sumber segala kasih. Jika seseorang menolak permintaan kita, maka kita perlu mengetuk hati Bapa, mengetuk simpatinya dan belas kasihannya. Siapakah yang dapat menyatakan kemuliaan hati Allah seperti itu? Di hadapan kasih Allah, semua kasih manusia menjadi pudar dan tak berarti. Oleh sebab itu, tidak sia-sialah kita mengetuk hati Bapa yang ada di surga. Hati Bapa dipenuhi oleh belas kasihan dan kemurahan. Maka orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mengetuk hati Allah tidak akan pernah dikecewakan olehnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal, karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

selalu ada bersamamu ya Bapa. Dalam hadiratmu kami selalu rindu menghampiri tahtamu, memuji dan menyembahmu, dan memuliakan namamu. Karena engkau besar dan ajaib, segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Betapa indahnya hadirat.

0: Setelah kehilangan semangat, Anda hampir putus asa. Tampaknya Anda dibelenggu oleh dosa sehingga Anda menjadi tawanan. Akan tetapi Allah Bapa mengasihi Anda. Ia telah membuka jalan bagi Anda untuk keluar dari penjara yang gelap itu. Jalan keluar ini adalah pertobatan. Orang berdosa yang bertobat diberinya pengampunan oleh darah Yesus. Dan pengampunan itu membaharui segala sesuatu, baik Anda maupun segenap kehidupan Anda. Kuasa penciptaan yang sedemikian itu terdapat di dalam pertobatan, bahkan dapat bekerja dengan gaya balik dan membaharui kembali apa yang telah dirusak.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: seorang pun yang merasa dirinya miskin, lemah dan celaka akan hilang dalam kekalutan bencana dan penderitaan. Lengan-lengan Allah Bapa sanggup mendukung setiap orang yang miskin dan lemah. Satu-satunya hal yang tak dapat dilakukannya ialah membiarkan kita jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Serahkanlah diri Anda ke dalam tangan Tuhan, dan Anda akan terlindung dengan sempurna. Ia akan membawa Anda melalui setiap angin ribut.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini: gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan menyebabkan kita mengambil keputusan. Ada sementara orang yang hatinya menjadi keras dan getir ketika hukuman Tuhan menimpa diri mereka. Tetapi ada orang lain lagi yang mengalami saat yang menentukan dalam kehidupan mereka, yaitu pukulan Tuhan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Apakah yang Anda inginkan dari ajaran dan pukulan Tuhan bagi kehidupan Anda? Hasilnya berada dalam tangan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah. Barang siapa merendahkan diri di bawah tangan Allah yang sedang menghukum, ia akan mengalami perubahan, rahmat, dan keselamatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: mengasihi kita. Itulah sebabnya ia berusaha keras membuat hari kedatangan putranya yang kedua kalinya menjadi suatu hari yang penuh dengan sukacita dan kesenangan. Siapakah yang akan mengambil bagian dalam sukacita ini? Yaitu mereka yang telah menderita di dunia ini beserta Kristus. Akan tetapi, kita tidak perlu menanti hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menerima sukacita ini. Tidak, Alkitab mengatakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Apabila Tuhan menganggap Anda layak untuk menderita karena salah paham atau dikesampingkan, mengalami tindakan diskriminasi dan dihina oleh orang lain, hendaknya Anda berkata, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menganggap saya berlayak menderita bagi namamu. Maka sukacita akan memenuhi hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat datang di tahun-tahun awal Yusuf membangun landasan yang kokoh. Kisah ini diinspirasikan oleh seorang anak bernama Yusuf dan berbagai kejadian yang membentuk karakter serta imannya. Sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian 29-33 dari Kitab Suci. Yusuf berasal dari sebuah keluarga yang diwarnai kekacauan serta konflik. Kakeknya Laban, seorang yang tidak mengenal Allah dan penyembah berhala. Ayahnya Yakub percaya kepada Allah dan berupaya mentaatinya. Ketika Yusuf yang masih kecil memperhatikan tua-tua dalam kehidupannya, ia melihat perbedaan antara kehidupan saleh dengan kehidupan dosa. Selama 20 tahun, Yakub bekerja bagi Laban, di mana Laban menipu Yakub dengan 10 kali mengubah upah Yakub. Akan tetapi, Allah memberkati Yakub dan kekayaannya bertumbuh menjadi sebuah klan yang sangat besar dan kaya. Dengan memperhatikan ayahnya yang rendah hati, berulang-ulang mengalah terhadap Laban, tidak main hakim sendiri, Yusuf belajar bahwa Allah memberkati ketaatan. Suatu saat ketika ia menyaksikan ayahnya dan pamannya berdamai, padahal semua orang mengharapkan pembalasan, Yusuf belajar bahwa Allah penuh dengan kasih dan belas kasihan. Semua pelajaran ini menembus hatinya dan menjadi landasan imannya di kemudian hari.

0: Dina? Kaget aku. Belum tidur? Hari sudah malam.
1: Aku tidak bisa tidur. Aku takut Paman Esau akan membantai kita semua.
0: Shh, jangan takut. Segalanya akan baik-baik saja. Ayah telah pergi mencari pertolongan Yahweh yang Maha Kuasa, sebagaimana yang selalu ayah lakukan sebelum kesulitan besar datang.
1: Berdoa sih boleh saja, tapi itu bukan tandingan bagi amarah Paman Esau. Kamu sendiri kan mendengar, Esau datang bersama 400 orang perkasa yang siap bertempur. Ibuku bilang, 20 tahun ini ayah bersembunyi di Padan Aram. Itu hanya membuat Esau semakin marah saja. Ia yang telah ditipu hak kesulungannya ingin menuntut balas. Seperti seekor induk singa yang anak-anaknya diambil. Pasti kamu melihat ketakutan pada wajah ibu-ibu. Atau mendengar kakak-kakak kita membicarakan tentang pertempuran.
0: Tapi ayah bilang bahwa Yahweh Agung, Allah yang Esa, lebih berkuasa daripada orang perkasa manapun. Yahweh memegang segala sesuatu dalam tangannya, bahkan hati Paman Esau pun. Kamu mendengarkan para ibu membicarakan ayah yang melayani kakek Laban lebih dari satu kali? Lihat saja kekayaan ayah sekarang. Ingatlah apa yang ayah ucapkan kepada kita di depan api unggun pada malam sebelum kita meninggalkan rumah kakek. Ketika ayah datang ke Padan Aram, ayah hanyalah seorang pria miskin yang melarikan diri dari amarah kakaknya. Satu-satunya miliknya hanyalah tongkat. Sekarang lihatlah, ayah telah memiliki dua perkemahan yang besar, semua dari Yahweh. Ingatkan bagaimana ayah mendapatkan berkat-berkat Allah yang setia?
1: Oh iya, ingat-ingat. Kambing bercoreng-coreng, berbintik-bintik, belang-belang.

0: Aku, kamu mau menjumpai aku. Bagaimana kabar putri-putriku dan anak sulungku Rahel?
1: Semua anakku baik-baik saja. Mungkin engkau telah memperhatikan, kami telah memiliki perkemahan yang agak besar.
0: Sebelas anak, 10 lelaki. Betul, kamu memang telah menjadi besar. Sungguh tempat anak panahmu penuh. Tapi tentunya kamu datang kemari bukan untuk membicarakan keluarga.
1: Aku mau engkau merelakan kami pergi. Ketegangan di antara kita.
0: Ketegangan apa? Aku tahu sesekali anak-anak kita bertengkar. Tapi itu kan wajar. Tapi kalau kamu mau, aku akan berbicara kepada anak-anakku agar mereka menunjukkan hormat kepadamu dan anak-anakmu selainnya sanak saudara.
1: Tidak perlu, Laban. Sudah saatnya aku pulang ke negeriku. Izinkan aku membawa istri-istri dan anak-anakku, sebab aku telah melayanimu sehingga pantas mendapatkan mereka. Jadi relakanlah kami pergi. Engkau tahu betapa aku telah bekerja keras bagimu selama bertahun-tahun. Sekarang sudah saatnya aku mencari nafkah bagi keluargaku sendiri.
0: Dengarkan aku. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan besar kepadaku karena kamu. Katakanlah berapa utangku kepadamu akan kubayar. Berapa upah yang kamu inginkan?
1: Tidak perlu. Begini saja. Aku akan tetap menjagai kawananmu. Izinkan aku memeriksa kawananmu hari ini dan mengambil semua kambing domba yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang, serta semua domba yang berwarna hitam. Berikan semuanya itu kepadaku sebagai upah.
0: Baik, sesuai dengan permintaanmu.

0: Kamu sudah berbicara dengan ayahku.
1: Ah, Rahel, mawarku yang indah. Bagaimana kabarmu pagi ini?
0: Sudahlah, suamiku. Katakanlah, apa kata si penipu itu? Bilha, tolong bawa Yusuf. Hiburlah dia, agar aku bisa berbicara dengan suamiku.
2: Baik, Bu.
1: Kita perlu tinggal lebih lama.
0: Kok begitu? Kamu ditipu lagi ya oleh ayahku? Apakah ia menjanjikan upah yang besar? Apa yang membuatmu berpikir bahwa ia akan memenuhi janjinya sekarang? Setelah 14 tahun memperdayaimu.
1: Tidak menjadi soal apa yang dilakukan Laban, istriku yang cantik. Yang penting adalah apa yang akan Allah lakukan. Aku yakin Allah akan menyediakan bagi kita, terlepas dari perilaku Laban.
0: Jadi, kita akan menunggu perak jatuh dari langit. Maaf kalau aku frustasi, tapi tentunya Allahmu takkan membiarkan anak-anaknya diperlakukan tidak adil. Takkan ada yang menyalahkan kamu seandainya kamu mengepalkan tinjumu dan menuntut apa yang memang hakmu.
1: Jangan berbicara seperti itu di depan anak-anak. Bisa-bisa kepahitanmu menjadi kepahitan mereka. Sebelum aku masuk ke negeri ini, aku telah berjanji akan mentaati Allah sepenuhnya selama ia menjagai aku dan memberkati aku. Sejauh ini, aku tidak punya alasan untuk meragukan dia. Kuasanya tidak tergantung pada perbuatan manusia. Tentunya sekarang, kamu juga sudah melihat kebenaran itu, kan?
0: Tapi...
1: Sudahlah,

0: Iya, aku ingat kisah itu, Yusuf. Allah memang memberkati ayah, bukan?
1: Allah memberkati ayah melampaui takaran, Dina. Terlepas dari segala perbuatan kakek yang menyesatkan. Tentu kamu ingat. Ayah pernah cerita, kakek 10 kali mengubah upah ayah selama 20 tahun bekerja. Tetapi kekayaan ayah terus bertambah. Dengan lahirnya kambing bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang.
0: Apa ayah marah karena sering dibohongi?
1: Pasti marah. Memang aku masih kecil waktu itu. Tetapi seingatku, ayah tidak main hakim sendiri. Menurut Rahel, ibuku, ayah tetap percaya kepada Allah tahun demi tahun.
0: Aku sih tidak bisa seperti itu. Aku sih tidak bisa begitu.
1: Rendah hati, mempercayai.
0: Masa membiarkan ayah mertuamu memperlakukanmu secara buruk? Itu ungkapan kepercayaan. Memang kita harus menghormati yang lebih tua. Tapi kita sama-sama tahu kalau kakek Laban tidak pantas dihormati. Ibu kita bilang ia telah kehilangan haknya untuk disebut kakek. Bahkan menyebut namanya saja di rumah kita itu sudah merupakan aib.
1: Ayah bilang kepahitan seperti itu hanya membuat sakit hati saja. Kepercayaan ayah bukan kepada Laban, melainkan kepada Allah Abraham dan Ishak. Pandanglah ke sekelilingmu. Bukankah kepercayaan ayah itu terbukti tidak percuma?
0: Memang sih, Allah telah membuktikan dirinya setia. Aku hanya berharap ia akan kembali setia sebelum Esau dan orang-orangnya yang perkasa membantai kita semua. Allah memberkati ayah karena kesetiaannya adalah satu hal. Namun, Allah yang membereskan masalah yang diciptakan oleh ayah sendiri adalah hal yang lain lagi.
1: Justru itulah kasih karunia, Dina. Ayah bilang, Allah bukan saja berkuasa dan berdaulat, tapi juga penuh belas kasihan, penuh kasih dan kasih karunia. Sebaiknya kamu ingat doa yang ayah panjatkan hari ini.

0: Tuan Yakub, Esau sedang menuju ke sini untuk menjumpai Tuan dengan 400 orang.
1: Diamlah. Dengarkan, Ari, Faruk, tolong aku membagi rumah tanggaku, kawananku, ternakku, dan untaku menjadi dua kelompok. Tempatkan orang-orang kuat di depan, wanita dan anak-anak di belakang. Rahel, kamu dan Yusuf yang terakhir. Hilal?
2: Ya, Tuan Yakub.
1: Kamu akan mengawal Rahel dan anak sulungnya di belakang. Tetaplah hunus pedangmu dan tugaskan para pejuang untuk istri-istriku.
2: Baik, Tuan.
3: Ibu, sedang apa ayah? Mengapa ayah membagi kita? Bukankah kita akan lebih kuat jika kita bersatu menghadapi Esau?
4: Jangan takut, anakku. Ayah tahu apa yang ia lakukan.
5: Aku sih sama sekali tidak terkecoh. Ayah membagi kita agar seandainya kelompok pertama dibantai, mungkin kelompok kedua masih bisa melarikan diri.
4: Ruben, jaga lidahmu. Lakukan sesuai perintah.

0: Keluarga dan kekayaan Tuan telah dibagi, Tuan Yakub. Apakah Tuan mau masing-masing kelompok menuju ke arah berbeda?
1: Akan kita doakan.
2: Ruben, Lewi, jangan berisik.
1: Ya Allah, kakekku Abraham, dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan, Engkau menyuruh aku, pulanglah ke negerimu sendiri dan kepada sanak saudaramu sendiri. Dan Engkau berjanji, aku akan memperlakukanmu dengan murah hati. Hambamu tidak layak menerima kasih setiamu selama ini. Ketika aku pergi dari rumah dan menyeberangi sungai Yordan, aku tidak punya apa-apa selain tongkat. Sekarang rumah tanggaku memenuhi dua perkemahan. Ya Tuhan, selamatkanlah aku dari tangan kakakku, Esau. Aku takut ia datang untuk menyerang aku, istri-istri dan anak-anakku. Tapi Engkau berjanji, aku akan memperlakukanmu dengan murah hati, dan aku akan memperbanyak keturunanmu hingga seperti pasir di pantai, terlalu banyak untuk dihitung. Engkau telah berjanji, Tuhan. Janganlah lupakan hambamu ini sekarang. Kasihanilah anak-anakku, anak-anak yang Engkau sendiri anugerahkan.
0: Sekarang bagaimana, Tuan?
1: Tolong aku memilih para hambaku yang paling setia untuk membawakan hadiah agar menenangkan kakakku. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta betina beserta anaknya, 40 sapi betina, 10 sapi jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Bagilah hewan-hewan itu menjadi 3 kelompok. Abiel memimpin kelompok pertama, Bus pimpin kelompok kedua, dan Datan pimpin kelompok ketiga. Berjalanlah mendahului aku. Ketika berjumpa kakakku, sujudlah hingga ke tanah. Dia pasti akan menanyakan siapa tuanmu dan kepunyaan siapa hewan-hewan itu. Katakanlah, hewan-hewan ini kepunyaan hambamu Yakub, tapi pemberian bagi tuanya Esau. Lihat, ia menyusul di belakang. Keluargaku, kita akan berkemah di sini malam ini, di bawah bintang pencipta kita yang selamanya setia. Semoga bintang-bintangnya mengingatkan kita akan kuasanya, dan semoga angin sepoi-sepoi yang berhembus lewat perkemahan mengingatkan kita akan kasihnya yang tidak pernah mengecewakan. Kita akan beristirahat.

0: kalian dan para hamba kalian. Lalu ikutlah aku.
1: Ada apa, suamiku? Apakah Esau beserta pengikutnya menyerang kita?
0: Tidak ada waktu untuk tanya jawab. Lakukan sesuai perintahku.
1: Bilha, Zilpa, tolong aku mengumpulkan anak-anak. Suamiku menyuruh kita ikut.
2: Ibu, ada apa?
3: Jangan takut anakku. Ayo.
0: Kita akan menyeberangi Sungai Yabok. Rahel, ayo kutundun.
1: Airnya dingin sekali.
0: Bilha, kamu berikutnya dengan anak sulung Rahel.
2: Ayah, apa yang terjadi?
0: Tunggu di sini bersama ibumu. Ari, pastikan sisa kepunyaanku dibawa menyeberang.
4: Baik, Tuan.
1: Kamu mau kemana, suamiku? Jangan tinggalkan kami di sini.
0: Aku akan kembali.

0: Oh ya, kamu benar. Tapi ia timpang. Kamu lihat tidak? Apa yang terjadi ya?
1: Ayo kita song-song dia dan tanyakan apa yang terjadi. Ayah, apakah semuanya baik-baik saja?
2: Lebih dari baik, anakku. Sebab ayah telah melihat Allah berhadapan muka. Tapi nyawa ayah selamat. Mulai sekarang tempat ini akan disebut Peniel, untuk mengingatkanmu, anakku, tentang perjumpaan ayah dengan Allah yang Maha Kuasa. Ayo, bangunkan yang lain.
0: Pasti telah terjadi sesuatu yang sangat penting, bukan? Aku bisa melihatnya pada wajah ayah. Tampaknya ayah berbeda, lebih tenang.
1: Betul, tapi tidak ada waktu untuk menanyakannya lebih lanjut. Pasukan mendekat.
3: Lihat, Esau beserta orang-orang perkasanya mendekat. Ya Allah, selamatkanlah kami. Yang pria, saudara-saudaraku, persenjatai diri kalian. Kita akan bertempur hari ini. Kita akan menjunjung kehormatan ayah. Kita akan membela ayah.
2: Sarungkan pedang kalian. Apakah kalian tidak belajar waktu kita di Padan Aram? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Percayalah dan saksikan saja bagaimana Tuhan akan melepaskan kita hari ini.
4: Apakah kamu ingin menyaksikan kita dibantai suamiku?
2: Rahel, lakukan sesuai perintahku. Semuanya bentuk barisan. Bilha dan Silpa berserta anak-anak kalian kemari. Lea, kamu dan anak-anakmu menyusul. Rahel, kamu dan Yusuf terakhir.
4: Kamu mau kemana? Yakub, kembalilah. Jangan berlaku bodoh. Nanti kakakmu membunuhmu. Lalu aku bagaimana? Yakub, jangan.
5: Memalukan. Lihatlah, ayah bersujud berulang-ulang hingga ke tanah. Ia memperlakukan paman Esau seperti raja dan merendahkan dirinya seperti orang upahan, seperti buruh tani rendahan bersujud di hadapan tuannya.
6: Justru, ayahmu menunjukkan kekuatan besar, Lewi. Lebih besarlah orang yang menguasai dirinya, yang merendahkan dirinya dalam ketaatan kepada Yang Maha Kuasa, daripada orang yang memenangkan kota.
5: Kalau kerendahan hati ayah mengakibatkan ayah kehilangan nyawanya, gimana, Bu?
4: Tenang. Lihat, ayahmu bersujud di hadapannya. Kepalanya demikian dekat dengan kaki kuda yang ditunggangi Esau. Ya Allah yang Maha Kuasa, redakanlah amarah Esau dan sayangilah nyawa suamiku. Mungkinkah anak-anakmu memujimu dari liang kubur? Aku tidak sanggup melihat.
1: Ibu, buka mata. Lihat, ayah dan paman Esau berangkulan.
4: Puji Tuhan, segalanya baik, segalanya baik.
2: Ayo, ayo. Mendekatlah, mendekatlah.
1: Tuh kan, apa aku bilang, segalanya akan baik-baik saja, bukan? Allah ayah kita mendahului kita. Dialah yang meredakan amarah paman Esau dan membawakan damai.
4: Kedamaian yang jauh lebih besar, anakku. Sebab sekarang ayahmu dan kakaknya telah berdamai.
2: Yakub, siapa orang-orang ini?
7: Mereka anak-anakku

0: dan murah hati Allah anugerahkan kepadaku hambamu.
1: Dan kawanan ternak yang kujubai itu milik siapa?
0: Itulah pemberianku, Esau yang terhormat, sebagai tanda persahabatan kita.
1: Adikku, aku sudah punya banyak. Simpanlah punyamu.
0: Jika engkau sungguh berkenan kepadaku, terimalah pemberianku. Sungguh lega melihatmu tersenyum. Kumohon, terimalah pemberianku. Sebab Allah telah demikian murah hati terhadapku. Aku punya lebih dari cukup.
1: Ya sudah, kalau itu maumu, ayo berangkat. Aku akan menunjukkan jalannya.
0: Perkataanmu membawa sukacita bagiku. Tapi silakan kau berangkat lebih dahulu. Kau lihat sendiri, sebagian anakku masih kecil dan kawanan ternakku juga ada yang beranak. Kau terlalu dipaksakan, bahkan satu hari saja. Jangan-jangan ada yang mati. Silakan berangkat lebih dulu. Kami akan menyusul perlahan-lahan. Nanti kita akan berjumpa lagi di Seir.
1: Baiklah, namun biarlah aku menugaskan sebagian orangku untuk melindungimu dalam perjalanan.
0: Tidak perlu, kakakku. Tapi perkataanmu yang murah hati sungguh seumpama musik bagi telingaku. Allah lah yang menyertai dan menyediakan bagiku di bawah tangan paman kita, Laban. Dialah yang mendamaikan hati kita. Selama 20 tahun ini aku pergi dari rumah, aku telah belajar bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan aku dan sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Allah, ayah kita, telah menjadi Allahku. Aku telah mempercayakan nyawaku sendiri kepadanya.
1: Ya sudah kalau gitu. Hati-hati ya. Semoga Allah ayah kita Ishak dan kakek kita Abraham menjagaimu dan melindungimu.
0: Begitu juga dengan engkau, kakakku.

keluargaku dan para hambaku yang setia, sudahkah kalian lihat betapa besar kuasa dan kasih Allah? 20 tahun yang lalu, aku melakukan suatu kesalahan besar yang bisa menghilangkan nyawaku. Tapi Allah mendahului aku hari ini dan meredakan amarah kakakku. Anak-anak, kumpulkan beberapa batu. Kita akan membangun mezbah dan merayakan, sebab Allah itu perkasa, penuh belas kasihan dan kasih karunia. Bersukacitalah bahwa Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa-dosa kita, melainkan menunjukkan diri-Nya penuh belas kasihan. Apakah ada kasih seperti kasih yang Ia anugerahkan kepada kita? Ia telah menunjukkan bahwa lengannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, atau telinganya kurang tajam untuk mendengar. Ingatlah ini, anak-anakku. Ketika kalian menghadapi ujian kalian sendiri, ingatlah kebaikan Allah kita dan bersukacitalah. Bersukacitalah.

Sudahkah kamu melihatnya, Dina? Allah itu penuh kasih dan setia. Oh Yahweh, nyatakanlah dirimu kepadaku, persis seperti engkau telah menyatakan dirimu kepada ayahku. Ajarlah aku untuk percaya kepadamu.

Ketika masih kecil, Yusuf sudah melihat betapa setia ayahnya melayani pamannya, Laban. Walaupun Laban sering memperdayai ayahnya, pasti ibunya dan ibu-ibu lain dalam keluarganya sering mengeluh tentang perbuatan Laban yang tidak adil. Mungkin saja mereka pernah mendesak Yakub untuk pergi atau untuk main hakim sendiri. Namun, Yakub menyerahkan nyawanya dan upahnya kepada Tuhan. Allah memberkati Yakub secara berlimpah, sebagaimana yang saudara dengar dalam kisah hari ini. Selama waktunya di Padan Aram, Yusuf yang masih kecil belajar bahwa Allah itu berdaulat. Perlahan-lahan Yusuf mengerti bahwa tidak seorang pun dapat menghambat rencana-rencana Allah. Dengan setiap penyediaan dan pertambahan dalam kekayaan, Yusuf melihat kasih Allah dan kesetiaannya didemonstrasikan. Setiap kambing domba yang baru lahir adalah pengingat tentang pemeliharaan Allah yang terus-menerus. Akan tetapi, ujian datang ketika Allah menyuruh Yakub pulang. Selama 20 tahun, Yakub mendemonstrasikan kepercayaannya kepada Allah sebagai penyedia. Namun apakah Yakub mempercayai Allah sebagai pelindung dan penebus yang berbelas kasihan juga? Apakah Yakub pantas dikasihi oleh Allah? Tidak. Yakub pantas menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Namun Allah menunjukkan belas kasihan sementara Yakub pulang ke negeri asalnya. Allah mendahului dia dan meredakan amarah Esau. Yusuf yang masih kecil melihat semuanya itu. Berbagai kejadian yang dialami selama tahun-tahun awal Yusuf itu memampukan Yusuf untuk mempercayai Allah di kemudian hari. Ketika ia sendiri menghadapi ujian-ujiannya sendiri, Allah menyatakan dirinya kepada Yusuf lewat berbagai kejadian pada awal kehidupan Yusuf. Allah juga menyatakan dirinya kepada kita. Ia menunjukkan dirinya berkuasa, mengasihi dan penuh belas kasihan. Setiap kali matahari terbit, kita diingatkan akan kuasanya dan kesetiaannya. Setiap kali ia menurunkan hujan ke atas ladang kita dan hutan kita, kita diingatkan akan pemeliharaannya yang lembut. Allah kita besar dan maha kuasa. Dialah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Allah mengetahui segalanya. Ia lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ia hadir di mana-mana. Kita takkan pernah luput dari hadiratnya. Allah juga penuh kemurahan, belas kasihan dan kasih karunia. Ia Allah yang pengasih. Ia menunjukkan kasih, belas kasihan dan kasih karunia-Nya kepada kita melalui banyak cara. Bagaimana seharusnya respon saudara dan saya terhadap Allah yang besar, Allah semesta alam ini, yang mengasihi kita dan menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya kepada kita setiap hari? Yesus berkata, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 29. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan menuntun saudara untuk memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah besar yang maha kuasa. Terima kasih bahwa Engkau penuh dengan kasih dan belas kasihan. Aku mengasihimu. Amin. Sekarang, ulangi doa saya. Jadikan ini sebagai doa saudara sendiri kepada Allah, panjatkan dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah besar yang maha kuasa. Terima kasih bahwa Engkau penuh dengan kasih dan belas kasihan. Aku mengasihimu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih banyak tentang Allah dan kasih-Nya kepada kita dalam program berikutnya. Serial berikutnya dalam kisah kehidupan Yusuf adalah
Yusuf, budak yang secara rohani merdeka. Sampai jumpa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan kerajinan tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

pertempuran rohani datang dari kedekatan kita dengan Tuhan. Heart listener, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu masalah, dan ada orang-orang tertentu yang sangat cepat memahaminya. Ada kalanya menurut ukuran kita suatu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja. Tetapi bagi orang lain belum tentu. Ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum sampai pada kesempurnaan, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tidak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya, percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, dan ketidakcocokan dengan orang lain, karena kita tidak akan mendapat titik temu. Belajarlah untuk menghargai perbedaan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun di mana matanya telah menjadi buta dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya, Sasongko Adiono, hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Hidup Anda adalah sebuah surat bagian 3. Nats Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Setiap hari orang-orang membaca Anda. Pesan seperti apa yang seharusnya mereka terima? Dan kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. 2 Korintus 4 ayat 2. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan kata lain, surat Anda harus menjelaskan dengan jelas bahwa Anda bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Karena, pertama, karena Kristus telah mengubahmu secara rohani. Dulu Anda tidak menikmati firman Tuhan atau menaati perintah-perintahnya. Sekarang Anda mendengar, menerima, mencintai dan mentaati firman-Nya dan menikmatinya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 106. Yang kedua, Kristus telah mengubahmu secara moral. Pada 1 Korintus 6, Paulus menyebutkan banyak dosa dari orang-orang yang tidak bermoral. Pencuri, pemabuk, tukang fitnah, dan penipu. Kemudian muncullah ayat ini, dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 11. Seolah-olah Anda tidak pernah berbuat dosa dan Tuhan telah mengubah kualitas karakter Anda. Yang ketiga, Kristus telah mengubah Anda secara mental. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Sekarang Anda memandang hidup ini, diri sendiri, orang lain, tantangan, pilihan, dan peluang Anda dari sudut pandang pikiran Tuhan bukan dari sudut pandang Anda sendiri. Pikiran Anda yang dulunya dipenuhi kekhawatiran, kini dipenuhi keyakinan dan kedamaian. Intinya, surat Anda harus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang Anda temui. Kristus telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Dan jika Anda mengizinkannya, Tuhan akan mengubah hidup Anda juga.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri.

kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur Butuh Didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media. This is what we pray.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan, dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: siapa ingin mengetahui betapa besar kasih Allah Bapa terhadap umat manusia, hendaknya berusaha membayangkan kota Allah. Karena kasihnya yang besar itu, Tuhan Allah telah menyediakan suatu tempat surgawi yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Itu sebagai tempat kediaman yang kekal bagi mereka yang menjadi miliknya. Allah Bapa ingin melihat anak-anaknya berbahagia. Itulah sebabnya Ia menyediakan surga, kota Allah, untuk menjadi tempat kediaman mereka yang kekal, tempat mereka dapat hidup berbahagia. Oleh sebab itu, bila Anda mengalami hari-hari penuh penderitaan, ingatlah akan kasih Bapa yang telah menyediakan surga yang penuh dengan kemuliaan itu. Maka semua penderitaan duniawi tidak dapat menyedihkan hati Anda lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, Ada Mata Air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Allah Bapa, Anda mendambakan hubungan pribadi yang erat dengan Dia. Anda ingin dipersatukan dengan Dia. Akan tetapi Anda tidak dapat menemukan jalannya. Mengapa tidak? Mungkin Anda telah menjauhkan diri dari jalan itu. Dengan perantaraan salib, kita lebih terikat kepada Allah. Barang siapa memeluk salibnya dengan penuh kasih, akan dipersatukan dengan Yesus dan Allah Bapa. Sebaliknya, barang siapa menjauhkan diri dari salib Tuhan, barang siapa yang tidak menyetujuinya dalam hatinya, ia menjauhkan diri dari Allah dan akan terpisah daripadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: saja selamanya.
1: Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dia alami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: kita diciptakan oleh Tuhan bukan saja untuk menerima kasih, pengampunan, dan kebajikannya, tetapi kita pun boleh memberikan sesuatu kepadanya sebagai balasan. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan mempermuliakan Dia di hadapan manusia. Karena apabila mereka melihat perbuatan baik kita, maka mereka akan memuliakan dan menghormati Bapa di surga. Bersediakah Anda menerima tawaran kemurahan ini? Bersediakah Anda menyatakan terima kasih Anda dengan jalan hidup yang berkenan kepadanya? Bersediakah Anda membiarkan Tuhan memangkas tabiat Anda yang condong kepada dosa, sehingga hidup Anda akan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadanya? Hal ini akan menjadi pernyataan terima kasih Anda yang sesungguhnya kepada Bapa yang tidak tahan melihat seorang anaknya bersedih hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Haleluya, haleluya. Sedang kembali hadir di ruang dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya selalu mengungkapkan di berbagai tempat, dalam seluruh perjalanan aktivitas orang percaya, tidak ada perkara yang bersifat kebetulan. Termasuk saudara hadir dalam program ini, sedang menikmati siaran radio ini, saya meyakini bukan peristiwa kebetulan. Saya meyakini hal itu karena saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan saya menyampaikan firman, sekiranya yang lemah dapat dikuatkan, sekiranya yang susah memperoleh penghiburan, sekiranya mereka yang sedang sakit oleh kebenaran firman-Mu mereka dengar, kesembuhan keajaiban itu terjadi. Mereka yang sedang dalam menghadapi berbagai bentuk problem hidup, yang rasanya sulit, yang rasanya tidak mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdoa. Sebelum jauh kita mendengar firman, kita berdoa. Pagi yang berbahagia ini, kami bersyukur sebelum kami jauh melangkah melaksanakan suatu aktivitas di sepanjang hari ini, kami mohon kekuatan Roh-Mu menuntun kami. Dan biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu menuntun jalan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengarahkan langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu mampu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu dapat mendatangkan keajaiban. Firman-Mu dapat memulihkan kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, bukan bersumber pada perasaan, bukan datang dari pikiran-pikiran manusia, akal dan kecerdasan manusia. Hamba memohon Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu, agar supaya setiap kata dan kalimat, oleh karena kuasa Roh-Mu bermanifestasi, membukakan hal-hal yang selama ini tertutup, belum dapat kami pahami. Di kesempatan ini kuasa rahasia firman dibukakan, agar kami yang lemah boleh dikuatkan, yang kami yang susah boleh memperoleh penghiburan, bahkan kami yang sedang menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup ini, firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-38 berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah firman Tuhan, berkatalah Firaun, sekali lagi, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan kehidupan pribadi yang bernama Yusuf adalah karena Yusuf dikuasai, dipenuhi, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Pengagungan seorang Firaun terhadap pribadi yang bernama Yusuf, karena sebuah penilaian yang dia temukan dalam kehidupan pribadi, bahwa pribadi Yusuf ini memiliki keistimewaan tersendiri, yang menjadi catatan dan perenungan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, yaitu di mana Yusuf dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini di berbagai bidang kehidupan kita, baik dalam menjalani aktivitas keseharian kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bergereja, kita menemukan hal-hal yang terkadang di luar jangkauan. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita. Kita dihadang, dihambat dengan berbagai hal. Pada akhirnya, pribadi Yusuf dapat melewati semuanya itu.
1: Mimpi yang indah pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mimpi yang sulit dicerna secara rasio, secara akal pikiran kita, akhirnya menjadi sebuah realita dalam kehidupan Yusuf.
0: Saya meyakini impian harapan yang sama dapat menjadi bagian kehidupan kita.
1: Untuk itu apa yang harus kita upayakan? Agar kita menjadi pribadi yang terus dipimpin, terus dipenuhi. Seperti ungkapan seorang Firaun. Firaun memberikan sebuah ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang seperti ini jarang sulit kita temukan.
0: Sebab kehidupannya dipenuhi oleh roh Tuhan.
1: Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Tuhan.
0: Saudara, tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan siapa-siapa.
1: Tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan apa-apa.
0: Sadarkan dirimu, bagaimana supaya roh Tuhan dapat memenuhi kehidupanmu. Bagian yang pertama yang harus kita jalani adalah kita jangan mudah tersinggung.
1: Haleluya, haleluya.
0: Kata ketersinggungan ini sering hadir bukan cuma di kalangan tertentu. Terkadang di kalangan kehidupan kita sebagai orang percaya yang katanya sudah percaya Yesus, ketersinggungan itu masih sangat dominan. Jangankan di tengah kehidupan jemaat, di tengah komunitas kita pun sebagai yang mengaku sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan, ketersinggungan itu masih terlalu nampak.
1: Ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang sangat luar biasa di tengah kehidupan keluarga, kakak, adik, bahkan orang tua, mereka tersinggung.
0: Jadi kalau saudara terus memelihara ketersinggungan di dalam kau menjalani kehidupanmu, baik kau sebagai pelayan Kristus, baik kau sebagai aktivis gereja, ataupun mungkin engkau hanya sebagai seorang jemaat biasa, kalau engkau masih terus memelihara ketersinggungan, akan sulit Roh Kudus memenuhi kehidupanmu.
1: Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyakit ketersinggungan membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya membawa dampak-dampak yang negatif dimanapun kita berkomunitas. Sekali lagi dengar baik, dampak dari ketersinggungan yang sangat-sangat dominan dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang membawa dampak-dampak yang sangat-sangat negatif, mendatangkan situasi yang tidak kondusif, membawa suasana yang sangat-sangat tidak harmonis. Orang kalau sudah tersinggung, ada banyak hal yang boleh dia lakukan tanpa dia sadari.
0: Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata ketersinggungan itu dia terus berupaya untuk dikendalikan dan akhirnya menguburkannya. Biarlah kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara, siapapun saudara yang sedang mendengarkan program ini, termasuk pribadi saya. Sampai hari ini pun saya terus berupaya untuk menaklukkan ketersinggungan yang terkadang merusak hubungan saya, merusak kehidupan karakter saya, merusak komunikasi saya dengan orang lain, baik dengan istri, anak, saudara, keluarga, teman, tetangga, dan dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Jadi poin yang pertama, sadarkan dirimu, jangan memelihara ketersinggungan.
1: Haleluya, haleluya.
0: Ketersinggungan membuat Roh Kudus tidak bisa maksimal untuk terus memenuhi kehidupan.
1: Seandainya Yusuf tersinggung dengan ulah-ulah dari kakak adik, bahkan keluarga besarnya,
0: pada akhirnya dia menyerah
1: untuk mewujudkan mimpi yang indah. Jangan menyerah, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Terkadang kita terjebak dengan perkara-perkara yang tanpa kita sadari itu hanya sebuah casing semata. Banyak orang dia pikir dia sudah berbahasa roh, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu adalah dia tidak mudah tersinggung. Bagian yang lain, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia memiliki kepribadian Kristus yang seirama dengan Roh Kristus. Bagian yang kedua tadi yang saya ungkapkan, bagaimana supaya Roh Kudus terus memenuhi kita? Kita harus menjadi pribadi yang tidak cepat menyerah. Orang yang terlalu cepat menyerah akan sulit karya-karya Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Jangan cepat menyerah. Kalau engkau mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus, menyerahlah dalam tuntunan Tuhan. Menyerahlah dalam pertolongan Tuhan. Jangan menyerah dengan tekanan. Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang kau hadapi. Jangan menyerah dengan berbagai hal yang sedang menghadang kehidupanmu. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya seperti Yusuf yang diungkapkan oleh Firaun, orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Untuk dapat dipenuhi oleh Roh Tuhan, jadikan firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi mari kita menghidupi firman ini dalam ungkapan kita, ucapan, sikap-sikap kita, biar firman ini kita hidupi. Satu ketika murid-murid Yesus ada di hadapan Yesus dan mereka mengungkapkan sebuah pertanyaan, dan Yesus menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat kamu praktikkan dan hidupi, apa yang ahli Taurat lakukan jangan kamu contohi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus adalah orang yang terus mencontohi sifat-sifat Kristus. Haleluya. Hidupi kebenaran firman. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi seperti pribadi Yusuf, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, kita harus menjadi seorang pribadi yang memiliki sebuah prinsip, sekali lagi, yang memiliki sebuah prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Bangunlah sebuah prinsip yang tidak didasarkan atas akal, perasaan, dan pikiranmu, tapi dasarilah segala sesuatu dengan kebenaran yang berdasarkan firman Kristus. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, yang tidak berdasarkan kebenaran, di dalamnya ada sebuah dosa. Kenapa tangan Tuhan jadi pendek, telinga Tuhan tidak mendengar? Karena di dalamnya ada dosa. Bangunlah prinsip-prinsip hidup yang ada dasar firman-Nya. Karena ketika engkau membangun prinsip hidup yang berdasarkan firman, maka Roh Tuhan akan mengalir dan akhirnya engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bapa di surga, kesempatan pagi yang berbahagia ini, hamba sudah menyampaikan apa yang engkau taruh untuk hambamu sampaikan melalui pewahyuan di kesempatan pagi ini. Penjelasan hambamu sangat terbatas. Kemampuan hambamu penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kuasa Roh Kudus terus bekerja, khusus hamba berdoa bagi setiap pendengar, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hamba mohon dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami meyakini, ketika Roh Tuhan memenuhi kehidupan kami, maka perkara-perkara yang sedang kami imani dan gumuli, pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. terpuji nama-Mu Bapa. Ini menjadi permohonan, harapan dan kerinduan kami. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kami melakukan dan menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813 5563 3444.

Di Pacar Luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi Alis dari manapun Anda berada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Ketemu bareng Indra lagi di Voice of Life edisi 23 Juni 2026. Ya, Lizer hingga pukul 9 pagi nanti Voice of Life akan terus mengudara menemani Lizer semuanya tanpa terkecuali di pagi hari ini. Hingga pukul 9 pagi nanti Lizer, Indra juga ngajak Lizer untuk bisa gabungan di Voice of Life. Saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lagu-lagu pilihan dan juga ayat pilihan di pagi hari ini untuk kita semuanya. Lizer bisa gabungan di line telepon dan WhatsApp di 0811-5830-944. Di 0811-5830-944 Halister bisa gabungan pagi hari ini. Saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu yang harus diputarkan pagi hari ini untuk sama-sama kita dengarkan, jadi berkat, jadi sumber inspirasi, dan jadi hal-hal yang positif untuk kita semuanya. Amin. Ya, namun terlebih dahulu, apa kabar Halister? Ini sudah hari yang ke-23 ya, dari bulan ke-6. Indra berharap 23 hari ini Halister kondisinya baik semuanya, Halister sehat semuanya, dan Halister bisa menikmati berkat dan anugerah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ya, semua sehat, semua diberkati Tuhan. Semua pagi hari ini menikmati anugerah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan bisa beraktivitas sepanjang hari ini dengan hati yang bersukacita.

Sebelum lanjut lagi di perjumpaan kita pagi hari ini, Indra mau hadirkan beberapa nomor pembuka, lagu pembuka untuk kita semuanya, dan biar ini jadi kekuatan dan sumber berkat buat kita semuanya. Alisar, jangan kemana-mana, stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life balik lagi nih setelah yang berikut ini.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio

Radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

Ya, kembali lagi di Jalur Hati Alizar. Dua nomor yang dihadirkan untuk mengawali kebersamaan kita. Dan ini spesial satunya buat Nona Riran yang sudah request tadi, kunaikan syukurku. Oke, selamat pagi buat Nona Riran yang sudah menyimak lewat live streaming di live TikTok Hotline Samarinda. Oke, selamat pagi, sudah komen-komen nih, panjang banget nih like-nya. Oke, dan Alizar yang sudah bergabung dari tadi, saya ucapkan selamat pagi. Yang baru gabungan juga selamat pagi. Ditunggu di line telepon dan juga WhatsApp di 0811-5830-944. Thank you lagunya Bang Indra. Thank you juga buat Nona Riren sudah menyapa pagi hari ini dari kawasan Indonesia bagian timur. Ya, semuanya yang lagi live streaming kita ucapkan ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung di Voice of Life bagi yang lagi di www.hotline.co.id melalui aplikasi Jalur Hati dan juga lewat Facebook dan juga live TikTok Hotline Samarinda. Selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk hari ini, tetap semangat menjalani hari-harinya bersama kasih Tuhan untuk kita semua. Ya udah tanggal 20-an lah ya, biasalah 20-an udah mulai gimana gitu. Oke, kita akan meninggalkan bulan yang ke-6 dan masuk ke bulan yang ke-7. Dan Indra percaya bahwa selama kurang lebih 6 bulan ini penyertaan Tuhan senantiasa hadir untuk kita semuanya. Amin.

Ya di 0811 5830944 Indra masih buka untuk Halister di line WhatsApp dan juga telepon. Halister bisa gabungan pagi hari ini saling sapa satu dengan yang lainnya. Yang dalam perjalanan hati-hati di jalan sampai tempat yang Anda tuju dengan selamat. Mungkin lagi OTW nih ke kantor, OTW ke pasar, OTW antar anak sekolah, OTW kemana aja. Sampai yang dituju dengan selamat dan bisa melanjutkan siap tugas dan tanggung jawabnya. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 5 bilangnya gini. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, Tuhan melihat hati penyembah. Manusia sering menilai dari apa yang terlihat, penampilan, suara, kemampuan, aktivitas rohani, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam hati manusia. Ya, Kejadian 4 memperlihatkan dua orang datang beribadah, Kain dan Habel. Keduanya membawa persembahan. Keduanya datang kepada Tuhan, namun hasilnya beda. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang dibawa, tetapi hati penyembahnya. Hari ini pun Tuhan masih mencari bukan penyembahan yang megah, tetapi hati yang sungguh mengasihi Dia. Ya, Tuhan gak pernah terkesan dengan penampilan luar. Kejadian 4, 3 sampai dengan 5 bilang, secara hal lahir ya Kain dan Habel sama-sama beribadah, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak terlihat di hati, tidak terlihat oleh manusia, hati mereka. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, hari ini seorang bisa rajin gereja, aktif pelayanan, pandai bicara rohani, namun hatinya bisa dingin, iri, kepahitan, jauh dari Tuhan. Tuhan tidak mencari kesempurnaan penampilan, tetapi ketulusan hati. Yang kedua, ini halisar penyembahan sejati lahir dari iman dan kasih. Ibrani 11 ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik. Lebih kuat dari dosa, kasih yang... Ya, persembahannya Habel diterima ini karena iman tulus, hati yang benar. Penyembahan sejati bukan sekedar ritual, penyembahan sejati adalah hati yang mengasihi Tuhan, hidup yang menyerah kepada Tuhan. Oke. Jadi Tuhan gak pernah lihat penampilan, tapi nah ini harus garis bawahi, manusia lihat juga. Ya, semuanya harus harus imbang lah ya Halister. Sering nih aku mau melayani di bidang musik pujian, ya kan, pakai hati dong. Sering dengar kayak gitu. Oke, pakai hati, tapi skillnya juga harus di upgrade dong, belajar bahasanya anak-anak musik kan ngulik gitu kan, harus dicari musiknya kayak apa, suaranya seperti apa gitu kan. Betul, sangat setuju, Tuhan melihat hati. Tuhan gak pernah lihat penampilan luar kita, tapi kalau satu personal orang ini gitu kan, yang lainnya udah upgrade skillnya, udah enak mainnya, terus satunya sembarangan, kan repot juga gitu kan. Jadi harus diimbangi dengan mengupgrade pribadi, mengupgrade skill, mengupgrade dirinya gitu kan, semuanya imbang jalannya. Pakai hati dan juga skill kita juga harus diasah. Talenta kita juga harus diasah kembali. Gak semuanya gak melulu, wah aku pakai hati. Ya gimana ya? Oke, jadi Tuhan memang gak pernah lihat apa yang tampilan kita di luar. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan melihat hati kita tulus gak, ya kan? Setia gak? Motivasi pelayanannya apa nih? Seperti itu Alizar. Jadi untuk hari ini kita diingatkan bahwa hati kita harus benar ketika kita dalam melayani Tuhan. Apapun jenisnya, entah itu di mimbar gereja, entah itu di luar dan lain sebagainya. Semuanya harus seimbang, semuanya harus sinkron, semuanya juga harus memuliakan Tuhan. Yang jelas hatinya harus benar dulu. Kalau hatinya benar, motivasinya pasti benar.
Ya di 08 11 5 8 3 0 9 4 4. Indra masih buka untuk Harlizer di line WhatsApp dan juga telepon. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalur Hati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi, kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice,
0: Selasa 23 Juni 2026, yang akan dibawakan oleh
1: Ibu Juliana Santi dari Pontianak.
0: Selamat mendengarkan.